0: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
0: Maaf, maaf, maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: agak modern dikit setelah tadi sinyal kita edge.
1: Iya.
0: Jadi H+.
1: H+.
0: Tapi pas H+ itu aku udah merasakan yang namanya
1: apa tuh?
0: Instagram.
1: Oh, aku belum. Aku jujur belum.
0: Tapi kamu dulu main Instagram dulu atau Twitter dulu?
1: Instagram dulu.
0: Iya, benar. Memang apa alurnya begitu ya? Gak coba aku ya? Jadi kepo deh. Instagram sama Twitter
1: duluan yang mana?
0: Siapa? Iya.
1: duluan yang mana? Kayaknya Twitter dulu deh.
0: Instagram dan Twitter tuaan coba. Siapa?
1: Kayaknya sih Twitter duluan ya.
0: Loading masih, sorry.
1: Ya.
0: duluan Twitter tahu
1: ya kan?
0: Kok kita main Instagram duluan
1: karena
0: ya?
1: Karena seingatku dulu tuh Facebook, habis Facebook Twitter baru ke Instagram orang-orang.
0: Gitu.
1: Cuman karena di Twitter tidak bisa upload foto.
0: Dulu gak bisa. Tapi kan memang sesuai sama judulnya, tweet. Cuman ngomong doang.
1: Cuma karena kita di zaman Facebook itu adalah waktunya kita memamerkan diri gitu ya dengan foto-foto.
0: Tapi dulu ingat gak foto-foto apa aja yang kamu upload di Facebook?
1: Ingat lagi.
0: Apa? Pasti foto alay kan?
1: Betul, foto alay dulu. Terus ada foto masa kecil biasanya. Ya gak sih?
0: Aku enggak.
1: Oh, iya.
0: Aku langsung kayak anak-anak remaja yang bertumbuh itu yang fotonya peels gitu, habis keramas rambut juga masih apa namanya masih basah, masih benar-benar basah, belum dikeringin udah foto depan rumah, bingung juga aku teman.
1: Yang gambarnya 240p itu nggak ada jernih-jernihnya sama sekali.
0: Jangan diungkit gitu dulu. Itu dulu, tapi kayak kalau misalkan punya handphone yang ada kameranya. Mm-hmm. Apalagi kamera depan, gaul banget.
1: Padahal begitu.
0: Iya, dulu tapi handphone berkameraku yang pertama yang tombolnya QWERTY itu merek Moto.
1: Oh, ih udah kemana ya itu ya sekarang ya?
0: Gak tau lagi tuh yang merek dari Chinese dari Cina kan?
1: Aku malah gak ada mereknya. Seingatku tuh merek tapi merek gak tau gak jelas kemana itu mereknya. Jadi HP-nya itu berbentuk, kakak tahu ini gak sih PSP?
0: Itu ini enggak sih icon?
1: Enggak tahu ya.
0: Merek itu kayak game gitu apa. Kan?
1: Iya, pokoknya dia QWERTY-nya tuh di sebelah kanan dan sebelah kiri.
0: Iya, icon itu merek icon.
1: Apa sih ini sebenarnya bentuk HP-nya? Cuman dulu kita merasa seru karena kan bisa main game-game yang kayak
0: iya.
1: Apa yang bola-bola itu loh.
0: Bounce.
1: Iya,
0: bounce. Terus dulu pakai ini, pakai cheat code.
1: Nah.
0: Tunggu 36369
1: masih apa lagi?
0: Apa anjir, pokoknya 36 berapa gitu. Jadi kalau kenapa aku kita gak mati tuh.
1: Kasiannya mainnya kayak gitu aja dulu.
0: Itu udah happy banget loh.
1: Makanya game Facebook dulu rame banget. Karena pertama kalinya bisa kayak ada ninja, ada baseball gitu-gitu.
0: Gak tahu kak. Aku kalau main baseball mainnya cricket cup di itu loh. Di HP icon juga.
1: Oh iya tahu. Yang pixel-pixel itu kan.
0: Iya. Tapi dulu tuh gitu aja kita udah kayak bener-bener happy gitu loh. Dan dulu waktu aku masih punya Facebook pas SMP itu kan masih kayak alay-alaynya aku.
1: Betul.
0: SMP juga alay, cuman maksudnya ketikannya lebih normal gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau di SMP enggak tahu kenapa ketikannya huruf besar apa segala macam. Nah, pas SMA tuh era-era aku pertama kali ketemu K-pop. Jadi kamu tahu enggak nama itu? Dulu kan kayak kita tuh punya misal nama kita Sulis gitu. Nanti bisa dalam kurung apa gitu
1: oh,
0: kan.
1: Oh gitu. Oke. Okay.
0: Nah, Sulis Tiawati, Jongsu wife. Jorok banget.
1: Tolong.
0: Kamu tahu gak sih Jongsu itu siapa teman berdua? Lituk Super Junior. Jorok banget. Terus kan udah bisa bikin header.
1: Oh oke.
0: Nah itu yang fotonya.
1: Di atas itu ya? Yang
0: iya.
1: Foto di atas
0: itu foto di atas apa ya teman berdua? Member Suju terus ada tulisannya 13+2. Ya Allah kenapa kok lewat?
1: Kemana sekarang Sujunya?
0: Ada. Cuman gak bisa ngedance soalnya. Betul. Udah encok.
1: Udah lupa biasanya koreo aja. Yang
0: bukan,
1: satu udah nikah lagi.
0: Bukan udah lupa encok.
1: Oh iya. Udah malas kayak.
0: Udah lah gitu. Tapi jujur teman berdua itu tuh kayak menurut aku sih meskipun alay ya, tapi tetap kayak golden time-nya kita-kita gitu.
1: Betul.
0: Loh. Karena itu masa-masa di mana kita enggak kepikiran, aduh besok apa ini. Enggak ada, kita pokoknya itu ganteng banget ya atau kayak SNSD cakep-cakep ya. Udah.
1: Apalagi di zaman itu kan kayak Shiny itu yeah. Loh kakak ingat zaman-zaman ini nggak lagu-lagu mereka pas lagi naik terus diparodiin sama orang kolak kolak kolak kolak gitu.
0: Itu kan ini nggak sih Project Pop nggak bukan ya?
1: I don't know tapi aku ada baca lagunya Shiny itu yang apa sih judulnya aku lupa lagi judulnya.
0: Ring ding
1: ya, dong. Ring ding dong. Dong
0: ring ding
1: itu kan dikasih lirik Indonesia sama orang.
0: Oh iya. Wah. Kok aku nggak tahu. Kayaknya dulu aku nggak nyimak deh.
1: Iya.
0: Soalnya dulu aku fans-fans K-pop yang suka war.
1: Terus tuh.
0: Ya Allah, maafin ya Allah.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Nah, kalau kakak tadi misalnya di Facebook nguploadnya kan pasti foto-foto ya, foto-foto terus tulisan-tulisan alay gitu. Nah, ini kalau point of view dari yang main game, gamenya
1: pasti
0: Facebook,
1: pasti itu update-nya udah apa namanya,
0: levelnya,
1: level berapa,
0: betul,
1: skill apa, ih malas.
0: Betul. Jadi dulu tuh kalau kita pilih salah satu game mungkin lebih ke arah ini kali ya, yang orang semua main itu ada namanya Dragon
1: Ball.
0: Bukan. Kok jadi lupa aku namanya. Kok aku lupa. Jadi kita tuh kalau zaman setelahnya tuh ada namanya Pau. Kakak tahu Pau enggak?
1: Pau yang itu kah yang kayak kentang itu enggak sih?
0: Nah, iya. Nah, dulu tuh ada namanya Dragon apa gitu, aku lupa. Nah, itu kita juga kayak gitu ngerawat naga.
1: Berarti bukan Train Your Dragon.
0: Bukan.
1: Tapi apa?
0: Ya, Dragon Slayer, bukan Dragon. Ya itulah Dragon, pokoknya ya.
1: Ya itulah.
0: Jadi Dragon. Setiap naga itu punya tempatnya masing-masing. Jadi akan dijual kayak satu lahan gitu ya. Anggaplah satu lahan gitu. Nah, satu lahan itu khusus naga air, satu lahan khusus naga api gitu. Nanti kalau dia sudah gede, udah level 10, level 12, baru bisa ditandingkan.
1: Ih, aneh banget. tapi itu jadi hal yang menarik sih. Maksud aku seru sih dilakukan pada zaman itu.
0: Apalagi kan teman-teman kan banyak.
1: Iya, dan kayaknya kalau seingat aku, kalau kita main di Facebook itu, ini gak sih? Dulu temanku pernah cerita kita tuh bisa main sama siapapun.
0: Betul.
1: Kayak ya udah yang penting temenan di Facebook.
0: Langsung maksudnya bisa mabar.
1: Temenan, literally temenan yang kayak kita biasa kalau di Facebook tuh bukan follow-follow teman berdua, tapi nge-add. Tapi aku barusan melihat pemandangan yang luar biasa teman berdua.
0: Betul.
1: Ada orang ngipasin HP-nya.
0: Panas.
1: Padahal dia udah di ruangan ber-AC.
0: Namanya juga ini apa sih namanya, fosil.
1: Masih mending masih bisa dipakai ya. Punya saya udah enggak bisa dipakai, Kak.
0: Gara-gara tombol ini ya, volumenya itu ya.
1: Iya.
0: tapi ya itu maksudnya kayak di zaman dulu HP yang begini itu sangat-sangat luar biasa.
1: Tapi dulu ini tahu belum ada baterai tanam.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak kalau misalkan kamu punya handphone terus baterainya habis teman berdua, cabut itu kamu dulu. Tuh harus cabut. Ini deh kan biasanya tuh kita tuh enggak punya power bank, dulu enggak ada power bank.
0: Enggak ada.
1: Kita beli baterai 2. Jadi kalau misalkan kita punya baterai 2, baterai asli sama baterai yang kita beli gitu. Ntar kalau misalkan ini kita mau pergi jauh gitu atau kayak kita lama yang jauh dari listrik gitu kan ya. Ya udah, akhirnya kita ini teman berdua beli baterai sama casan kodok.
0: Casan kodok?
1: Hah, kamu gak tau casan kodok?
0: Sebentar, yang mana tuh?
1: Yang buat ngecas baterainya doang, Habibi.
0: Gak tahu aku.
1: Oh my God, itu berarti era aku aja. Ada casan kodok. Ih, dia tuh pokoknya dia cuma dipakai buat ngecas si baterainya itu teman berdua. Jadi kalau misalnya nih baterai satunya habis, ya habis lagi baterai satunya. Aku gak mau nunggu sambil ngecas. Kan dulu kita tuh berkiblat pada kita nggak boleh main handphone sambil dicas. Nah ya udah, akhirnya teman pro 2 pakailah itu casan kodok, ganti-ganti baterai aja sampai akhirnya nanti baterai yang palsu gembung.
0: aku pernah kayak baterainya itu mau habis, terus nggak tahu kenapa ngide, jadi baterainya ku cabut terus ku gesek-gesek pakai tangan.
1: Kamu kebanyakan nonton Laskar Pelangi deh kayaknya.
0: Biar agak panas gitu kan maksudnya. Pas dicolok nambah 5%. Jadi 10 dia. Aku kayak nambah gitu. Dengan polosnya anak SD kelas 2 ini. Langsung kayak ih nambah. Langsung aku ngasih tahu ke semuanya. Kalau habis baterainya aneh, digituin.
1: Tapi aneh banget sih kok. Ya emang di dalam tubuh kita ada listrik statisnya sih teman berdua. Cuman kayak aku gak expect ternyata gosok-gosok baterai handphone bisa bikin itu.
0: Ternyata apa yuk? Baterainya memang ngedrop. Memang naik turun baterainya.
1: Itu puncak komedi sih teman berdua. Ternyata bukan kayak dapat listrik tambahan. Betul. Tapi emang apa namanya, baterainya udah sedeng. Ya Allah, jelek. Emang ada-ada aja. Tapi tadi ada yang telpon.
0: Oh iya.
1: Wahyu, ayo telpon lagi Wahyu. Mohon Wahyu. Maaf, minta maaf di atas kertas nih. Aha. Baru lihat.
0: Iya.
1: Yuk telpon lagi.
0: Telpon lagi, kita mau beli baterai. Oh enggak?
1: Enggak dong. Habis ini kita juga baterai. Bakal ini teman berdoa abis tinggal sama informasi perakhiran cuaca. Kira-kira hari ini bakalan hujan gak ya?
0: Hujan apa enggak gitu.
1: Kalau aku sih yes.
0: Kalau aku maunya yes.
1: Aku yesnya 500 kali lagi.
0: Aku maksa.
1: Aku kamu kok maksa Allah, astagfirullahaladzim.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi. Spada! Selamat pagi, teman Pro
4: 2. Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa...

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Ini sih di luar teman berdua, bau-baunya sih belum ada ya, mendung-mendung atau awan-awan gelap gitu ya Habibie.
2: Belum, masih cerah dan berangin.
1: Betul, masih cerah, berangin dan panas.
2: Bener.
1: Gitu ya. Nah tapi apakah karena kemarin udah ada turun hujan di Samarinda seberang ya, apakah hari ini juga ada potensi hujan gitu kan ya?
2: Menarik.
1: Mending kita langsung tanya aja hari ini untuk perkiraan cuacanya teman berdua barengan sama BMKG Kota Samarinda. Dan pagi hari ini ada Kak Fatuh yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silahkan Kak Fatuh.
3: Selamat pagi teman Pro 2, berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah kota Samarinda hari ini, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Baik sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum akan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 98%. Sementara itu untuk perakhiran cuaca wilayah maritim untuk perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang dan Selat Makassar, ketinggian gelombang laut mencapai 1 meter dengan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin di laut secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RR Pudua Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Fatuh untuk update perakhiran cuaca hari ini. Dan ternyata ya betul, masih betul. Cerah berawan.
2: Teman Pudua ya.
1: Gak sanggup.
2: Jadi bawalah shower setiap kamu
1: jalan. Ya. Minimal di ini ya teman berdua bawa ice gel
2: ya, boleh
1: biar tetap dingin kamu.
2: Boleh, pokoknya mendinginkan diri sendiri gitu. Hujan buat diri sendiri.
1: Anyway teman berdua, abis ini masih di sepeda. Selamat pagi teman berdua barengan sama Sulis dan juga Habibie. Pastinya kita masih tungguin kamu untuk gabungan ceritain. Tadi ada Wahyu juga yang nelfon. Wahyu, yuk telepon lagi. Wahyu,
2: masih ini kita tunggu,
1: kita udah standby nih. Aku udah ngeliatin WhatsApp terus dari tadi. Iya, ya
2: pokoknya yuk, kita bakal sini. langsung angkat.
1: Angkat, maksudnya kamu yang diangkat.
2: Iya.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
1: Mitos atau fakta?

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok.

0: Sebenarnya
1: hanya atom.
0: Eh, astagfirullah, kamu bilangin mbah kamu atom.
1: itu superhero DC loh. Kakak gak tahu ya?
0: Enggak.
1: Oh, jadi di
0: maaf kak, knowledge ku baru sampai ini Marvel loh kak. Bukan ini apa? Fantastic Four.
1: Oh, mutan ya. Jadi ini jadi atom itu.
0: Udah kepanjangan itu nanti sih di off air.
1: Iya, nanti di off air ya itu ya teman pro dua. Tapi atom apa itu do.
0: Kembali lagi ya elah. Teman pro dua masih tungguin buat gabungan nih BTW. Aha, masih ada bener waktu sampai di jam 9.30 lah ya. Kita masih ngobrol soal sampai jam 9.
1: Oh iya ya, benar.
0: Karena abis ini kita bakal ngomongin soal kalau bulan habis ngomong. Kita bakal ngomongin pantun. Enggak nyambung.
1: Kayak apa ya? Enggak apa-apa sih. Kan itu lagu dari Betawi enggak sih?
0: Bukan. Itu lagu pop bapak-bapak dan mama-mama zaman dulu. Ya.
1: Tapi bukan lagu ini, bukan lagu film Sidul itu.
0: Iya.
1: Kan Betawi.
0: Tapi lagu itu gak Betawi.
1: Oke, baiklah.
0: Dia pasti tak akan bohong. Gak tadi kayak kenapa ya? Tapi jauh sebelum ada media sosial, ada lagi hal yang paling alay yang kulakukan.
1: Apa?
0: Nonton sinetron, nonton film India.
1: Gak pernah sih, jujur.
0: Sumpah?
1: Gak pernah.
0: Mama kamu gak suka nonton film India?
1: Enggak, karena kami nontonnya FTV.
0: Yang ini.
1: Hatiku berkata ingin katakan cinta.
0: Sama yang kayak gini. Ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng. Sejak pertama jumpa. Baru judulnya tuh aneh-aneh.
1: Sumpah,
0: yang kayak gini. Bosku ternyata.
1: Ya pokoknya gitu.
0: Bosku ternyata apa gitu.
1: Cintaku bersemi gitu.
0: Iya atau enggak kayak cintaku ternyata. Oh enggak bukan.
1: Apa?
0: Kayak gini cintaku dipetik di kebun stroberi kayak gitu lah.
1: Iya kayak gitu lah pokoknya.
0: Pokoknya aneh banget teman pernah.
1: Sampai aku hafal lagu-lagunya The Bagindas. Gara-gara FTV doang.
0: Coba apa tadi?
1: Itu, hatiku berkata.
0: Selain itu apa?
1: Terus Bagindas itu. aku lupa lagi. Awalnya gimana? Suka sama kamu. Itu lah.
0: Oh iya
1: sebenarnya
0: lagi.
1: Sebenarnya aku ingin.
0: But mata. Oh apa ini? Apa kabarmu? teman pro 2 ini kalau misalkan kamu gen Z yang masih kayak benar-benar lebih muda daripada Habibie ya, yang kelahiran ya 2010 kali ya.
1: Yeah.
0: Itu kayaknya enggak bakalan tahu.
1: Betul.
0: Sumpah karena ini lagunya emang bisa dimasukkan kayak 10 greatest song of Kenny G gitu.
1: Betul. Billboard itu.
0: Musisi zaman dulu. Allahu Akbar udah bisa jadi ini loh. Dulu kita muternya pakai piringan hitam.
1: Bener lagi. VCD, DVD itu dulu.
0: Iya, bajakan semua, astagfirullahaladzim.
1: Yang gambarnya mungkin Upin Ipin tapi isinya lain gitu.
0: Atau enggak kayak gambarnya film-film, Peter Pan gitu. Tapi ternyata itu tuh video yang ada di TV. Jadi kayak untuk mengaktifkan NSP ini ketik rek gitu.
1: Bener lagi.
0: Dan dulu aku pernah aktifin NSP itu.
1: Serius. Lagu apa?
0: Lupa, tapi aku pernah mengaktifkan NSP itu tapi kayak buat apa ya?
1: Aku dulu sampai ini nyimpan lagu ini. Kakak tahu enggak lagu itu acara sahur dulu. Digidau itu.
0: Teng teng terereng teng terereng teng teng terereng ta. Sumpah hari ini teman produk kita siarannya full ketawa gara-gara yang ketawain aib kita sendiri sih jujur. Cuman kalau kita ngomongin soal zaman dulu tuh benar-benar bring back memories dan akhirnya ngebikin kita ini ya.
1: Terasa sesederhana itu buat kita bahagia
0: itu ya, gitu. Tapi ya begitulah namanya kita hidup di dunia ini teman produk, mudah-mudahan bisa tetap nemuin ya kayak apa yang bikin kita happy.
1: Betul.
0: At least ya hal-hal kocak kayak gitu tuh tetap bikin happy.
1: Benar. Jadi nggak perlu yang berat-berat lah ya.
0: Kalau Habibie sih dia udah menemukan happy-nya dia. Dia Apis. Siaran sama aku tuh happy banget tau tuh.
1: Oh my god.
0: Males. Ya udah, habis ini kita bakal ngebahas soal pantun deh teman berdua. Nanti juga akan ada narasumber kita yang juga gak kalah keren. Kita bakal nanya langsung sebenarnya pantun ini gimana eksistensinya di sekarang kan anak-anak muda gitu kan ya.
1: Mungkin jarang kali
0: bener.
1: Ya.
0: Dan apakah emang sepenting itu untuk dilestarikan gitu kan ya. Untuk kamu nanti yang mau tanya langsung sama narasumbernya juga boleh merapat di WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital. Yes,

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
2: Dua.
4: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Berapa di 88,5 FM teman berdua di pagi hari ini yang katanya bakalan cerah sampai cerah berawan. Belum ada potensi hujan, tapi semoga dengan adanya awan-awan itu nanti juga menuju
1: hujan lah. Ya mudah-mudahan lah ya.
0: Gak pernah sekangen ini sama hujan.
1: Betul, kalau bisa hujan uang.
0: Kalau itu saya juga mau kak.
1: Oh, ya, okay.
0: Uangnya kalau bisa yang dolar, terus apa mata uangnya Brunei?
1: Brunei. Dolar juga nggak sih Brunei itu? Dolarnya mereka tapi
0: dolar Brunei. Dolar Brunei gitu ya.
1: Iya.
0: Ya itulah seingatku pokoknya. Ya. Aku mau dolar, mau dolar,
1: euro,
0: mau
1: pound sterling.
0: Dolar.
1: Terus dikasih dolar, dolar Australia, bukan dolar Amerika.
0: Enggak, dolar Singapura.
1: Ya. Es krim.
0: Ya, kok ya, gitu sih?
1: Es krim dolar.
0: Ya. Makin kemana-mana nih. Ya, eh, tapi teman berdua, hari ini kita bakal ngebahas soal pantun. Mm-hmm. Dan pantun ini sih jujur kayak dulu aku ngerasa kayak ih apaan sih ini materi sekolah nggak penting gitu, sumpah. Betul. Serius aku dulu waktu pelajaran bahasa Indonesia kayak apaan sih nggak penting gitu.
1: Sama lagi aku taunya pantun tuh malah itu apa almarhum itu loh si masak air itu.
0: Oh itu siapa namanya,
1: siapa ya namanya,
0: Sapri.
1: Sapri
0: iya ya. Benar
1: kan beliau tuh yang suka anu suka
0: masak pantun. Air
1: masak air
0: biar mata. Terus
1: aku bingung tuh kalau kalau aku disuruh bikin pantun sendiri jujur aku nggak bisa.
0: Aku juga aku cuman bisa bikin yang dua kali kayak kayak gini nih.
1: Jalan-jalan ke
0: Mang Ujang bawa berkat berangkat gitu gitu. Bisa cuma itu doang teman berdua.
1: Apa ya?
0: Nah, dia dia enggak bisa juga bikin pantun
1: iya,
0: ya.
1: Iya, aku mikir dari tadi.
0: Apa ya?
1: Enggak jadi deh teman berdua.
0: Tapi emang pantun itu jadi salah satu identitasnya orang-orang Indonesia sih menurut aku gitu kan ya. Apalagi nih kalau kita ngebahas soal sastra gak bisa jauh-jauh dari yang namanya pantun. Betul. Yang ternyata pantun juga gak harus ABAB tapi AAAA juga ada. Yang penting empat baris, sebentar dulu. Apa sih sajak
1: empat,
0: dan
1: ya.
0: Eh apa sih namanya
1: ya, pokoknya yang empat itulah ya.
0: Iya itu sajak, kan sajak kan ABAB.
1: Nah, gitu. Sangat informatif ya.
0: Tahu enggak? Kayak dia kayak nyanyi tapi enggak hafal liriknya. Pusing, sama aku juga pusing. Ya Allah. Ya udah nanti kita bakal lanjut lagi lah teman berdua. Ketemu dulu barengan sama yang satu ini ada Sugi Bornean. Ini lagunya sebenarnya udah lama banget tapi bikin kita adem. Kenapa? Asmara telah terkalibrasi. Enggak. Enggak semuanya harus di beatbox kan ya, Kak?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Kenapa? Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: Taula i Camp. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Ikam.
1: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @Produasamarinda
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Ih, Liati, batuk sudah sebulanan. Coba periksa. Malah main HP aja terus.
5: Kita rajin cek chat, cek media sosial, bahkan cek saldo. Tapi, kapan terakhir kali kamu cek kesehatan? Penyakit tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Cek tekanan darah, gula darah, atau konsultasi ke fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sakit untuk peduli. Tubuhmu bekerja setiap hari. Sekarang, giliran kamu menjaganya. Sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman berada merapat di 88,5 FM. Pagi hari ini masih sama Sulis dan juga Habibie. Dan hari ini teman berdua, kita gak ngobrol-ngobrol sendiri aja. Karena yuyur ya, kita udah kedatangan narasumber kita yang juga keren banget pagi hari ini. Sesuai sama tema kita lagi. Sudah hadir bersama dengan kita hari ini teman berdua, ada Bapak Amin Wangsitalaja selaku sastrawan. Selamat pagi Bapak.
2: Pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bapak.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi
1: Bapak. Kabar baik Pak?
3: Bentar, suara saya kok kurang jelas di sini ya. Bentar.
1: Coba. Kita tunggu ya teman berdua. Tenang. Aman. Kita tetap bersabar menunggu karena obrolan hari ini bakalan seru banget nih teman berdua.
2: Benar.
1: Iya, nanti kalau misalkan mau tanya-tanya juga boleh ya, Bibi. Gabungannya sama kita di live YouTube-nya RRI Samarinda ataupun boleh ke
2: mana?
1: WhatsApp. Nge-lag dikit nih. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi. Halo.
1: Luar biasa. Kabar baik Bapak hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Biasa. Ini Bapak hari ini kita bakal ngebahas soal pantun. Tapi sebelum itu Bapak, kita punya pantun buat Bapak.
2: Boleh.
1: Boleh dengerin ya Pak ya pantunnya.
2: Apa tuh?
1: Jalan-jalan ke Samarinda.
2: Cakep.
1: Jangan lupa membeli ketupat.
2: Cakep.
1: Selamat pagi Bapak Amin Wangsitalaja. Hari ini kita seru-seruan di tempat yang berbeda ya Pak ya.
2: Yeay.
1: Agak gak nyambung sih tapi pantunnya ya Bapak ya.
2: Maaf ya Pak, memang agak kuring aja.
1: Masih amatir Pak. Izin Pak, hari ini kita ngebahas soal pantun dan mungkin kita boleh bergeser ke pertanyaan pertama dulu kali ya Bapak. Bapak kan sebagai seorang sastrawan, bagaimana awal mulanya mungkin menekuni atau kayak ya akhirnya tahu bahwa pantun ini tuh jadi karya sastra yang sangat menarik begitu Bapak?
3: Bentar Mbak, agak kurang jelas suaranya.
1: Oh iya Bapak. Kita tunggu lagi ya Habibie ya. Ya, sudah cukup jelas Bapak?
2: Mungkin mikir
3: tadi. Ya, coba ya.
1: Iya, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi.
1: Iya. Boleh kita ke pertanyaan pertama dulu kali ya Bapak ya hari ini. Mungkin
3: oke, silakan, Mbak.
1: Boleh sedikit diceritakan mungkin bagaimana awal mulanya Bapak mengenal pantun ini sebagai bentuk karya sastra yang akhirnya menarik juga dan perlu dibahas gitu Bapak.
3: Oh iya, terima kasih ya. Pagi-pagi pergi ke rumah.
1: Cakep.
3: Hati-hati terpusur duri.
2: Cakep.
3: Ya. Selamat pagi pendengar semua, kita bertemu di RRI.
1: Emang ini ya Bapak, pantunnya kalau udah pro atau udah pakar tuh berbeda kayak pantun kita tadi ya Pak.
3: Ya, kalau kaki terusuk duri, kita cuci dengan si sabun. Kita bertemu di RRI, kita berbicara tentang pantun.
2: Anu ya Kak, langsung kayak
3: terima kasih Mbak, Pak, Mbak, Mas Habibie sama Mbak, siapa Mbak?
1: Sulis Bapak.
3: Mbak Sulis?
1: Iya, betul.
3: Mbak Sulis. Oke, terima kasih tadi pertanyaannya. Kalau soal kapan kita mengenal pantun, ya sebetulnya sudah lama ya, karena kan kalau pantun itu kan bagian dari yang sudah diajarkan di sekolah formal ya. Jadi saya kira semua murid-murid itu sudah mengenal pantun secara formal gitu. Bahkan kadang-kadang dari SD pun sudah dikenalkan itu. Jadi secara materi, secara formal, pembelajaran formal itu kita sudah mengenal gitu ya. Cuman untuk kebiasaan berpantun dan sebagainya mungkin masing-masing orang berbeda ya. Kan ketika itu menjadi mata pelajaran yang diajarkan itu belum tentu masing-masing murid atau masing-masing orang yang belajar itu belum tentu masuk ke dalam hatinya ya. Ada yang banyak pelajaran yang lewat sambil lalu begitu saja.
1: Oke.
3: Itu saya kira jawaban saya, Mbak. Jadi memang kita kan mengenal, pastilah sudah lama mengenal pantun.
1: Betul. Ya,
3: secara formal gitu.
1: Tapi Bapak di luar kan pantun ini sebagai bagian dari mata pelajaran dulu masuknya ke bahasa Indonesia gitu ya Bapak. Menurut Bapak urgensinya anak-anak muda sekarang ini tetap melestarikan dan juga kayak mengenal pantun itu apa, Pak?
3: Ya. Sebetulnya pantun itu tidak apa ya, tidak semua masyarakat mengenal dengan dekat atau memiliki budaya atau menjadikannya sebagai budaya sehari-hari gitu enggak ya. Pantun konon memang lebih hidup di Melayu ya, di yang budayanya Melayu. Dan di tempat-tempat lain itu mungkin tidak terlalu mengenal. Di Melayu sendiri mungkin sekarang juga tidak banyak anak muda yang berpantun lagi. Di suku-suku yang lain mungkin mengenal kebiasaan sastra lisan yang berbeda bisa jadi. Kalau di Jawa misalnya ada parikan. Parikan itu juga menyerupai pantun atau karmina, pantun singkat. Di Banjar kurang, sebetulnya ada juga tradisi berpantun. Beberapa lagu Banjar juga ada pantunnya, misalnya Kota Baru, Gunungnya Bamega, itu kan itu kan pantun.
1: Iya, Bapak.
3: Lagu-lagu Kota Baru itu pantun itu. Nah, di masyarakat yang memang sehariannya budaya pantun itu mungkin kebiasaan berpantun akan menjadi, tentu saja akan menjadi lebih hidup daripada yang kita-kita yang di masyarakat yang kesehariannya tidak menjadikan pantun sebagai budaya keseharian. Dalam konteks itu, kalau kita anggap pantun itu adalah warisan yang memang harus kita pertahankan, maka terutama di masyarakat yang budaya sehari-harinya bukan pantun, itu kita juga harus bekerja keras untuk mensosialisasikannya dan kemudian bagaimana berupaya untuk mengenalkan dan mengakrabkan pantun dalam keseharian. Begitu, Mbak.
1: Oke. Tapi Bapak, kalau kita berbicara soal pantun, artinya ini sudah jadi budayanya masyarakat Indonesia, meskipun nggak semuanya dari Sabang sampai Merauke ini menggunakan pantun. Gitu ya, Bapak?
3: Iya, terutama di Melayu tuh, Mbak. Kan sebetulnya pantun juga bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada loh, Mbak. Di Paris, di Perancis pun ada pantun.
1: Oh iya, Bapak. Oh, iya. ada contoh pantun di Paris nggak, Bapak?
3: Iya, saya nggak bisa bahasa
2: kerasong gitu bukan?
3: Tapi saya pernah ada teman yang itu dia melakukan penelitian dan di sana ada pantun berkait.
2: Oke.
3: Jadi pantun berkait itu pantun yang sambung menyambung gitu, Mbak.
1: Oke, Bapak. Berarti memang nggak cuma.
3: Kurang tahu apakah polanya mirip dengan pantun kita atau mungkin ada pergeseran, karena pola pantun sendiri itu juga bisa jadi ada yang agak bergeser sedikit gitu. Bahkan di suku Dayak itu ada yang kita kenal dengan nama Rijo.
1: Rijo
3: itu sebetulnya juga pantun, Mbak. Itu pantun berbahasa Daya, terutama bahasa Daya benua gitu ya. Hanya polanya dia berbeda, agak berbeda dikit gitu. Dia sampirannya itu hanya satu baris dan isinya dua baris. Itu kan unik kan?
1: Betul.
3: Nanti bisa digali lebih jauh itu bagi teman-teman di Kaltim yang ingin mempelajari budaya dengan ini bisa menggali Rijo yang di suku Dayak ini.
1: Iya. Okay. Tapi Bapak, untuk sekarang ini maksud saya kondisi sekarang ini, apakah memang masih ada sastrawan-sastrawan yang dalam artian bukan hanya melestarikan tapi juga meneliti dan mungkin mengkaji lagi pantun ini untuk eksistensi kedepannya, Pak?
3: Saya kira masih banyak ya. Tapi sebagai kajian kan sebetulnya pantun itu ya dalam tanda kutip sebetulnya sudah selesai kan, dia sudah formatnya sudah bagus, sudah ini sudah diketahui secara common sense kan, sudah orang sudah tahu gitu ya. Mungkin kalau dikaji lebih jauhnya ya bagaimana pengembangannya, bagaimana pelestariannya, Dan

0: nih di apa lukisan puisi atau, gitu-gitu
1: iya, mungkin, Bapak. Karena kan kalau dari pantun itu ya kalau anak-anak muda sekarang mungkin mengetahuinya ya udah pantun itu untuk hal yang sangat singkat terus seru-seruan. Betul. Gitu belum nggak kalau bahasanya anak sekarang nggak bisa dipakai deep talk gitu loh Bapak.
2: Bisa. Ya sebetulnya posisinya mirip-mirip ya. Mm-hmm. Karya sastra itu pada pantun baik sastra lama maupun sastra modern gitu ya. Mm-hmm. Sebetulnya mirip-mirip dan sebetulnya sama-sama tidak dalam tanda kutip tidak layak jual, tidak laku, tidak mm-hmm. laku di pasaran sebetulnya ya. Mm-hmm. Karena sastra itu memang dunia yang sebetulnya dunia yang menyendiri ya kalau sastra yang aslinya gitu. Mm-hmm. Jadi bukan dunia populer gitu sebetulnya. Okay. Jadi toh kalaupun dia tidak misalnya tidak viral sebetulnya dia kodratnya itu sastra itu untuk dunia renung merenung asalnya gitu ya.
1: Oh.
2: Jadi tidak masalah sebetulnya kalau kita misalnya puisi tidak terkenal, cerpen tidak terkenal, mm-hmm. pantun tidak terkenal gitu. Tapi dalam konteks pertanyaan yang tadi Mas Habibie ya, sebetulnya pantun sekarang itu kan cukup populer sebetulnya. Presenter-presenter memulai kegiatan dengan berpantun.
1: Mm-hmm.
2: Pembawa acara juga, orang yang memberi sambutan juga lah. Nanti kita gali lagi pantun-pantun mereka gitu. dan ketika itu menjadi populer, kadang-kadang juga dia muncul kelataan-kelataan yang kadang-kadang juga lugu gitu ya. Sama juga misalnya di Jogja itu ada tradisi atau kebiasaan boomer yang namanya plesetan. Gitu.
1: Oke, okay, plesetan.
2: Plesetan, tapi ketika plesetan itu kemudian menjadi tren dan ditangkap oleh para selebriti misalnya, tiba-tiba ketika selebriti kemudian dia plesetan, tiba-tiba dijelaskan. Nah, itu kan menjadi tidak lucu lagi. Pernah dengar plesetan, Mbak?
1: Jujur belum pernah, Bapak. Mungkin pernah, kayak ya. Kalau kata-kata plesetan kayak candaan-candaan yang gitu. Candaan-candaan di TV itu
2: iya,
1: mungkin beberapa kali.
2: Iya, candaan diplesetkan gitu kan. Misalnya okay. Ayam goreng kemudian diplesetkan menjadi ayam goreng to school. Gitu.
0: Oke, paham.
1: Ayam goreng to school.
2: Ya, misalnya itu. Tapi kan kadang-kadang ketika itu muncul di entertain, itu kadang-kadang artis yang mengucapkan kemudian oh mas itu kan I'm going gitu kan. Jadi ketika dijelaskan menjadi I'm going, jadi menjadi nggak lucu lagi gitu.
0: Iya benar. Kalau jokes dijelasin agak jadi hilang ya.
1: Agak jadi ini ya Pak. Apa namanya kalau
2: iya.
1: lagi bikin candaan terus dijelasin jadi nggak lucu ya Pak ya.
0: Iya benar lagi.
1: Tapi Bapak kalau melihat kehidupan kita sekarang yang sekarang, kayaknya serba modern ya Bapak. Selain tadi pantun digunakan di pelajaran sekolah, kemudian dipakai juga untuk pembawa acara MC-MC dan lain sebagainya. Sebenarnya pantun ini masih punya tempat nggak sih Pak di tengah masyarakat Indonesia sekarang ini Pak?
2: Saya kira yang secara natural memakainya itu masih ada. Mm-hmm. Jadi sastra lisan itu awalnya kan memang dia muncul secara natural, Mbak ya. Orang ingin di dalam komunikasinya kemudian mengelok-elokkan, mengindah-indahkan apa yang dia sampaikan kepada orang lain gitu. Sehingga muncullah yang namanya sastra gitu ya.
0: Okay. Baik.
2: Ya sastra diawali dari sastra lisan sebelum munculnya sastra tulis gitu. Atau tradisi lisan lah, nanti ada yang memperdebatkan sastra itu tulisan. Nah, jadi kita tidak bisa menyebut sastra lisan, tapi konteksnya itu ketika orang ingin mengatakan sesuatu dengan cara yang berbeda, dengan berindah-indah dan sebagainya, itulah sastra. Nah, diantaranya adalah itu tadi dengan berpantun. Jadi ketika ingin menyampaikan sesuatu, misalnya saya ingin tadi menyapa selamat bertemu, itu bukan sekedar hanya selamat bertemu para pendengar itu, tapi kemudian kita rangkai kalimat itu dengan berupa pantun gitu.
0: Oke.
1: Berarti memang sebetulnya masih ada sekarang ini.

0: cuman kayak kita aja yang nggak terlalu memperhatikan atau pay attention gitu ya.
1: Betul. Ya karena kita yang di sini kan pantun bukan budaya keseharian, Mbak. Di artinya meskipun Banjar itu juga rumpun Melayu ya, tapi mas kurang kental gitu ya, kurang kental sehingga tradisi berpantun di apalagi di Samarinda ya itu memang bukan menjadi kebudayaan yang melekat sehari-hari.
0: Gitu ya. Tapi lucu ya,
1: misalnya
0: Bapak.
1: Misalnya mungkin di Melayu, di Sumatera, di Riau, di Kepri gitu. Itu saya kira masih ada masyarakat yang dikit-dikit berpantun gitu. Baik ketika sedang berbicara sehari-hari maupun apalagi di forum-forum yang agak ini ya, misalnya ketika melamar. Nah, melamar itu kan mereka biasanya dengan berpantun atau
0: melamar,
1: yang lain-lain.
0: Ini ya, Pak.
1: Kita juga lamaran pengantin.
0: Iya, saya tadi mikirnya lamar
2: kerja,
0: Pak.
1: Nah, bisa juga kalau mau melamar kerja supaya diterima kita berpantun.
0: Tapi Bapak, kalau kita bisa terapkan maksudnya pantun ini sehari-hari, jujur jadi kayak agak lucu ya, Bapak. Misal kita mau makan aja pantun dulu gitu. Ngajakin makan pantun dulu gitu ya, Pak.
1: Ya, tentu kalau berlebihan juga menjadi tidak menarik bisa jadi ya. Karena memang sebetulnya kan itu sesuai kebutuhan ya. Dia muncul secara natural dan sesuai kebutuhan. Kapan kita akan merasa perlu untuk mengindah-indahkan ucapan kita gitu kan?
2: Dan mungkin Habibie juga mau nanya ini, Pak, tentang menurut Bapak sendiri seberapa penting sih sebenarnya pantun dipertahankan sebagai bagian dari budaya Indonesia?
1: Sebetulnya semua hal ya, semua hal tuh ya menarik untuk kita pertahankan sebetulnya semua hal itu. Nah nanti lagi-lagi ke kita sendiri seberapa kita merasa bahwa itu harus kita pertahankan atau enggak gitu ya. Kalau nah sih pantun itu kan bagian dari cara kita mengasah keindahan berbahasa, itu nanti berdampak kepada kita bisa mengasah hati juga, jadi berindah-indah juga hati kita gitu. Kalau kita dalam berbahasa itu kita hanya berbahasa secara normal-normal saja, secara ya as usual gitu ya, itu biasanya juga hati kita, intelektual kita juga berjalan normal-normal aja, tidak ada keinginan untuk memperindahnya.
2: Oke, dan kalau kita ngelihat pantun sekarang, apalagi pantun yang banyak di internet-internet,
0: betul.
2: Apa ya maksudnya, berbedakah pantun yang sekarang sama yang zaman dulu, Bapak?
1: Begini, intinya kalau pantun kan akhirnya kan kalau secara formnya ya, secara bentuknya itu kan sudah dibakukan secara formnya. Kemudian nanti secara maksudnya berbeda itu secara apa? Apakah secara fungsionalnya atau secara substansi isinya? Nah nanti kita gali gitu. Nah nanti diperlukan penelitian. Kalau secara formnya ya itu nanti kita cek apakah dia bentuknya masih sesuai dengan kaidah yang terbakukan itu. Kalau masih sesuai berarti ya tidak ada bedanya. Kemudian nanti secara fungsionalnya dia berpantun untuk apa gitu kan. Kalau orang zaman dulu ya itu muncul secara natural kan, ketika dia dalam berkomunikasi sehari-hari kemudian berpantun dan muncul secara natural dan juga di apa ya forum-forum yang agak resmi, misalnya itu tadi yang saya bilang tadi, melamar untuk menikah dan sebagainya, itu mereka berpantun gitu. Nah sekarang bisa jadi media atau tempat untuk berpantun itu mungkin sekarang berbeda gitu ya. Ketika dalam sehari-hari mungkin kita tidak temukan orang berpantun yang di kontak kita ya, kontak yang bukan masyarakat penutur keseharian, penutur pantun keseharian ya. Bisa jadi tidak ada dalam sehari-hari masyarakat dalam komunikasinya berpantun gitu ya. Yang muncul kita kan di event-event resmi biasanya kita baru berpantun.
0: Di acara-acara spesial ya Pak ya.
1: Iya, pembawa acara, kemudian orang yang memberi sambutan gitu. Dan di event-event yang lain misalnya acara melamar itu sepertinya di budaya kita tidak ada pantunnya, tapi di dalam beberapa kalau di Kutai itu ya misalnya di upacara pernikahan itu yang muncul di sana malah ada tarsul. Nah, tarsul itu kadang-kadang juga ada pantunnya tapi dominan syair yang dilantunkan gitu. Nah itu ya, kemudian bisa juga sekarang kita lihat substansi apa ya penggunaan bahasa dan sebagainya. Nah bisa jadi memang karena kita tidak natural sebagai penutur pantun, nah nanti ini yang perlu dilatih ya, sehingga kadang-kadang pantun yang kita buat itu kan bukan pantun spontan ya, bukan pantun spontan, pantun yang kita biasanya kita tulis dulu baru kita bacakan, dan itu sering tampak hasilnya lugu dan bahkan terlalu dipaksakan gitu.
2: Oke, paham.
1: Dan bahkan terlalu dipaksakan itu kalau misalnya kita lihat pantun-pantun yang dibacakan oleh para orang-orang yang memberi sambutan gitu, kemudian para pembawa acara gitu.
2: Oke, tapi ada tips nggak Pak untuk membuat pantun kerekai?
1: Nah, itu mungkin yang memang perlu mungkin ya kita ini kan ya. Sebelum itu juga gini Mbak, soal karena sekarang kan yang akhirnya pantun kan menjadi apa ya itu tadi muncul tidak natural tadi kan, kemudian yang saya sebetulnya juga agak kurang enak itu ya, misalnya kemudian orang mau berpantun dia belum sudah meminta tolong cakepnya ya.
0: Tapi sebetulnya Pak, jauh sebelum sekarang yang kayak kalau misalkan kita pantun pasti ada cakepnya itu sebetulnya apakah memang dari dulu itu budaya berpantun itu diikuti sama cakep gitu Pak?
1: Sebetulnya malah tidak Mbak gitu kan.
0: Oke. Berarti memang ya udah berpantun selesaikan terus dibalas gitu aja ya Pak ya?
1: Ya intinya pantun itu kan komunikasi yang natural Mbak ya. Kalau aslinya tidak ada kita minta digiring untuk tiap kan kemudian kita minta dicakepin gitu. Itu kan sama aja misalnya hadirin sekalian saya mau berkhutbah tolong nanti bertepuk tangan ya.
2: Benar.
1: Gini Mbak, katun sebenar katun tidak ada cabik-cabiknya. Pantun sebenar pantun tidak ada cakep-cakepnya. Nah, tidak salah juga memberi respon ketika dia kita dalam komunikasi dengan ketika dalam komunikasi kan memang respon itu wajar ya sebetulnya ya. Nah, tapi tidak harus digiring gitu apalagi kemudian dalam tanda kutip seperti dilembagakan gitu ya. Ketika ada orang berpantun kemudian semua langsung cakep beramai-ramai gitu. Itu kan menjadi tidak natural.
0: Iya, betul.
1: Jadi tidak natural dan bahkan menjadi enggak enak pantunnya gitu lah karena kita baru satu baris sampiran sudah dicakepin. Gitu. Jadi yang natural-natural aja mereka berpantun ya berpantun tapi kadang ada respon misalnya ya sama aja ketika kita bercakap kan ada orang menyampaikan sesuatu ya tadi misalnya pantun saya pagi-pagi pergi ke Huma misalnya gitu ya. Oh iya kah? Misalnya balasannya respon pendengarnya gitu ya. Itu kan wajar gitu ya. Atau cuman oh gitu atau apa. Itu ya sebenarnya wajar. Tapi ya itu tadi saya menjadi tidak nyaman misalnya. Kemudian belum sudah nanti minta cakepnya ya gitu kan. Kemudian berpantun baru satu ini sudah langsung semua cakep. Gitu. Padahal ternyata pantunnya lugu dan tidak benar misalnya.
0: Oke. Atau bahkan kayak mungkin pantunnya memang pantun yang ya udah simpel aja malah dicakepin gitu ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Okay. Tapi Pak kalau kita melihat perkembangan pantun hari ini sekarang nih Pak yang ya masih ada dipakai kemudian banyak dicakepin juga gitu. Kira-kira pantun ini masih akan dikenal dan dilestarikan atau dipakai mungkin 20 sampai 30 tahun ke depan enggak Pak kira-kira?
1: Kok jadi dukun jadi.
0: Aduh, kita tiba-tiba nodong Bapak untuk jadi peramal ya.
1: Masih aman, Mbak, masih aman.
0: Oke, okay, karena okay. memang masih dipakai gitu ya, Pak.
1: Menarik gitu ya. Hmm. Oke. Okay. Sekarang ini apa itu kita kembali ke tadi ya, ke teknik-teknik atau kita mengenal pantun supaya menjadi lebih enak gitu ya. Pertama kan kalau soal pantun itu kan juga ada apa ya rambu-rambu supaya dia menjadi enak. Misalnya dengan pola persajakan atau rima akhir gitu. Itu kan kalau di pantun dia polanya yang disarankan itu adalah ABAB. Tapi AAAA juga boleh gitu ya. Maksudnya ABAB itu berarti kan baris pertama itu berbeda dengan baris kedua anunya ya, apa bunyi akhirnya gitu ya. Ya kalau baris pertama dan baris kedua bunyinya sama itu berarti AA gitu ya. Tapi AA juga boleh di dalam pantun gitu. Cuma biasanya kalau itu kita masuk di suatu peraduan pantun atau perlombaan pantun yang polanya AAAA itu biasanya nilainya akan lebih rendah. Yang lebih tinggi itu ABAB. Nah kemudian bagaimana dengan Carmina atau pantun pendek? Itu pantun pendek itu juga ya kalau di dalam peraduan pantun masih dibolehkan tapi nilainya juga jatuh.
0: Oke, Bapak.
1: Kan kalau yang artis-artis biasanya pantunnya pantun pendek Mbak ya.
0: Iya Pak. Kayak biji nangka biji selasih. Makasih.
1: Yeah. Udah. Dan terima kasih.
0: Iya, gitu. Cuman gitu doang ya, Bapak.
1: Ya, itu yeah. Nilainya rendah.
2: Oke.
0: Okay. 50 nilainya... ya, Pak, katanya Pak nilainya.
2: 50, 20.
0: Bapak. Ya. Boleh lanjut lagi, Pak. Apa tadi, Pak?
1: Ya, kemudian itu di persamaan bunyi akhir itu kalau bisa itu betul-betul sama bunyi secara utuh satu suku kata gitu ya. Misalnya di sampirannya bunyinya huma, artinya berarti kan suku kata akhirnya kan ma gitu ya. Itu kalau bisa nanti isi yang disampirkan itu juga bunyinya ma gitu. Jadi bukan hanya sama-sama A.
0: Tapi harus okay. ma, sama-sama ma ya, ya Pak ya.
1: Itu kan lebih okay. bagusnya harus ma sama gitu ya, sama-sama dengan ma gitu kan.
2: Oke.
1: Tapi kalau terpaksa juga mirip-mirip juga tidak masalah. Misalnya yang isinya menjadi na atau menjadi ja itu kan sama-sama A gitu ya. Tapi okay. itu terpaksa tapi nilainya biasanya lebih rendah. Kan kalau kita dengarkan juga menjadi tidak enak gitu. Kalau ma dengan na masih agak dekat itu masih enak gitu ya.
2: Oke. Okay. Iya.
1: Kemudian soal ini, soal jumlah suku kata itu nanti berpengaruh kepada irama.
2: Gitu. Oke. Okay.
1: Maka yang direkomendasikan kan antara 8 sampai 12. Nah, kadang-kadang kita lihat kalau di acara-acara resmi itu kadang-kadang isi pantunnya itu panjang banget. Jadi misalnya isi pantunnya selamat datang peserta kegiatan BIMTEK, macam-macam sampai panjang gitu. Itu kan melebihi dari 12 suku kata. Itu diucapkan jadi tidak enak.
0: Berarti memang standarnya itu untuk pantun 12 suku kata ya Bapak ya?
1: 8 sampai 12.
0: 8 sampai 12.
2: Terus dicatat tuh teman ya, berdua ya.
0: Jangan lebih, ntar kalau lebih jadinya cerpen ya Pak.
1: bisa jadi novel. Yang jelas kan diucapkan menjadi tidak enak dan kita yang mendengarkan juga menjadi tidak enak.
0: Iya. Gitu. Jadi bertanya-tanya sebenarnya ini pantun apa nih?
2: Ya?
1: iya kan, pantun atau presentasi.
2: Bener banget itu.
0: Bapak izin, ini sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita tanya, tapi mohon maaf Pak, ini kita sudah merapat di jam 10 pagi, mungkin boleh sedikit closing statement atau mungkin pesan
1: berarti, kan, ya?
2: Boleh.
1: Sudah habis waktunya.
0: Iya Bapak,
2: iya,
0: nanti
2: banget.
0: Boleh kita ngobrol-ngobrol lebih lama lagi, kita buatkan sesi seminggu ya Pak ya.
2: Enggak, itu kelamaan.
1: Bisa bersambung gitu ya.
2: Harus itu.
1: Boleh itu bersambung Mbak, nanti bisa pendengar kita memberikan pantun-pantunnya.
0: Iya, boleh Bapak.
1: Oke, jadi gini Mbak, untuk sekedar tambahan akhir ya. Sampiran itu biasanya berkaitan dengan keseharian atau lingkungan sekitar kita. Jadi tidak usah jauh-jauh gitu. Makanya mungkin kalau di Riau misalnya sampiran yang muncul itu misalnya bunga selasih. Nah, kalau kita mungkin di sini tidak mengenal bunga selasih, maka apa yang ada di sini gitu ya. Di sana mungkin misalnya ada Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dai bercabang tiga. Nah, kita di sini apa yang ada di sini? Mungkin misalnya ada 10 muara Gaman ya. Nah, kan karena kita mengenal apa yang ada dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita itu jadikan sampiran gitu. Itu menjadi lebih enak. Dan kemudian kalau masih berapa menit, Mbak?
0: Boleh Bapak silakan dilanjut, boleh Pak.
1: Iya. Kalau mau mudah berpantun, pertama pikirkan isinya dulu. Sebenarnya tadi mau ke teknik itu ya sebenarnya, tapi ternyata saya kira 1 jam tadi, Mbak. Mau ke teknik itu pikirkan isinya dulu. Misalnya kita mau mengucapkan, mau menyampaikan apa ya, pikirkan isinya. Isi itu kita jadikan menjadi 2 baris gitu ya. 2 baris isi. Kemudian baru kita berpikir mencari sampirannya. Itu kalau untuk awal-awal. Tapi sebetulnya kita berpikirnya itu juga ulang-alik ya, antara sampiran dan isi itu bisa saling bolak-balik gitu. Tapi biasanya pikirkan isi dulu. Jadi misalnya kita mau berkenalan, berarti kan kita mau menyampaikan nama. Misalnya nama saya Amin. Amin sampaikan dalam 2 baris gitu ya, kira-kira apa gitu ya. Misalnya jadikan 2 baris. Kalau Tuhan ingin mengenal, nama saya adalah Amin. Nah, itu kan jadi 2 baris. Udah ketemu berarti kan kalau Tuhan ingin mengenal berarti sampiran pertama itu harus Al. Kemudian nama saya adalah Amin. Berarti sampiran kedua harus In. Nah, baru kita berpikir mencari sampirannya yang itu kira-kira Al dan In kira-kira apa. Nah, kemudian untuk mencari sampiran itu banyak jurus-jurus mudahnya. Misalnya jurus mudahnya misalnya dengan jurus buah-buahan. Jadi hafalkan semua jurus buah-buahan. Nah, kemudian jurus bunga-bunga, jurus pohon-pohon, macam-macam lah. Pokoknya yang dekat dengan kita. Kemudian jurus nama-nama tempat, nama-nama kota. Kemudian jurus jalan-jalan. Misalnya tadi Al, jalan-jalan ke Muara Bengkal. Nah, jalan-jalan ke Muara Bengkal. Kan kalau Tuhan ingin mengenal, itu di Muara Bengkal banyak angin. Nama saya adalah Amin. Bisa juga gitu. Kalau Tuhan jalan-jalan ke Muara Bengkal banyaklah angin. Kalau Tuhan ingin mengenal, nama saya adalah Amin. Gitu. Itu sudah ketemu akhirnya kan. Jurus-jurusnya, pokoknya jangan pikirkan yang jauh-jauh, pikirkan yang dekat-dekat dengan kita. Di Kutai juga biasanya ada pantun dengan kebiasaan jurusnya itu kucing koros mandi di papan. Nah, itu sering dipakai itu. Kalau di jurusnya Jarjit itu kan 2-3 kucing berlari misalnya, dia semua pakai 2-3 gitu ya, 2-3 kucing makan, 2-3 kucing apa gitu. Itu dia masalah, carilah yang dekat, yang akrab dengan kita, yang kita lebih banyak mengenal kosakatanya gitu. Di situ kita bisa menjadikan bahan untuk sampiran. Jadi kalau udah ketemu kucingnya, cari sampirannya yang itu kita gali dari yang kita akrab dengan sebanyak-banyak kosakata di sekitar kita gitu. Misalnya akrab kita dengan buah-buahan, akrab kita dengan makanan, dengan pohon-pohon, dengan bunga-bunga, kita gali dari sana. Itu Mbak, saya kira.
0: Iya, berarti memang harus mengenal dulu gitu intinya ya Bapak. Harus perbanyak dulu apa yang mau
1: harus kaya kosakata gitu sebagai orang yang mau bersastra gitu ya. Sastra apapun, apalagi pantun gitu. Apalagi sastra yang sifatnya spontan seperti pantun.
2: Oke. Jadi cara yang gitu terdekat tuh Kak.
0: Iya, harus berbanyak kosakata tadi. Bapak terima kasih banyak, terima kasih, hari Bapak. Ini sudah berkenan kita ganggu hari liburnya di Sabtu ini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi, kita bahas pantun lebih luas lagi atau mungkin bahas karya-karya lainnya juga ya, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak.
2: Terima kasih, Bapak.
0: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, nanti kita ketemu lagi, Bapak.
2: Benar, Bapak.
0: Teman berdua, itu tadi obrolan kita pagi hari ini barengan sama Bapak Amin Wangsitalaja, seorang sastrawan yang hari ini kita juga ngebahas soal pesona pantun. Gimana sih kita bermain kata buat merangkai makna itu tadi, teman berdua. Udah berapa di jam 10? Artinya Sulis juga Habibie udah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman berdua. Habis ini dilanjut lagi bareng sama suara-suara lainnya sampai di jam 12 malam. Kalau gitu, selamat pagi. Sulis pamit.
2: Habibie pamit.

Brodu Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Ayu tengah mempersiapkan karya musik baru yang dijadwalkan rilis pada 10 September tahun 2026. Di mana Edam Entertainment merilis video teaser yang mengumumkan perilisan single digital tersebut dengan tulisan Destination Unknown Planet. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani berhasil lolos ke babak semifinal nomor lead putra dalam World Climbing Series Copper 2026 di Slovenia. Putra mengamankan peringkat ketujuh pada babak kualifikasi dengan skor 5,1 setelah tampil maksimal untuk mengumpulkan poin terbaik. Informasi terakhir, teman Pro 2 PT Pertamina Patraniaga membatalkan rencana kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat pembelian BBM di SPBU. Pertamina menegaskan aturan tersebut bukan kebijakan nasional, melainkan rencana pengawasan lokal di daerah Sumatera Selatan. Lebih lanjut, pembatalan dilakukan setelah rencana tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Demikian Pro 2 update kali ini, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

Yuhu, hai teman Pro 2 di 88,5 FM ya, barengan sama Lun hari ini di Pro 2 Hitlist. Happy weekend buat kamu dan buat nemenin weekend kamu supaya makin rame teman Pro 2. Sini request lagu barengan sama aku ya di WhatsApp kita di 081258487885 atau lewat Instagram. Itu udah aku bikinin question boxnya sih, jadi tinggal kamu isi aja di @rri_pro2samarinda. Oh, atau kamu bisa juga nih teman Pro 2 ikutan gabungan di fitur live chatnya RRI Digital.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

BTS dengan I'll Be There Teman Pro 2. Dan sekarang aku bakal lanjut buat muterin requestan kamu ya dari WhatsApp dulu nih. Ada yang udah duluan banget, literally ini pada ngantri ya hari ini. Aku masih bakal tungguin kamu juga buat gabungan dan juga tanya-tanya Teman Pro 2. Apalagi request lagu, titip salam boleh Lun? Boleh juga, hayu. Ini requestannya dari Cael Teman Pro 2. Dia ngucapin happy weekend buat kamu-kamu dan semoga kamu semangat beraktivitasnya. Amin. Ini requestnya pengen dengerin lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Oke, let's go.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Besti, bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih, duitku tinggal 13 ribu, masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
0: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren, belanja boleh asal sadar batas.
3: Young money. I know you're gonna do it for the grand, right?

0: got the juice, be sending you niggas.
1: Moving on dari Instagram teman Pro 2. Ini kayaknya lagu-lagu yang lagi rame di FYP semua orang. Atau mungkin juga teman Pro 2, kamu bisa tiba-tiba nyanyiin ini lagu ya tiap lagi cucian baju, cucian piring, sampai baru bangun tidur kayaknya bisa kepikiran lagi ini lagu. Jadi ada requestan dari @cekikik teman Pro 2, dia pengen dengerin lagunya Akbar Chala yang judulnya Astaga Bercanda. Ya udah, sing along dah buanmu nih.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Cewek, dari mana Mbak? Sini saya antar.
5: Sadarkah Anda? Perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Dari Edwaikal, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Aku masih bakal puterin requestan kamu. Dia sekarang pengen ini, dengerin lagu barunya Rix Orange County barengan sama Daniel Caesar yang judulnya Indecision. Ini lagu keluarnya kemarin banget di tanggal 19 Agustus ya, teman Pro 2. Dan emang ditulis sama si Daniel, teman Pro 2. Katanya sih sekitar pertengahan tahun 2020 gitu. Dan ternyata walaupun orang-orang tuh sempat mikir, oh ini di albumnya yang di tahun 2025 lagunya bakal dimasukin nih sama dia, ternyata nggak ada, teman Pro 2. Meanwhile, ternyata Rix Orange County ini beneran, apa ya sebutannya, tertarik kayaknya sama ini lagu, sampai ujungnya dia ngedorong supaya lagunya diberesin dan ya udah dirilis barengan aja. Sebenarnya lagunya tentang apa? Well, ini tuh ngomongin tentang rasa overthinking kamu atau galauannya kamu waktu lagi bingung ini mau diudahin aja apa dilanjutin.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Dari Kak Lara di WhatsApp teman Pro 2, lagunya Gita Gutawa nih hari ini yang judulnya Parasit. Ini kalau udah Kak Lara teman Pro 2, dia doyan banget ya lagu-lagu yang nostalgic gini. Ini lagu 2009, artinya aku waktu pertama kali dengerin ini lagu umurku baru 5 tahun teman Pro 2. Tapi jujur, karena emang mungkin itu lagu booming ya di tahun ini, di tahun yang lalu maksudnya teman Pro 2. Jadi bocil kayak aku pun hafal ini lagu.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa diri?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Taeyang dan Lisa Blackpink teman pro 2 untuk lagu yang judulnya Show. Jujur, aku kemarin udah sempat dengerin lagunya Lisa yang judulnya Sawadika. Terus kayaknya kurang lebih juga sih kayak netizen lainnya teman pro 2, itu inti lagunya sama lah ya, lumayan kayak lagu-lagu dia sebelumnya yang Lalisa. Terus juga sebelumnya ada apa lagi ya setelah Lalisa itu? Dan orang-orang ngerasa kenapa sih dia kalau bikin lagu selalu ngebahas dirinya sendiri, tapi ya kalau nggak ngomongin diri sendiri juga ngomongin siapa gitu. Tapi sekarang teman pro 2 gak apa-apa lah ya, kita tungguin juga update dari full albumnya versinya si Lisa teman pro 2. Karena katanya ini album nanti tuh bakal ngomongin banyak cerita tentang dia dan juga alter ego-nya. Moving on, aku bakal muterin dulu requestan lagu dari Instagram nih. Ada dua orang, ada Zulaiha 18529 dan Nur Azizah G023 yang request lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau.

0: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

Cultura FM. Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini enggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: aku piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
0: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
4: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
3: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
4: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
3: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial, dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
5: Teman terbaik kamu.

Hai, masih di Santai Siang bareng sama aku ya teman Pro 2. Dan sekarang aku bakal sharing rekomendasi kuliner buat kamu. Tapi ini kan lagi rame ya, kemarin presiden kita lagi kunjungan ke Rusia. Ya udahlah, aku bakal ajakin kamu juga main-main ke Rusia supaya bisa ikut-ikutan ya rasanya gimana. Jadi sebenarnya kalau kamu lagi ke Rusia teman Pro 2, kamu tuh bakal banyak banget nyium aroma daun dil sama roti gandum hitam. Dan ini juga jadi salah satu makanan khasnya mereka sih, especially buat mereka yang selalu pengen buat punya makanan untuk ngehangatin tubuh. Kalau kamu pengen coba lihat-lihat lagi ada makanan apa di situ. Nah, di Rusia ini justru yang paling banyak ngehasilin kaviar, iya itu yang telurnya ikan-ikan itu loh teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu main ke Rusia, mungkin kamu bakal ngelihat telur kaviar itu jadi sesuatu yang ya udah biasa aja gitu modelannya. Tapi hari ini kita nggak bakal ngomongin si kaviar itu teman Pro 2, karena aku bakal ngajakin kamu untuk kenalan sama kuliner rumahannya mereka. Yang pertama ada borscht teman Pro 2. Ini tuh sup sebenarnya dan katanya udah berabad-abad ada di Rusia. Kalau kamu makan sup ini artinya kamu emang lagi disambut sama keramahan rumah tangganya Rusia. Jadi kalau misalnya kamu lagi pengen makan itu teman Pro 2, biasanya itu dia tuh dimasak di dalam panci gede gitu. Bahan utamanya itu pakai beet alias beetroot, terus juga ditambahin warna merah sedikit lagi teman Pro 2. Walaupun emang udah ada dari buah beetnya ini ya warnanya, tapi tetap aja biar makin nyala dikasih lagi. Kalau ngomongin tentang sayur-sayurannya, ini ditumis biasa aja sih, cuma ya dipisah. Jadi mereka bakal masak kaldu tulang sapinya dulu, terus baru ditumis sayurnya. Kalau ngomongin rempah, mereka gak terlalu pakai kunyit sih di sup ini, tapi deal sama bawang putih itu wajib banget.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hati-hati dalam bercanda, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Tanya Ustaz.
3: Boleh enggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

ada yang suka dimsum gak sih teman Pro 2? Karena di Rusia mereka juga punya dimsum andalan banget. Tapi namanya bukan dimsum ya, namanya pelmeni teman Pro 2. Jadi emang ini biasanya dijadiin makanan buat para pemburu karena emang bisa dibekuin secara alami. Jadi kalau misalnya lagi musim dingin, ya udah kamu bawa aja keliling, awet dah ini. Terus juga teman Pro 2 masaknya tuh simple, tinggal dimasukin ke air mendidih, udah deh bisa kamu makan. Kalau misalnya ngomongin tentang pelmeni ini, biasanya itu bisa pakai campuran daging sapi sama daging domba teman Pro 2. Jadi ya sari yang ada dari daging-dagingnya ini bakal kekip aja di dalam adonan tepungnya. Kalau misalnya kamu makan ini teman Pro 2, apalagi di suasana yang dingin kayak di Rusia, kamu bakal ngerasain jus yang bisa ngebantu ngehangatin. Gak cuma karena itu abis dimasak langsung kamu makan ya, tapi juga gara-gara ada lada hitamnya di situ teman Pro 2. Kalau kamu pengen makan ini ada dua opsi, ya udah rebus langsung makan aja, atau kamu tambahin pakai smetana alias kaldu bening.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Instagram @RRI Produa Samarinda dan Twitter @Produa

0: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.
1: Baik kamu. Prodia FM. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

Lanjut lagi teman Pro 2 di Santai Siang ya, barengan sama Lun, dan aku bakal sharing info terkini dulu buat kamu di jam 1 ini. Ini udah pada makan siang belum sih? Aku biasa kalau weekend gini teman Pro 2 kadang tuh gak selera, tapi sekalinya aku selera makan, beh, kayaknya semua UMKM di Samarinda mau aku jajanin. Cuma ya pertanyaannya duitnya aja sih yang gak ada, jadi bisa ketahan-tahan. But anyways, buat kamu yang mungkin teman Pro 2 hobi buat jajan-jajan juga ke luar negeri or maybe ke negara-negara tetangga kita, dari Senin kemarin tanggal 31 Agustus ternyata kita itu di Indonesia sama Singapura udah bisa tuh transaksi langsung pakai rupiah dan dolar Singapura. Jadi kamu gak mesti tuh nukarin uang rupiah kamu ke dolar Amerika Serikat dulu, baru tuh bisa ditukarin ke uangnya mereka. Dan skema ini tuh namanya local currency transaction teman Pro 2, udah resmi dijalanin sama dua bank sentral dari masing-masing negara. Jadi nanti kamu mesti cek dulu sih ada bank-bank apa aja yang ikutan di program ini, karena ada beberapa aja sih yang ditunjuk buat jadi fasilitator transaksinya. Sebenarnya tujuannya simpel ya, supaya kamu kalau misalnya lagi jajan di situ atau mereka lagi jajan ke sini, jadinya lebih cepat sama lebih murah juga.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
4: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
3: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
4: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
3: Iya deh, iya.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM,
3: tempat terbaik kamu.
5: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Jujur ya teman Pro2, kalau udah ngomongin Asian Games, yang paling-paling aku tungguin itu sebenarnya jersey-nya Indonesia. Kalau tahun lalu aku suka banget sih ya teman Pro2, dan seingat aku dia pakai motif khas Jawa gitu. Dan emang di Indonesia sendiri teman Pro2, kita kan punya banyak banget ya kekayaan, terutama untuk obrolan budaya begini. Dan jujur dari sini juga sebenarnya semua pihak udah ngusahain supaya semuanya itu bisa direpresentasikan. Makanya di Asian Games Echi Nagoya 2026 ini, kamu bisa lihat di situ teman Pro2 ada seni ukir Toba Gorga dan juga motif kain limar khas Sumatera Selatan di jersey-nya teman Pro2. Ini ada maknanya tahu. Jadi kalau kamu lihat dari warnanya, motif garisnya, itu ada lambang kekuatan, keberanian, kehormatan, sampai keberagaman yang menyatu dalam satu semangat. Ini ada kaos putihnya teman Pro2. Kalau kaos putihnya mah basic aja ya, putih terus ada garis-garis les merahnya. But kalau ngomongin jersey-nya yang untuk dipakai sehari-hari pas lomba teman Pro2, kamu bisa lihat di bagian kanan dan kiri badan dari atletnya nanti itu full banget sama motif-motif. Kalau aku lihat juga ada jersey warna hitam teman Pro2, ini beda nih, ini motifnya ditaruhin di bagian bawah bajunya, jadi bakal ngitarin sekitaran pinggang kita lah ya. Ada juga opsi lainnya teman Pro2, di sini ada baju merah yang juga dikasih motif-motif tapi full banget gitu loh, jadi merah tua itu untuk motifnya agak-agak transparan sedikit tapi juga kelihatannya lebih estetik aja gitu. Kalau lu disuruh milih, lu suka yang mana? Aku paling suka teman Pro2 yang awal sih, yang motifnya itu ada di sebelah kanan dan kiri bajunya. Jadi gimana teman Pro2? Kamu udah coba lihat dan stalking untuk jersey-nya?

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: cantik. Lihat nih kulkasku.
1: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu nggak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
0: Jadi selama ini?
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Ini ada warning dikit sih teman Pro 2 buat kamu yang punya second account atau bahkan third account atau fourth account. Pokoknya semua yang punya akun-akun yang namanya tuh gak jelas ya teman Pro 2. Gak cuma namanya gak jelas tapi juga sampai ke foto profilnya mungkin gak ada, bio-nya gak ada. Ya pokoknya gak bisa diidentifikasi lah ya sama orang-orang plus sama Instagramnya sendiri atau mungkin di media sosial lainnya juga. So pemerintah dari sini akhirnya nerbitin rencana, belum nerbitin sih, masih kayak nimbang-nimbang gitu. Kalau mereka pengen banget untuk ngebatasin adanya akun media sosial anonim. Ini tuh supaya kamu-kamu teman Pro 2 gak bakal kena hoax yang sering banget disebarin secara aman dalam tanda kutip ya. Karena akunnya gak tahu itu punyanya siapa. Jadi teman Pro 2 gak cuma untuk nekan penyebaran hoax ya, tapi juga disinformasi sama penipuan di ruang digital. Dari sini Kepala Badan Komunikasi Pemerintah bilang ini masih dalam tahap pengkajian kok, dan emang jadi salah satu opsi strategis untuk nguatin keamanan plus akuntabilitas aktivitas di media sosial. Salah satunya teman Pro 2, nanti

akun kamu itu wajib banget dikaitin sama identitas resmi kayak KTP atau nomor HP kamu juga boleh. Tapi ya teman Pro 2 ini juga belum diterapin sih, alias belum di testing-testing juga kira-kira pas atau enggak solusinya. Karena emang teman Pro 2 pembatasan akun anonim ini tujuannya ya sesimpel supaya kamu tuh bisa diverifikasi kamu nih siapa kalau misalnya lagi bikin informasi yang gak jelas sumbernya dan juga kebenarannya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai, masih di Santai Siang barengan sama Lun teman Pro 2. Dan lanjut lagi ya, aku bakal sharing info-info terkini buat kamu teman Pro 2 di penghujung Santai Siang ini. First, aku ada kabar nih dari perwakilan Miss Indonesia, si Audrey Bianca Kalista teman Pro 2. Baru aja kemarin dia itu manggung pas lagi sesinya, apa ini namanya? Oh iya, Dances of the World teman Pro 2. Jadi si Audrey itu ngebawa in pesona budaya Nusantara dan fokusnya itu kayak pakai tari Jatil Kuda Lumping gitu loh. Nah, di panggung itu teman Pro 2 benar-benar barengan sama kuda lumpingnya ya, dia keliling ke sana kemari teman Pro 2. Dan ada hasilnya enggak, Lun? Ada dong. Dari sini dia tuh jadinya berhasil ngeraih Miss World Multimedia Award teman Pro 2 plus ngamanin langkah Indonesia ke jajaran top 40 Miss World 2026.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
5: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
6: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
5: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
7: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Aku baru tahu banget sumpah teman Pro 2 kalau ternyata drakor Descendants of the Sun itu tuh ada versi Indonesianya dan baru aja dirilis teman Pro 2. Yang meranin siapa nih? Salah satunya ada Dian Sastrowardoyo teman Pro 2 dan yang baru diupload sih kayak foto-foto sama behind the scene singkatnya aja. Dan di sini juga ada Reza Rahadian teman Pro 2 yang main juga jadi siapa sih nama pemeran lakinya di drakornya teman Pro 2? Aduh, aku lupa, tapi kayaknya kamu tahu-tahu aja lah ya. Jadi teman Pro 2 udah ada yang nyeritain juga kalau nanti ini film bakal ditayangin eksklusif di festival film gitu. Jadi enggak lewat bioskop teman Pro 2. Di sini juga sempat di-spill kalau misalnya nanti kamu ke festival filmnya ini, kamu bakal ketemu sama seluruh cast mereka untuk tanya jawab ngebahas proyek film ini teman Pro 2. BTW ini film drakornya tuh udah dari tahun 2016 dan jangankan yang doyan drakor ya teman Pro 2, bapakku yang gak pernah nonton drakor aja suka banget sama si drakor ini. Gak tahu ya, kayaknya karena ada tentara-tentaraannya sih jadi dia suka teman Pro 2. So buat kamu-kamu yang mungkin juga pengen ikutan nonton, nanti lah ya kita tungguin kira-kira di platform resmi bakal keluar atau enggak.

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
5: Di keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
5: Ya udah tuh, pakai aja, enggak usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
3: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
1: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

One Thing dari Lola Young, teman Pro 2 yang jadi penutup kita di santai siang hari ini. Aku doain deh, semoga bikin kamu jalannya lancar ya, dan kamu juga happy-happy healingnya teman Pro 2. Karena abis ini aku juga pengen healing-healing. Dan mungkin buat kamu yang belum ada agenda ya buat besok banget, nanti di Gor Sempaja ya, Gor Kadri Uning, di jam 6:30 pagi bakal ada senam massal, dan kamu boleh banget datang ya teman Pro 2. Ini diselenggarin sama RRI Samarinda BTW. Kalau kamu kesana ada banyak banget juga itunya teman Pro 2, door price-nya. So make sure kamu datang tepat waktu jam 6:30 di Gor Kadri Uning. Seingat aku lokasinya itu tuh ada di dekat kantor lamanya Dinas Olahraga teman Pro 2. Jadi nanti sambil keliling-keliling sambil lihat juga ya. BTW di situ juga ada UMKM-nya teman Pro 2. So, kamu enggak usah khawatir kalau nanti belum sarapan tapi udah pengen datang buru-buru, udah gas aja langsung ke situ ya. Dan aku bakal tungguin kamu juga di sana teman Pro 2 besok, tapi aku bakal pamitan dulu buat hari ini. So, teman Pro 2, bye-bye.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
5: Selamat malam, mau pesan apa?
6: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
5: Baik, minumnya?
6: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
5: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
6: Kalau porsinya gimana?
5: Bebas, curhat sepuasnya.
7: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: dari kawasan Siara Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore teman Pro 2. Anyways, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Barengan sama Cindy di sini, dimana aku bakal menemani kamu di Top 20 lokal dulu alias Indonesia edisi Sabtu 5 September 2026 tuh teman Pro 2. Nah, jadi aku bakal ngasih tahu kamu kira-kira siapa nih yang bakal masuk di chart top 20 untuk edisi minggu ini. Nah, jadi teman Pro 2, mulai dari peringkat 20 dulu aku kasih tahu kamu. Mulai dari Andin dan Lava Pratomo, Pratomo teman Pro 2 dengan Manusia Favorit. Lalu di peringkat ke-19 di sini ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan di peringkat ke-18 teman Pro 2 di sini ada NPD, Lupain Aku Please.
1: Teman terbaik kamu. Peringkat 20.

NPD teman Pro 2 dengan lagu terbarunya Lupain Aku Please. Ini jujur memang sesuai sama namanya juga sih teman Pro 2. Narsis abis gitu, orang lain masih gamonin dia tapi dianya udah ya move on gitu teman Pro 2. Makanya lagu ini tadi dibilangnya apa? Lupain Aku Please. Jadi ceritanya itu tentang seseorang yang udah berhasil move on gitu. Tapi masa lalunya ini alias mantan, entah itu mantan gebetan atau mungkin kayak mantan kekasih, tiba-tiba tuh datang lagi gitu teman Pro 2. Ibaratnya itu datang tak diundang, pulang tak diantar, oh takut. Anyways teman Pro 2, kita lanjut aja ke peringkat berikutnya, di mana ke peringkat 17 di sini ada Mahalini untuk yang bersamanya. Di peringkat ke-18 teman Pro 2 lagi-lagi nih ada NPD juga dengan lagunya yang ini Sempurnanya Aku. Lalu di peringkat ke-15 teman Pro 2 ada Rizwan Fadila Fit and Boys Mahalini dengan Seketika.

0: Lagu yang baru aja kita dengerin bareng teman Pro 2 itu dari Mahalini, pastinya dengan suaranya yang emang wow, itu tinggi banget loh tadi nadanya teman Pro 2. Tapi anyways, kamu bisa gak sih ngikutin? Kalau aku jujur bisa, tapi habis itu kayaknya agak oh gitu teman Pro 2 tenggorokannya, alias seret gitu. Tapi anyways, lanjut lagi teman Pro 2, kali ini aku pengen ngobrolin sedikit soal lagu dari Mahalini nih yang untuk yang bersamanya teman Pro 2. Lagu ini tuh tentang keikhlasan yang mendalam untuk merelakan seseorang yang dicintai agar bahagia bersama orang lain. Ini mah namanya ya teman Pro 2 udah di tahap acceptance, dan emang kayak udah diikhlaskan banget. Pokoknya ya udahlah apa yang terjadi ya udahlah gitu teman Pro 2. Tapi by the way, lanjut lagi nih kita ke peringkat berikutnya, di mana peringkat ke-14 kita ada Gea Indrawari dengan 1000 kali teman Pro 2. Lalu di peringkat ke-13 ada Marbles dengan Home Pimpa, dan di peringkat ke-12 di sini ada Salma Salsabil dengan judul lagunya adalah Hachu.
1: 14

1000 kali dari Gia Indrawari, teman Pro 2. Ini lagunya tentang cinta yang tulus, terus juga kesetiaan dan rasa syukur atas hubungan yang memang dimiliki tanpa harus ngebanding-bandingin sama orang lain, atau mungkin ya sekedar mencari validasi di media sosial tuh teman Pro 2. Tapi lanjut lagi nih, kita ke peringkat berikutnya, di mana kita akan mau memasuki ke peringkat 10 besar. Di peringkat 11 teman Pro 2, di sini ada Enau feat Ari Lesmana dengan sesi potret. Lalu di peringkat ke 10 ada NPD teman Pro 2 lagi dan lagi, tapi dengan lagu yang berbeda, yaitu I Love You But You Lebih Love Me. Dan di peringkat ke 9 di sini ada Naikila dengan My Mind Gue alias MMG.

Sebelum aku lanjut buat kasih tahu kamu ke peringkat berikutnya, aku juga pengen ngingatin jangan lupa untuk request lagu favorit kamu teman Pro 2 sesering mungkin dan sebanyak mungkin, biar apa nanti? Biar masuk ke dalam chart top 20 lokal maupun di mancanegara tuh teman Pro 2. Dan lanjut lagi kita masuk ke peringkat 8 besar, di mana di sini peringkat 8 ada Bernadia dengan Rabun Jauh yang udah bertahan selama 16 minggu teman Pro 2 di chart top 20. Lalu di peringkat ke-7 ada Liodra dengan Pura-Pura, dan di peringkat ke-6 teman Pro 2 ada Sel Priadi, judul lagunya dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa yang udah bertahan selama 10 minggu tuh teman Pro 2.

0: Bayangin teman pro 2 sesakit apa Lyodra nyanyiin lagu Pura-pura ini. Pas aku dengerin aja tuh ya lagunya benar-benar bikin menyayat hati teman pro 2. Tapi anyway lanjut lagi deh biar enggak begitu menyayat banget, aku bakal lanjut masuk ke peringkat 5 besar teman pro 2. Di sini ada Adrian Khalif dengan 2001 kali yang udah bertahan selama 11 minggu. Dan di peringkat keempat teman pro 2 ada Samuel Cipta dengan judul lagunya adalah Jagat Rasa yang udah bertahan selama 7 minggu di chart top 20 Indonesia Pro 2 RRI Samarinda tuh teman pro 2.
1: Peringkat 5.

Lagu ini tuh Teman Pro 2 2001 kali dari Adrian Khalif, kayak ngomongin soal cinta itu gak selamanya kayak yang selalu seneng-seneng mulu, tapi ya kayak ada berantem-berantem kecilnya gitulah. Tapi gak tahu kenapa sekesel apapun gitu sama pasangan rasanya tetap sayang aja gitu Teman Pro 2. Kamu relate gak sama lagu yang tadi tuh? Biar lebih relate lagi, kayaknya kita bakal lanjut, bakal masuk ke tiga besar Teman Pro 2. Di sini ada peringkat ketiga, ada Andin Aisyah dengan Naksir. Dan di peringkat kedua Teman Pro 2 ada Mingse dengan judul lagunya Astaga.

Jadi teman Pro 2, sebelum aku bacain siapa nih untuk yang ada di peringkat pertama chart top 20 edisi minggu ini, ada baiknya aku mau nge-recap dulu mulai dari peringkat ke-20 sampai ke peringkat pertama teman Pro 2. Di peringkat ke-20 ada Andin dan Lava Pratomo dengan Manusia Favorit. Di peringkat ke-19 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di peringkat ke-18 ada NPD, Lupain Aku Please. Di peringkat ke-17 ada Mahalini, Untuk Yang Bersamanya. Dan di peringkat ke-16 di sini teman Pro 2 ada NPD, Sempurnanya Aku. Lanjut lagi di peringkat ke-15 ada Rizwan Fadila Fit and Boys Mahalini dengan lagunya Seketika. Di peringkat ke-14 ada Gia Indrawari, 1000 Kali. Peringkat ke-13 ada Marbles dengan Home Pimpa. Di peringkat ke-12 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Peringkat ke-11 ada Enau Fit Ari Lesmana, Sesi Potret. Peringkat ke-10 ada NPD, Lagi-lagi dan Lagi Teman Pro 2 dengan judul lagunya I Love You But You Lebih Love Me. Di peringkat ke-9 ada Naikila dengan judul lagunya My Mind Gue alias MMG Teman Pro 2. Di peringkat ke-8 ada Bernadia, Rabun Jauh. Peringkat ke-7 ada Lyodra, Pura-Pura. Terus di peringkat ke-6 ada Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Memasuki kelima besar teman Pro 2 ada di peringkat ke-5 Adrian Khalif, 2001 Kali. Peringkat ke-4 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Di peringkat ke-3 ada Andin, Tadi Lagu Yang Barusan Banget Kita Dengerin dengan judul lagunya adalah Naksir. Di peringkat ke-2 ada Mingse, Astaga Bercanda teman Pro 2. Dan ini dia yang paling ditunggu-tunggu, ada di peringkat pertama, yaitu penyanyinya Tulus dengan judul lagunya adalah Teh Hijau. Selamat buat Tulus dengan lagu terbarunya teman Pro 2, dan langsung aja kita dengerin lagunya yang satu ini.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2. Anyways, gimana nih kabarnya di sore hari ini? Kalau aku lihat sih memang masih cukup berasap sih ya, alias kabutnya masih lumayan tebal teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan juga. Mungkin sambil dengerin aku juga teman Pro 2. Sama ini aku juga pengen banget ngingatin ke kamu, jangan lupa untuk pakai masker gitu ya, untuk menghindari hal yang tidak-tidak gitu, terutama untuk kita tetap terjaga juga kali teman Pro 2. Anyways, masih barengan sama Cindy di sini di Top 20 yang sebelumnya aku ngajakin kamu buat Top 20 lokal alias Indo. Sekarang kita melipir alias beralih ke Top 20 mancanegara tuh teman Pro 2. Di sini aku bakal ngasih tahu kamu mulai dari peringkat ke-20 dulu ada Hearts to Hearts dengan judul lagunya adalah Root. Lalu di peringkat ke-19 ada BTS Swim, dan di peringkat ke-18 teman Pro 2 ada Bruno Mars dengan judul lagunya adalah Risk It All.
1: Number 20.

0: Swim dari BTS Teman Pro 2. Lagu ini tuh ngeceritain tentang tekad seseorang alias niat dia itu untuk terus bergerak maju alias move forward Teman Pro 2 dan survive di tengah arus kehidupan yang enggak menentu. Mungkin sama kayak ikan salmon gitu kali ya Teman Pro 2, yang gimana dia tuh tetap tegar terus tuh juga tetap kuat untuk ngelawan arus Teman Pro 2. Tapi itu juga memang untuk kebaikan diri sendiri Teman Pro 2. Nah, lanjut lagi buat ke peringkat berikutnya, aku bakal kasih tahu kamu dimulai dari peringkat ke-17 ada Huasa dengan Good Goodbye, di peringkat ke-16 ada Harry Styles American Girls, dan di peringkat ke-15 Teman Pro 2 ada Levi dengan judul lagunya adalah Mad Woman.
1: Number 17.

0: Next, teman Pro 2, kita lanjut ke peringkat berikutnya. Di sini ada peringkat ke-14 dengan Lady Gaga feat Doechii. Judul lagunya adalah Runaway yang udah bertahan selama 16 minggu. Lalu di peringkat ke-13 ada Nona dengan lagu Sepatu Rodanya tuh teman Pro 2 alias Rollerblade yang udah bertahan selama 18 minggu. Dan berikutnya teman Pro 2, di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan judul lagunya adalah Drop Dead.
1: Number 14. Get out of the way, ho. Yeah. Have a little sad. Yeah. With a little sad.

0: number 13.
1: Island girl from Indonesia. Body bomb, bath to bust the speaker. Demonstration, I'm the teacher. Simon says follow the leader. Rollerblade, rollerblade, rollerblade, rollerblade. Udah siap belum? Ya. Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu. Hey, boy stop, hit him with

0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Yeah, asik banget enggak sih teman Pro 2 sore-sore begini sambil main sepatu roda terus sambil dengerin apa lagunya Nona dengan Rollerblade teman Pro 2. Lagu ini tuh maknanya tentang kebebasan, terus juga kepercayaan diri alias confidence dan energi anak muda yang kepengen banget buat jadi pusat perhatian like I am the center of the world teman-teman Pro 2. Terus juga sambil pengen menikmati hidup tanpa keraguan alias live your live teman Pro 2 dan enjoy myself gitu. Jadi memang lagu ini cocok banget buat kita ningkatin confidence atau kepercayaan diri nih teman Pro 2. Tapi biar lebih ditingkatin lagi agak gimana gitu ya bahasanya. Tapi maksud aku kita bakal jump into another level alias kita masuk ke peringkat berikutnya teman Pro 2, dimana habis ini kita bakal memasuki peringkat ke 10 besar. Tapi aku mau bacain dulu di peringkat ke 11 teman Pro 2. Di sini ada Cat's Eye dengan Pinky Up. Lalu di peringkat ke 10 ada Blackpink dengan judul lagunya adalah Go yang udah bertahan selama 11 minggu. Dan di peringkat ke 9 ada Ariana Grande alias My Sister dengan judul lagunya adalah Pichal teman Pro 2 alias petal gitu.
1: Number 11.

Pinky Up dari Cat's Eye, teman Pro 2. Lagu ini juga kurang lebih vibes-nya sama banget sama lagu Rollerblade-nya Nona tadi tuh, teman Pro 2. Tapi Pinky Up ini lebih ke menceritakan tentang semangat untuk ngejalanin hidup secara freedom alias bebas, terus juga spontan. Spontan banget deh teman Pro 2. Maksudnya tuh spontan dalam artiannya kita hidupnya ya langsung aja gak sih, alias gak perlu kayak yang mikir panjang gitu, dan juga kepengen lebih bersenang-senang barengan sama teman tanpa ngerasa takut gitu. Jadi cocok banget lagu ini buat ningkatin confidence atau boost confidence kamu, teman Pro 2, kalau misalkan lagi ngerasa grogi atau kayak gimana gitu. Tapi teman Pro 2, kita lanjut lagi ke peringkat berikutnya, di mana peringkat ke-8 ada Wasa dengan So Cute, teman Pro 2, lagi dan lagi ya. Kalau sebelumnya tadi di peringkat berapa gitu, ada tadi lagunya Wasa juga. Oh, peringkat ke-17 ada Good Goodbye. Lalu kita berikutnya lagi, teman Pro 2, kalau tadi peringkat ke-8, sekarang ke peringkat ke-7 ada Olivia Rodrigo lagi, teman Pro 2, tapi dengan judul lagunya itu berbeda. Dan nah, yang ini kita masuknya di lagu The Cure. Dan di peringkat ke-6 lagi-lagi ada Nona, teman Pro 2, tapi dengan judul lagunya yang terbaru, yang pasti kamu gak bakal asing sih sama lagu satu ini, yaitu adalah Honk, dengan udah bertahan selama 4 minggu, teman Pro 2, di chart top 20 mancanegara tuh. Number 8.

0: Next, teman produa, kita bakal memasuki peringkat 5 besar dari chart top 20 mancanegara edisi hari Sabtu 5 September 2026, teman produa. Tapi sebelum itu aku pengen ngingatin dulu kalau ini teman produa, jangan lupa untuk request lagu favorit kamu sesering mungkin dan sebanyak-banyaknya biar nanti bisa masuk di chart top 20 juga dan nanti bisa masuk lebih meningkat lagi gitu teman pro 2. Kalau bisa malah masuk ke peringkat pertama gitu. Nah, jadi di peringkat kelima di sini ada Sienna Spyro dengan judul lagunya The Visitor yang udah bertahan selama 7 minggu teman pro 2, alias berarti kurang lebih hampir mau 2 bulan dong ya. Mantap banget tuh. Lalu di peringkat keempat ada Justin Bieber Justin Bieber feat Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Lalu di peringkat yang lain, tunggu nanti teman Pro 2 bakal aku kasih tahu setelah yang satu ini.
1: Number 5.

0: Dari lagunya Sienna Spyro ini, teman Pro 2 emang ngajarin kayaknya nothing lasts forever gitu, alias semuanya itu temporary, teman Pro 2. Gak ada yang kayak bersifat abadi, baik dalam segi teman, pasangan, atau mungkin kayak harta, kekayaan, dan semacamnya. Ya, pada akhirnya itu semua cuma sementara doang gitu, teman Pro 2. Tapi yang abadi cintaku. Geli ya, apa ya, mulai kayak gatal-gatal gitu badan aku dengerin gombalan aku sendiri tadi, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kita lanjut ke peringkat 3 besar nih. Maksudnya bukan peringkat 3 yang besar, bukan. Tapi maksudnya kita memasuki ke 3 besar, di mana peringkat ketiga di sini ada Jennie dengan lagu terbarunya Less Than a Lover. Iya. Yeah. Gimana teman Pro 2, ratingnya tolong dari 10 sampai 10 lunjak ya. Lanjut di peringkat kedua ada Ariana Grande lagi, teman Pro 2, tapi dengan judul lagu yang berbeda, yaitu Hate That I Made You Love Me.
1: Number 3.

Kali ini teman Pro 2 aku pengen nge-recap dulu mulai dari ngerekap dulu mulai dari peringkat ke-20 sampai ke peringkat pertama untuk chart top 20 edisi mancanegara di hari Sabtu ini teman Pro 2. Mulai dari peringkat ke-20 di sini ada Hearts to Hearts dengan judul lagunya adalah Root. Lalu di peringkat ke-19 ada BTS Swim. Lalu di peringkat ke-18 Bruno Mars Risk It All. Dan di peringkat ke-17 teman Pro 2 ada Huasa dengan Good Goodbye. Peringkat ke-16 ada Harry Styles American Girls. Peringkat ke-15 ada Luvai teman Pro 2 dengan judul lagunya adalah Mad Woman. Peringkat ke-14 ada Lady Gaga feat Doechii dengan judul lagunya adalah Runaway. Peringkat ke-13 ada Nona dengan judul lagunya adalah Rollerblade teman Pro 2 alias sepatu roda gitu. Lanjut lagi teman Pro 2, kita ke peringkat 13 ada Nona, peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo teman Pro 2 ada Drop Dead. Lalu di peringkat ke-11 ada Cash I Pinky Up. Yay. Lalu peringkat ke-10 ada Blackpink dengan judul lagunya adalah Go. Dan di peringkat ke-9 teman Pro 2 ada Ariana Grande dengan judul lagunya adalah Pital. Memasuki ke-8 besar teman Pro 2 di peringkat ke-8 ada Huasa So Cute. Peringkat ke-7 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Peringkat ke-6 ada Nona dan dengan judul lagunya adalah Hong. Memasuki kelima besar sekarang teman Pro 2 di peringkat kelima ada Sienna Spiro dengan judul lagunya adalah The Visitor. Peringkat ke-4 ada Justin Bieber dengan feat Nicki Minaj Beauty and the Beat. Peringkat ke-3 ada Jennie Less Than a Lover dan di peringkat ke-2 ada Ariana Grande dengan Had That I Made You Love Me. Lalu siapakah yang memasuki peringkat pertama edisi minggu ini teman Pro 2? Mana nih ada kayak sound effect-nya jeng jeng jeng. Ada-ada aja gitu ya. Nah, jadi di peringkat pertama teman Pro 2 ada Hearts to Hearts dengan judul lagunya adalah Lemon Tang. Jadi kita ucapin selamat dulu buat Lemon Tang dari Hearts to Hearts dan langsung aja aku puterin lagunya yang satu ini. Number 1.

Jadi itu dia tadi teman Pro 2 untuk chart top 20 lokal dan juga manca yang aku kasih tahu alias spill edisi Sabtu alias hari di pekan ini tuh teman Pro 2. Dan setelah ini kita bakal lanjut buat mendengarkan siaran langsung dari RRI Pro 2 Jakarta untuk edisi Musicpreneur teman Pro 2 dengan bintang tamunya adalah genre band.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
3: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
2: Ke luar negeri lah. Mau dikasih buat keluarga aku.
3: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
2: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Waktu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada, pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sounds of FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore.
1: Selamat Rio Nada sore, Bumi. Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya, hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Oke. Ya,
1: contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita
0: mohon maklum
2: ya.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Iya. Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini perkenalkan, nama saya Isvan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
0: Oke.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Oke, Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Ya. Oke, dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget.
0: Oke.
1: Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan.
0: Oke.
2: Ya. Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre itu, gitu, yang jelas dong, gitu kan.
0: Oke. Nah,
2: tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
2: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line-up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan.
0: Okay.
2: Ada yang bikin band lagi.
0: Okay.
2: Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya.
0: Iya.
2: Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan, Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Oke.
2: Jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya, dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain itu bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih gitu.
0: Oke.
2: Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng.
0: Oke.
2: Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh band, oke.
2: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Aduh, langsung dibajak ya.
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ya. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Berapa lama kita ya?
0: Oh, udah lama banget 2008, juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid, ya, lumayan, juga udah lama juga gitu ya.
2: Dengan nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah, itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh, ini rada ini nih sensitif.
0: Oke.
2: Jadi ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin yang teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem tuh juga buat kepentingan yang sama. Okay. Gitu kan. Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa tuh ngomongin itu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu. Ya seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua.
0: Oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya. Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kasih hampir sebulan sekali kan dia ya.
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Oke. Masih
1: ya. Perdana Stagnasi ya. Perdana Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak. Kan?
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke. Okay.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofi Jentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya,
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita juga, buat genre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kampus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang selesai, Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau genre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di genre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil genre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: Komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semua.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya Kang. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa

0: Jawa, bumerang dan lain-lain gitu.
1: Wow.
0: Nah, okay. Sekarang ada versi barunya lagi namanya Gentry.
1: nice. Seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Gentry pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana? Berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa ya.
0: Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa ya.
0: Daksa. Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke, oke. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya berarti.
0: Iya, yeah, fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Yeah. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air, ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan.
2: Ya, memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Iya. Yeah,
2: waktu
0: yeah.
2: itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, yeah, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band. Karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Alhamdulillah kuat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu sampai sekarang.
0: Keren banget.
1: Gokil
0: ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua, kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Iya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: enggak pakai stick.
2: Enggak pakai stick.
1: Oh, enggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga.
1: Paling nyaman.
0: Juga,
1: ya.
0: Gitu
2: itu
0: ya.
2: Yang paling nyaman yang tidak sakit karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya. Sama lo
2: demam. Enggak, sama Mas Don.
0: Masih. Sama pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Sian Dion.
0: Show Mas Don.
2: Show Mas Don.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wow, oke. Okay,
2: okay. Jadi menuju lakban itu, pesawat tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya.
3: Barbel, ikat barbel berat.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Latihannya.
2: Yeah,
0: bukan mainnya. Oke, oke, oke. Oke, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Yeah, itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yeah.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang nggak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang nggak mungkin.
0: Yeah.
2: Orang akan lihat ya, kok bisa ya?
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang tidak maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Bener sih. Itu dia berarti push to the limit ya, teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push to the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, itu dia ya. Punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang syariah.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session dari genre ya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar itu.
3: Aman pokoknya semuanya.
1: Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99
0: tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah, apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh gitu, malah
4: selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin.
3: Sebenarnya ini direkam ini.
4: Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Kebalik ya.
4: Iya. Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya, datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu mau berdua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya, ini namanya siapa? Nggak ada namanya deh, pokoknya katanya
1: ya,
0: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh,
0: gimana tuh jawabannya?
3: Mesti mikir ya jawab.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya. Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nyanya-nyanya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Masih bersama Gentre Band. Oke, sama bro dua pastinya kita masih sama Gentre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Masih 17-an kan?
0: Masih 17. Iya masih. Udah bukan Agustus sih. Udah
1: September,
0: jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah masih jadi. Kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini,
0: kayak
1: loh,
0: gini.
1: Ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Gentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Gentre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi
0: dan Gentre
3: Band.
0: Langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu Gentre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.
2: Detik berharga.
0: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat petang, teman Pro 2, alias selamat sore menuju malam. Dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, teman Pro 2 masih barengan sama Cindy di sini yang bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam nanti. Gimana nih kabarnya menuju malam minggu ini, teman Pro 2? Apakah lagi ada yang siap-siap? Mungkin mau jalan, mungkin kayak mau jalan sama gebetan, pacar, atau mungkin teman level 2 kali ya, teman Pro 2. Ya, atau mungkin sama keluarga. Apapun kegiatan kamu malam ini, semoga diberi kelancaran dan semoga selamat sampai tujuan tuh, teman Pro 2. Kalau aku sih malam ini kayaknya habis aku kelar siaran kepengen istirahat, karena besok ini teman Pro 2 dari RRI Samarinda itu ada acara gitu. Jadi nama acaranya itu Senam Sehat. Nah, jadi buat kamu ini bisa banget, dan ini terbuka untuk umum teman Pro 2, karena kita tuh bentar lagi mau ada mengadakan RRI Fest gitu. Nah, jadi salah satu rangkaian acaranya itu, teman Pro 2, ada kayak semacam senam sehat besok banget itu tepat di jam 6:30 alias 6:30 sampai selesai. Tempatnya di mana tuh, Sin? Jadi tempatnya tuh di Gor Kadri Oning Sempaja, teman Pro 2, dan ini tuh gratis, terus juga terbuka untuk umum sekali lagi, teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk daftar dan juga langsung tuh cus ke sana. Terus cara daftarnya gimana tuh? Jadi kamu bisa ngecek juga di Instagramnya @RRI Samarinda, karena di situ juga nggak cuma senam doang, nanti tuh bakal ada hadiah alias pembagian door prize yang menarik banget, teman Pro 2. Aku bisa jamin sih itu hadiahnya emang banyak banget. Siapa tahu mungkin kamu salah satunya yang beruntung untuk mendapatkannya gitu ya. Jadi jangan lupa sekali lagi besok pagi jam 6:30, teman Pro 2, hari Minggu tanggal 6 September kita bakal ngadain senam sehat gitu, dan itu terbuka untuk umum, terus juga gratis. Tapi jangan lupa untuk daftar dulu. Ntar ada kayak semacam linknya gitu loh, link bit.ly buat link informasi sama pendaftarannya. Terus juga ada barcode-nya gitu biar kamu gak pusing, linknya kok agak susah nih dibuka. Nah, langsung aja tuh sisa scan, teman Pro 2. Nah, jadi kamu besok pagi ada rencana pengen kemana nih?

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya.

0: FM。
1: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
2: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
1: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
2: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
1: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Kali ini teman Pro2 aku pengen ngajakin buat ngobrolin soal kayak salah satu aktivitas fisik yang besok bakal dilakuin gitu, alias senam massal teman Pro2. Jadi kamu kapan terakhir ikut senam gitu? Jujur, kalau aku pribadi nih teman Pro2 udah lama banget kayaknya gak pernah ikut senam. Tahun 2025, ih udah lama banget. Kayaknya terakhir itu ya teman Pro2 aku ikut senam pas aku tuh lagi ikut pelatihan di BPVP itu yang di daerah Untung Surapati. Nah itu pun udah lama lagi, tahun 2023 apa 2024 itu, alias udah beberapa tahun yang lalu. Kayaknya aku tuh bisa bayangin ya kalau misalkan aku bilang tahun berapa, entar di belakang aku tuh muncul nanti dinosaurus, Jurassic Park dan semacamnya gitu. Tapi kayaknya lebay banget deh ya teman Pro2. Tapi kali ini aku pengen nge-recall, alias pengen ngasih tahu kamu juga, ternyata nih habis aku cari-cari lagi, senam itu banyak banget gitu manfaatnya. Pertama teman Pro2, kalau misalkan kamu suka olahraga yang nggak sendirian, terus juga suka pakein lagu gitu buat joget-joget dan barengan teman Pro2, nah ini tuh cocok banget karena kan kamu bisa ngelihat depan kiri, depan belakang, kanan kiri itu pada kayak ikut gerak semua gitu. Jadi kayak ya sedikitnya memang kayak FOMO teman Pro2, tapi FOMO yang kali ini tuh bagus gitu. Terus juga nih teman Pro2, kalau dari sisi kesehatannya bisa untuk ngejaga kesehatan jantung. Nah jadi memang manfaat senam ini teman Pro2 bisa untuk memperlancar peredaran darah dan juga menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Terus juga nih bisa banget katanya buat menguatkan otot dan tulang, karena kan nanti kita kayak bakal banyak gerak gitu. Ibaratnya seluruh tubuh kamu teman Pro2 dari atas, dari kepala sampai kaki tuh bakal kayak goyang semua. Kalau misalkan goyang banget sih semua langsung enggak ya, tapi kayak ada bertahap-tahap gitu. Jadi ibaratnya kayak pemanasan dulu, baru tuh senam, terus ada kayak pendinginan. Jadi kayaknya bakal seru banget nanti teman Pro2. Aku gak sabar banget deh buat nanti ikut senam juga sama kamu. Siapa tahu mungkin besok ikut juga. Nah jadi ini aku ngasih tahu juga, itu tempatnya di Gor Sempaja teman Pro2. Kalau sekarang sih namanya kan Gor Kadri Oning ya, tapi itu di daerah belakangnya gitu loh, di depannya gedung apa tuh yang kayak macam dispora gitu. Nah di situ nanti kalau misalkan kamu ngeliat, oh udah banyak orang terus ada panggungnya, nah di situ tuh tempat kita nanti kita bakal senam massal teman Pro2. Senam massal maksudnya senam sehat. Jadi begitu. Dan nanti masih lanjut sama aku teman Pro2. Pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: mitos atau fakta.
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu, mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?
3: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Ini Indonesia.
3: Bunyi gamelan khas Lombok menjadi pembuka sebuah tradisi yang telah berumur ratusan tahun ini. Para lelaki berkumpul di sebuah lapangan untuk menguji nyali mereka. Inilah presean, tradisi yang menjadi simbol kejantanan kaum lelaki di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Awal mula presean terjadi saat para prajurit meluapkan kegembiraannya setelah bertempur di medan perang. Presean juga dilakukan suku Sasak atau suku asli Lombok untuk meminta hujan pada bulan 7 kalender Sasak. Namun, seiring berjalannya waktu, presean menjadi pertunjukan yang hadir untuk mengisi perayaan kesenian dan kebudayaan di wilayah Lombok. Pertunjukan seni ini syarat dengan unsur kekerasan. Dua lelaki yang disebut pepadu beradu keterampilan bertarung di arena yang telah disediakan. Dengan tongkat rotan atau biasa disebut pejalin sebagai senjata dan juga ende yang terbuat dari kulit kerbau sebagai tameng, mereka saling pukul untuk mengalahkan lawannya. Sebelum bertanding, pepadu mengenakan kain khas Lombok yang diikatkan di kepala dan juga pinggang. Dengan arahan, pepadu akan diberikan instruksi dan doa untuk melancarkan jalannya presean. Bunyian musik yang terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk, rencek, gong, dan suling mengiringi pepadu saat melakukan presean. Pukulan, tangkisan, dan sebatan menjadi tontonan yang sangat menghibur sekaligus mengerikan. Namun, di balik unsur kekerasan yang ditampilkan, presean memiliki pesan damai, di mana setiap pepadu dituntut memiliki jiwa yang berani, rendah hati, dan tidak dendam. Selesai bertarung, pepadu juga akan saling berpelukan.
2: Ini Indonesia.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Anyways, di Tonight Corner kali ini barengan sama Cindy, di mana kali ini aku tuh kepengen ngebahas soal salah satu keresahan gitu loh teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan kita makan, kan ada tuh kata pepatah alias kata orang tua dulu, mereka tuh selalu pesan sama kita tentang pentingnya kayak ngehargain makanan sampai ke suapan terakhir. Jadi ibaratnya di piring kita itu yang emang gak ada sisanya lagi gitu, biar gak buang-buang makanan alias mubazir teman Pro 2. Nah jadi kebiasaan sederhana ini yang selalu menghabiskan isi piring ternyata memang punya nilai kebaikan yang besar juga buat bumi teman Pro 2. Pesan bijaknya ini terus dipadu, diindah dengan semangat gerakan sosial modern dalam aksi nyata berupa penyelamatan makanan berlebih teman Pro 2. Jadi tujuannya ini mulia banget ya, dan juga untuk mencegah layak konsumsi berakhir tragis di tempat pembuangan alias ya itu tadi udah makan banyak-banyak, ternyata yang diambil cuma dikit terus sisanya mubazir teman Pro 2. Nah jadi selama 1 jam ke depan aku bakal ngebahas salah satu komunitas yang ini nih namanya, dia tuh menghidupkan kembali yang namanya piring bersih teman Pro 2. Entar komunitasnya seperti apa, dan pastinya teman Pro 2 selama 1 jam ke depan kita bakal bahas ini lebih lanjut. Dan keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

By the way teman Pro 2, sebelum aku lanjut, aku juga pengen ngingetin ke kamu kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya tepat di jam 19:25 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastinya teman Pro 2, dimanapun kamu berada, semoga tetap hati-hati di jalan dan semoga diberi kelancaran gitu ya. Dan pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Detik berharga.
3: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

Kali ini aku pengen ngajakin kamu kenalan sama salah satu komunitas namanya Garda Pangan Teman Produa. Tapi sebenarnya sih dia ini lebih ke lembaga independen yang bergerak di bidang social enterprise Teman Produa. Jadi fokusnya ini mereka ini mengumpulkan makanan yang berlebih dari berbagai mitra, mulai dari pelaku bisnis restoran, hotel, sampai dari acara besar kayak macam pernikahan maupun acara yang diselenggarakan kampus tuh Teman Produa. Jadi nih makanan berlebih itu kemudian diperiksa terus diproses terlebih dahulu sebelum kemudian didistribusikan dengan sasaran utama masyarakat untuk prasejahtera yang ada di Surabaya Teman Produa. Tapi juga nih target utama mereka ini sebenarnya kayak semacam kaum duafa, yatim piatu, janda, lansia, difabel, pengungsi dan juga anak jalanan Teman Produa. Jadi nih long short story-nya, berdirinya Garda Pangan ini sebenarnya awalnya Teman Produa dilihat dari permasalahan yang rasanya kayaknya gak asing nih ya di sekitar kita. Mungkin barangkali kayak ngerasa familiar dan dekat juga karena sering banget kita tuh berjumpa dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok ini tuh mengawali cerita dari kekhawatiran ngeliat banyak banget nih Teman Produa makanan berlebih yang kerap terbuang begitu aja, alias tadi tuh namanya mubazir Teman Produa. Makanya tadi tuh hal tersebut dialami sama Dedi Trunoyudo Teman Produa, yang waktu itu emang mereka, dia nih lagi bikin bisnis catering. Jadi setiap pekannya ini dia tuh menghadapi persoalan yang sama Teman Produa. Gak cuma bikin mereka heran, tapi dari sudut pandang bisnis pun pilihan untuk membuang makanan berlebih juga jadi langkah yang bisa dibilang sih paling cepat, murah dan praktis gitu. Jadi makanya istrinya nih Indah Audiftia Teman Produa mengamati kebiasaan tersebut dan ngerasa gelisah gitu Teman Produa. Perasaan nih katanya kemudian ya makanan tersebut kemudian menuntun keduanya ini, pasangan suami istri ini, buat memulai langkah awalnya dan mendonasikan makanan berlebih yang terhimpun itu ke target utama atau bisa dibilang ke orang yang tepat sasaran tuh Teman Produa.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

Sekarang sih teman Pro2 Garda Pangan ini gak cuma fokusnya buat ngehimpun alias ngekumpulin makanan yang berlebih terus disalurkan ke masyarakat prasejahtera. Tapi ternyata nih teman Pro2 terkadang mereka ini datang langsung ke

ini dari Garda Pangan Teman Pro 2 memang udah turut serta mengurangi emisi karbon gas rumah kaca sebanyak 533.900 kilogram Teman Pro 2, alias kurang lebih 500 ton dong ya, 500 ton lebih gitu. Terus juga Garda Pangan ini memang aktif nih untuk ngehimpun sampah non-organik dengan nilai tinggi kayak semacam kertas, kardus, dan juga plastik. Sampah-sampah tersebut kemudian dipilah dan dikirim ke mitra daur ulang. Selain itu juga Teman Pro 2, komunitas ini juga mengembangkan kebun komunal atau kebun bersama gitu. Jadi nanti hasil dari kebun ini nantinya bakal dibagikan kembali juga ke masyarakat yang membutuhkan. Gak cuma berhenti sampai situ Teman Pro 2, Garda Pangan ini juga ngeberikan edukasi untuk memantik kesadaran masyarakat betapa pentingnya nih untuk mengurangi sampah makanan lewat kampanye kreatif baik di media sosial maupun di acara kayak semacam Car Free Day gitu Teman Pro 2. Mereka juga mengedukasi anak-anak nih biar mereka ini mendapat pengetahuan seputar isu sampah makanan yang memang udah harus dikenalin sejak dini Teman Pro 2. Jadi makanya nih aksi-aksi tulus mereka ini dan berdampak juga Teman Pro 2 bagi lingkungan dan masyarakat diinisiasi sama Garda Pangan sejak tahun 2017 dan sampai sekarang ternyata Teman Pro 2 menuntut mereka untuk memperoleh penghargaan yang namanya Satu Indonesia Awards dari Astra. Wow, keren banget Teman Pro 2. Tapi berhubung sebentar lagi kita bakal merapat ke jam 8 nih, artinya Cindy mau pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 3 sore tadi Teman Pro 2. Jadi makanya setelah ini juga masih dilanjut sama suara siar lainnya sampai nanti kita tutup siaran di jam 12 malam nanti. Yaudah kalau gitu Teman Pro 2, happy Saturday night alias selamat malam mingguan. Dan sini mau pamit.

0: waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
1: Waktu info Pro 2 Update pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Pro 2. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menginginkan agar sekolah-sekolah tingkat SD hingga SMP memiliki pelatih pencaksilat untuk menjadikan olahraga bela diri asli Indonesia itu sebagai gerakan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Erick dalam acara pengukuhan dan pelantikan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI masa bakti 2026-2030 Sugiono beserta jajaran pengurus. Menurut Erick, gagasan menjadikan pencaksilat sebagai gerakan nasional dapat diwujudkan apabila terdapat kemauan dan komitmen bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, sekolah, organisasi olahraga serta masyarakat. Informasi lainnya teman Pro 2, penyanyi Lisa dari grup K-pop Blackpink menceritakan kesulitan pada masa lalu saat menjadi idol K-pop hingga hubungan masa lalu dengan mantan kekasih. Wanita yang pindah Korea Selatan pada 2011 ini mengingat saat ia mulai pelatihan di bawah naungan YG Entertainment ketika berusia 14 tahun. Dia mengingat betul saat pelatihan berlangsung dia bahkan tidak memiliki keberanian mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Album studio solo perdana Alter Ego merupakan karya yang terinspirasi dari pengalaman romantisnya sendiri. Bahkan lagu Dream terinspirasi dari hubungan yang dia rahasiakan pada masa lalu. Informasi terakhir teman Pro 2, pasangan ganda putra Indonesia Rafa Lentino Alida Costa dan Ethan David Jab melakukan servis karpo tenis Amerika Serikat Alexander Chang yang berpasangan dengan petenis Spanyol Pablo Perez Ramos saat pertandingan babak final seri 4 ITF World Tennis Tour M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championships 2026 di Nusa Dua, Bandung, Bali, Sabtu 5 September. Rafa Lentino dan Ethan menjadi runner-up dalam kejuaraan tersebut usai dikalahkan Alexander Chang dan Pablo Perez Ramos dengan skor 3-6-6-7. Demikian info Pro 2 Update kali ini.
0: Waktunya kamu.

lagi More the Young dengan lagu terbarunya Teman Pra 2 ya. Ini barusan aja dirilis 21 Agustus kemarin di 2026, judulnya apa tadi? Kan. Wah, 3 huruf doang tuh ya. Sumpah singkat banget. Ini kalau katanya native speaker gitu, I see. Ya. Jadi ini lagu yang dirilis what I thought gitu loh Teman Berdua. Pokoknya judulnya Kan, itu 21 Agustus 2026 dirilis di bawah naungan label Trinity Optima Production. Karya ini menjadi babak baru lah di perjalanan musiknya Mawar lewat warna musik yang lebih segar gitu Teman Berdua. Dan lagunya sendiri ya, judulnya Kan, itu diambil dari permainan kata tiga huruf yang artinya ungkapan udah kubilang kan ya, I thought you so ya. Lagu ciptanya Iqbal Siregar, Dennis Lika, Faisal Muhammad Fasya, dan Muhammad Kamga ini mengangkat cerita tentang intuisi, persahabatan, juga momen ketika seorang tuh harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang udah diperingatkan sebelumnya tuh Teman Berdua. Ya lagu yang pas banget buat kamu yang mungkin sering nasihatin teman kamu tapi gak mau denger kan ya. Jadi ujung-ujung pasti kita bilang kan, apa aku bilang gitu ya. Oke, by the way, malam hari ini Teman Berdua bareng sama Lija lagi bakal temenin kamu di malam minggunya. Malam minggu kemana nih? Di 5 September 2026. Jalanan rame sih. Ini kayak pada keluar rumah. Hati-hati aja di jalan ya buat kamu Teman Berdua yang mungkin lagi malam mingguan, entah kemana lah kamu. Besok jangan lupa datang ke Gor Kadri Oning nih Teman Berdua buat ikut eventnya RRI. Kita ada senam massal di situ ya. Olahraga pagi-pagi plus dapat door prize tuh. Kalau aku sih pengen sepeda, amin. Oke, okay, malam ini di Music Planner aku bakal bagiin informasi-informasi terupdate buat kamu dari dunia musik ya Teman Berdua. Jadi mungkin buat yang lagi di perjalanan juga ya, sambil dengerin Pradua Samarinda plus dapat info-info terupdate juga dari dunia musik. Stay tune aja 88,5 FM, teman terbaik kamu. Ada Rizwan Fadila dengan Kecintaan.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Lompra 2 Lomba Sihir ini kembali melanjutkan percakapan dari album obrolan jam 3 pagi ya, dengan merilis setelah obrolan jam 3 pagi. Edisi deluxe ini dirilis pada 4 September 2026 tahun Pradua, dan mereka menambahkan 5 lagu baru yang memperluas cerita dari album kedua mereka ini, termasuk Di Seberang ya, yang udah rilis lebih awal pada 15 Juli, di mana kelima personel Lomba Sihir yaitu ada Natasha Udu sebagai vokalis, Raihan Nur yang juga vokalis gitar, Enrico Octaviano di drum, Tristan Juliano di keyboard, juga Hindia sebagai vokalis kembali mengisi ruang kreatif yang udah mereka buka sebelumnya melalui obrolan jam 3 pagi. Ya, sebelumnya album pertama mereka ini, obrolan jam 3 pagi itu kan mereka rilis pada 7 Mei 2025 dengan total 16 lagu tahun Pradua. Nggak lama ya setelah album itu rilis, kelimanya kembali berkumpul dan menyadari masih ada cerita yang pengen mereka sampaikan lagi. Udu juga bilang kalau ada sisi personal dari obrolan jam 3 pagi yang pengen mereka eksplorasi lebih dalam gitu. Di mana apa ya, mereka sepakat gitu teman-teman berdua, ada lebih banyak hal yang bisa digali dari obrolan jam 3 pagi, ada hal-hal yang lebih personal yang pengen disampaikan juga ya lewat album terbarunya mereka. India alias Baskara Putra juga merasakan bahwa proses kreatif mereka ini belum sepenuhnya selesai. Setelah merilis album, pengalaman baru dan konsumsi musik ngebuat mereka ngelihat kembali ya berbagai kemungkinan yang sebelumnya gak sempat dimasukkan ke dalam album. Sebenarnya mereka cukup puas dengan hasil obrolan jam 3 pagi, cuma gak lama setelah rilis mereka banyak mengkonsumsi musik dan lain-lain gitu, kayak aduh coba kalau ini tuh udah dikonsumsi sebelum mengerjakan albumnya pasti udah masuk di album pertama gitu tahun kedua ya, karena ada keinginan yang menggebu-gebu maka dirilis lah ya edisi deluxe yang mana biar era ini tuh selesai ya puas gitu tahun berdua ya, karena di album sebelumnya mereka belum puas. 5 lagu tambahan dalam setelah obrolan jam 3 pagi dikerjakan dengan semangat kolaborasi di antara para personelnya. Enrico juga menekankan pentingnya berkumpul dan saling bertukar ide di proses kreatifnya Lomba Sihir tahun berdua ya. Dia ngejelasin juga kalau mereka gak cuma berdiskusi tentang musik, tapi juga menggunakan instrumen dan suara masing-masing untuk ngerespon gagasan yang muncul ya. Dan konsep ini juga jadi inspirasi untuk nama album sebelumnya dan kini diteruskan dalam edisi deluxe ya. Dan saat ngerjain liriknya juga mereka ngasih kesempatan untuk setiap personel merespon cerita yang ditulis oleh anggota lain. India juga ngejelasin kalau kelima personel duduk bersama saat mengerjakan musik ya, sementara liriknya bisa berkembang seperti percakapan yang spontan gitu tahun berdua. Dan Udu juga menggambarkan berapa lagu dalamnya sebagai sesi curhat antar teman, satu orang mengungkapkan masalah dan anggota lain bisa memberikan dukungan ya, berbagi pengalaman pribadi atau bahkan berikan kritik terhadap masalah itu. Salah satu hasilnya adalah ada lagu judulnya Cerita Cinta ya, yang ditulis dengan pemikiran tentang gimana sih latar belakang keluarga itu mempengaruhi cara orang memahami apa yang dianggap normal ya, dan lagu ini ngambil cinta sebagai sudut pandang, termasuk gimana seorang mempertahankan pengalaman pribadinya ketika berhadapan dengan perspektif yang berbeda. Aku bakal ulas lebih dalam lagi tahun kedua lagu-lagu lainnya ya, lagu-lagu baru yang mereka ciptain gitu dan masuk di album deluxe-nya obrolan jam 3 pagi ada apa aja sih ya. Stay tune aja 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Oke, album Lomba Sihir edisi deluxe-nya obrolan jam 3 pagi. Tadi lagu barunya teman berdua selain Cerita Cinta ya, yang sudah aku spill sebelumnya, di mana itu lagu ditulis dengan pemikiran tentang gimana sih latar belakang keluarga itu bisa mempengaruhi cara seorang memahami apa yang dianggap normal, dan lagu ini dia mengambil cinta sebagai sudut pandang, termasuk gimana seorang mempertahankan pengalaman pribadinya ketika berhadapan dengan perspektif yang berbeda gitu teman berdua. Terus ada juga lagu Hampir yang menggambarkan kesulitan dalam memenuhi ekspektasi banyak orang sekaligus, dimana member, salah satu member Lomba Sihir, Tristan ya, ngelihat situasi ini bisa terjadi dalam berbagai jenis hubungan seperti antara pasangan dan keluarga atau antara pekerjaan dan persahabatan ya. Di kondisi tertentu seorang tuh mungkin ngerasa terus berusaha tapi tetap ada di posisi yang hampir memenuhi harapan semua orang gitu tahun kedua. Terus ada juga lagu Vas Bunga, ini ngambil cerita dari salah satu orang dalam lingkaran mereka yang cuma dapat menyaksikan perjalanan Lomba Sihir dari luar tuh. Hindia ya, atau bahas sekarang aku, kalau dirinya yang nulis lagu ini ya, sebuah cerita yang kerasa relevan mengingat kesibukannya ngebuat dia tuh gak selalu dapat tampil barengan sama Lomba Sihir atau teman Pradua ya. Ini kan salah satu projectnya dia juga ya, tapi dia kayak cuma freelance gitu, jarang-jarang banget bisa tampil. Nah, kemudian ada juga lagu Di Seberang yang mengangkat pertanyaan soal personalnya Enrico tentang kehidupan rumah tangga dan kemungkinan kehilangan, dimana di sini India membantu Enrico ngolah lirik lagu tersebut, sementara Enrico ngelihat proses ini sebagai kesempatan ya buat menyampaikan pertanyaan yang sering muncul dalam hidupnya. Ini tuh apa ya, lagunya tuh datang dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di rumah tangganya dia ya, kayak kalau misalkan aku mati duluan nanti kita gimana. Wah, jauh banget mikirnya ya Enrico ya. Lagu terakhir ada Sedikit Demi Sedikit, ditulis sama Raihan, tentang seorang yang berusaha memahami berbagai masalah dalam hidupnya ya, persahabatan yang rusak, cita-cita yang hancur karena kesalahan sendiri, sampai kondisi fisik yang gak lagi sekuat dulu, jadi masalah yang perlahan menumpuk. Dari situ muncul keinginan untuk memperbaiki diri sebelum kehilangan lebih banyak hal tuh teman berdua. Dan lima cerita ini tetap ngebawa karakter Lomba Sihir lewat aransemen yang kaya tekstur ya, dan membuka ruang eksplorasi yang luas. Raihan juga bilang kalau grup ini sejak awal memang membayangkan musik mereka tuh punya spektrum yang lebar dan bisa bergerak ke berbagai arah. Dan untuk India sendiri, lima lagu baru ini juga memperlihatkan detail penulisan yang lebih dalam dibandingin sama materi di album sebelumnya, yaitu Obrolan Jam 3 Pagi. Dia tambahan ini itu sebagai kesempatan bagi pendengar untuk memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan yang sering kelewat gitu teman berdua, tapi sebenarnya punya dampak yang besar loh ya ternyata. Dan kini setelah Obrolan Jam 3 Pagi itu udah ada di berbagai platform musik digital ya, dan materinya sendiri juga akan masuk dan dibawakan di konser Ujung Dunia yang akan dilaksanakan pada 21 November 2026 di GBK Basketball Hall Jakarta. Masih laba banget. Udu juga berharap lagu-lagu ini bisa menemani pendengar dalam kesadaran mereka tanpa ada tuntutan kalau semua orang harus menyukainya. Enrico juga berharap baik mereka yang ngerasa memiliki cerita serupa alias relate ya, maupun pendengar dengan pengalaman berbeda, tetap bisa menikmati 5 lagu baru dari Lomba Sihir ini atau tahun berdua. Ya kalau sebelumnya Obrolan Jam 3 Pagi ya, album itu tuh punya sebentar aku hitung berapa nih. Ya sekitaran 16 ya, 16 lagu, tapi ditambah sama 5 lagu baru edisi deluxe-nya ini ada jadi total 21 baru ya teman pradua. Salah, 21 lagu di album deluxe itu setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Ada lagu-lagu yang sempat populer sebelumnya, yaitu ada berapa ribuan memori, Menit Tambahan ya, So Fandai Saja, terus Selamanya ya, sama ditambah 5 lagu barunya tadi, Cerita Cinta, Hampir, Vas Bunga, Di Seberang, dan Sedikit Demi Sedikit. Salah deng, yang mana tadi lagu barunya? Udah aku sebutin semua ya teman berdua ya, tadi agak keacak-acak nih, Cerita Cinta, Hampir, Vas Bunga, Di Seberang, dan Sedikit Demi Sedikit. Oh iya benar. Oke deh kalau gitu teman berdua, stay tune aja lagi, aku masih bakal bagi informasi musik lainnya ke ruang dengar kamu.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
4: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu

0: ¿Qué?
1: Ada kabar dari Segidok, teman berdua. Kamu tahu nggak sih Segidok ini siapa? Ya ini untuk teman-teman dari Gen Millennial pasti kenal ya. Tapi kalau Gen Z aku nggak tahu mereka kenal apa nggak. Oke, okay, jadi Segidok ini udah masuk ke perjalanan menuju 3 dekade dengan mereka mengusung semangat B29AS. Ya gitu aku bacanya, tulisannya gini teman produk, BE29AS ya. Tema ini diperkenalkan saat grup asal Yogyakarta itu merayakan ulang tahun ke-29 pada 1 Juni 2026 ya, sekaligus mengusung doa bersama yang mereka rumuskan dalam slogan sehat. Dan ini cara bacanya ternyata bergas ya, agak ala-ala ya. Pada zamannya itulah teman berdua. Bergas waras gitu ya. Temanya slogannya tuh gitu, sehat bergas waras. Dimana Herwa ngejelasin kalau kata bergas di sini tuh sebenarnya artinya apa ya, ini tuh bahasa Jawa teman berdua yang punya arti sehat, kuat dan penuh energi secara fisik. Dan untuk Segidok sendiri, istilah itu tuh kemudian jadi doa supaya mereka dan orang-orang sekitarnya tetap punya tenaga untuk menjalani berbagai aktivitas dan terus menjaga semangat di tengah situasi ekonomi yang gak menentu ya. Dan mereka sendiri kan sebenarnya udah masuk ke usia 20.

Sejumlah materi mulai dari teknik bermusik, sound, proses kreatif, manajemen band, belibet manajemen band, sampai wawasan mengenai industri musik, formatnya dirancang supaya peserta bisa berdiskusi secara langsung ya, dan peroleh pengetahuan yang dapat diterapkan dalam aktivitas bermusik masing-masing tuh. Segidok juga ngajak sejumlah musisi muda, pelaku industri, juga praktisi kreatif untuk ikut mengisi kelas ya. Berapa nama yang terlibat itu antara lain Raisa dari Lea Lona, Leka Uya Cipriano, dan Les Ellis ya, dan juga ada Majelis Lidah Perduri serta Sida dari Skandal Tonton Pro 2. Kelas bergasa sendiri digelar secara berpindah-pindah ya, dari sejumlah ruang kreatif yang punya peran dalam ekosistem musik Jogja. Beberapa tuh ada kayak semacam kafe-kafe gitu Tonton Pro 2, dan ya berapa lokasi-lokasi lain. Kebanyakan kafe sih yang dijadiin lokasi untuk workshop ya. Dan kelas bergasnya bakal dimulai pada 9 September 2026. Nah, ini ada kelas marketing band dan olah vokal tuh Tonton Pro 2 bareng sama Herwa dan Sida dari GRNY Coffee and Records. Terus ada 15 September nanti ada workshop kelas sound gitar ya, yang diisi sama Richard dan Raymond dari Segidok bareng sama moderator Uya Cipriano dan di Pizza Kopi gitu Tonton Pro 2. Terus berapa rangkaian workshop-workshop lain juga. MC-nya Desta, asik banget, tapi kita mesti ke Jogja dulu kalau mau ikut ya Tonton Pro 2 ya. Pokoknya pada hari pelaksanaan ini terbuka buat umum ya. Peserta gak akan dikenai biaya tiket khusus, tapi diharapkan untuk membeli makanan atau minuman dari venue sebagai bentuk dukungan terhadap ruang kreatif yang menyelenggarakan kegiatan ini. Ini kayak semacam acara komunitas gitu gak sih? Kadang kalau kita ikut-ikut komunitas luar gitu kan, Tonton Pro 2 datang ngumpul di satu kafe, ya belanja aja di kafe, tapi nggak bayar tiket masuk dan sebagainya, dapat ilmu, luar biasa, dapat relasi gitu ya Tonton Pro 2 ya. Okay, well, sampai sini aja dulu, nanti jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu. Kita ada juga malam, jangan kalau malam-malam. Dan dengerin terus ya Pro 2 Samarinda, teman Pro 2. Sampai nanti, masih aku bakal nemenin sampai jam 12 malam.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
3: Iya.
2: Oh gitu ah.
1: Loh, kok bau gosok? Loh, kebakaran.
4: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, 88,5 FM, tahun terbaik kamu, tahun peradua, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Bareng sama Lija kali ini ya, masih bakal nemenin kamu pastinya di malam minggunya tahun peradua. Ngomongin apa ya serunya malam hari ini? Kayak biasa aku bakal ngomongin mungkin kebanyakan fenomena sosial yang mungkin sering atau paling gak pernah lah mungkin kejadian tahun peradua di sekitar kamu atau kamu alamin sendiri gitu ya. Pernah gak sih kayak punya temen atau bahkan kamu sendiri gitu tahun peradua yang sebelumnya tuh mungkin gak gitu suka akan satu hal dengan sangat-sangat amat yakin gitu ya, mengatakan sesuatu hal, ngeluarin statement, contoh aku gak suka banget warna pink, sumpah kenapa sih orang-orang suka warna pink, contoh ya. Atau kayak mungkin sering denger teman juga kayak ngomong ih gak suka banget sama dangdut, apaan sih orang dengerin ini aja gitu. Atau kayak ya apapun itulah tahun peradua soal preferensi. Yang bisa diulang kayak yang preferensi kan ya udah orang-orang pasti punya seleranya masing-masing ya. Ini soal selera bos, selera kita bisa jadi beda gitu. Nah tapi kadang mungkin ada sebagian dari kita ya, apa kita sendiri atau ya orang-orang sekitar kita yang sangat amat tidak suka ya dengan yang kita sukai, atau sangat amat tidak menyukai sesuatu ya, bahkan dengan entengnya berkata ih aku gak suka banget akan itu, sampai kayak amit-amit gitu tahun peradua ngomongnya ya. Contohnya lagi mungkin baik aku akan berkaca dengan diri sendiri. Jadi dulu aku gak suka banget sama matcha, sebenarnya sama sekarang sih kayak biasa aja ya tahun peradua. Tapi dulu enggak suka itu. Kenapa? Sebenarnya ada yang melatar belakangnya kenapa aku bisa sampai enggak suka banget sama matcha. Jadi pertama-tama matcha viral, itu aku sempat nyoba rasa matcha itu ini tahun peradua aku nyobain kue. Ya kue, terus dia kayak taburannya tuh matcha gitu kan. Itu pertama kali aku cobain, sumpah. Yang sebelumnya tuh aku dengar dari beberapa orang aja ya, orang-orang kayak ada beberapa kali yang bilang aku nggak suka matcha soalnya dia kayak baunya tuh kayak rumput gitu kan. Jadi yang apa orang bilang ke aku itu gitu kan, biasanya aku nggak bakal mudah ini ya, nggak bakal mudah kepengaruh gitu kan. Tapi pas aku cobain first time nyobain matcha kue, taburannya itu topping matcha gitu, dan rasanya emang gak enak gitu. Jadi kayak first impression aku terhadap matcha itu ya tuh dia nggak enak tahun peradua. Jadi setelah itu aku sempat kayak berapa kali bilang anti banget aku sama matcha, nggak mau. Jadi tiap teman ada nawarin beli matcha ini yuk, nggak mau. Jadi belum pernah nyoba pun itu, mau dia kopi matcha, milk tea matcha atau apapun donat matcha dan sebagainya, nggak mau. Jangan kasih aku matcha, aku nggak mau gitu. Seanti itu, nggak mau, aku anti banget sama matcha gitu, sampai gitu. Sampai suatu hari ada yang ngasihin aku matcha mochi, ya mochi matcha gitu kan teman peradua. Sebenarnya kan karena pengalaman traumatis akan matcha, first time nyobain matcha kayak gitu kan, jadi kita kayak nggak mau lagi nyobain rasa matcha apapun ya teman peradua ya. Pas aku dikasihin lagi mochi matcha ya, karena dikasihin kan gak enak ya, bisa bilang yang ngasihin aku juga orang yang sangat aku hormati begitu. Jadi tidak sopan rasanya kalau gak dicobain. Yaudah dicobain lah terus mochi matcha, kayaknya matcha yang ini bisa ditoleransi. Setelahnya gitu lah tahun peradua. Jadi lumayan netral menyikapi satu hal dan gak sampai kayak anti banget akan satu hal gitu ya tahun peradua ya. Mungkin kamu pernah juga nemu kejadian yang sama gitu, kayak mungkin ada orang teman-teman di sekitar yang kayak dia tuh benci banget akan satu hal, anti banget akan satu hal gitu ya. Tapi mungkin setelah berapa bulan, berapa tahun atau ya bertahun-tahun kemudian, kita melihat dia menyukai sesuatu yang dia benci itu. Wah, kok bisa tuh? Kok bisa gitu? Kemarin katanya enggak begitu, kok sekarang begitu? Kenapa begitu gitu ya? Boleh banget kamu ceritain bareng sama aku, ada enggak nih teman kamu yang sempat berubah pikiran akan satu hal? Padahal dulu kayaknya dari kata-katanya sih, waduh, enggak mau lagi, enggak bakal mau deh gitu ya teman peradua. Ke WhatsApp 08125848785 atau boleh juga ke Instagram DM kita aja di @radioprodusamerinda, atau boleh juga ke fitur live chatnya aplikasi RRI Digital ya teman peradua ya. Aku tungguin sampai jam 11 malam.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
3: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
4: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
5: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Aku jadi ingat tahun pra-2, zaman aku SMP dulu ya, di kelas aku tuh sempet ada dua anak cowok cewek, beda ya tahun pra-2. Mereka itu selalu kelahi ya. Jadi bisa bilang nih, anak cowok ini teman-temanku ya tahun pra-2, itu anaknya kan raden dapet ya. Sedangkan yang satu ini, si cewek itu lumayan orangnya cukup disiplin gitu tahun pra-2. Jadi mereka tuh kayak kadang berapa kali guru ya, kadang-kadang ngacak buat supaya kita tuh bisa kerja kelompok bareng gitu tahun pra-2. Terus mereka dipertemukan dan mereka tuh selalu kelahi. Ya, selalu kelahi gitu teman pra-2. Sampai satu hari nih, teman-teman sekelas pada notice kan, kenapa sih kalian tuh kelahi terus? Nanti ini loh, jodoh loh. Ih, amit-amit cabang bayi. Cuy, gitu ya teman pra-2. Sama gitu, dua-duanya kayak gitu, kayak anti banget satu sama lain. Iya, kayak mereka, ih, males banget buat kayak ya udah ketemu sama satu sama lain gitu, kayak ya nggak suka aja gitu teman pra-2 ya. Sampai satu hari kayaknya nggak sampai berapa semester gitu, kita kan kayaknya cuma satu kali ganti kelas, maksudnya tukaran kan tiap naik kelas kan kadang ada yang ditukar gitu siswanya teman pra-2, jadi kelas A ke kelas B, kadang ke kelas C gitu kan. Jadi kami tuh kayaknya cuma beberapa orang aja yang ditukar, jadi selalu ketemu lagi gitu ya kan pas naik kelas ya. Setelah berapa semester kok mereka akur ya, bukannya kemarin ngomongnya begini ya gitu ya. Kayak dulu kayak katanya anti banget ya gitu ya, kayak jijik banget sih gitu, bahkan sampai dijodoh-jodohin kan saking sering kelahinya gitu tuh pra-2. Nggak sampai pacaran sih mereka, cuman kayak langsung beda aja, lebih akrab aja gitu ya. Ya udah sih, nggak apa-apa katanya gitu ya tuh pra-2 ya. Yang tadi nggak suka itu, tapi tiba-tiba udah ya udah balance aja gitu, netral aja, nggak suka, nggak juga nggak benci banget gitu tahun pra-2 ya, biasa aja. Nah, terus aku juga ingat waktu SMA dulu ada temen cowok lagi gitu tahun pra-2 yang terkenal sangat playboy ya, pokoknya tiap kalau kita perhatikan tuh tiap 2 minggu sekali ganti ceweknya ya. Terus yang dipacarin tuh ya adik-adik kelas gitu ya, kadang teman sekelas, kadang kakak kelas juga pernah ya gitu. Sudah sangat terkenal. Jadi pernah ada satu bahasan di mana obrolan tuh ngarah ke, ya kadang-kadang SMA juga sempat lah ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Kayak gitu kan, teman pra-2 ngobrolin arah komitmen menikah dan sebagainya. Jadi dia tuh sempat kayak menyumpah, aku sih enggak sih kalau nikah ya, enggak bakal aku nikah. Dia ngomong kayak gitu ya teman pra-2. Kayak ih, aku enggak akan mau nikah gitu teman pra-2. Dia pokoknya ngomongnya kayak gitu tuh. Anti banget seperti nikah tuh, kayak enggak mau banget gitu, tapi ceweknya banyak gitu teman pra-2. Nah, sampai satu hari setelah kami kelulusan, lepas 2 tahun aja kayaknya setelah kelulusan, dia yang paling pertama kali nikah. Nah, ada gak tuh kejadian kayak gitu? Waktu sebar undangan di grup alumni, pada kaget. Jadi pas datang gitu kan ke sana, aku yang pertama kali nyeletuk. Sumpah aku gak nyangka, bukannya dia waktu dulu ngomongnya gak mau nikah ya gitu ya, pokoknya dia anti banget nikah kan ya, mana playboy lagi, kok dia bisa berani ini ya. Maksudnya kan kalau memutuskan untuk nikah itu kan kayak komitmen gitu ya teman pra-2 ya, takut banget kita kan baru, itu ibaratnya lulus umur 17 atau 18, 2 tahun tuh 20, dia nikah semuda itu, ya kaget lah kita ya, siapa yang gak kaget. Tapi alhamdulillah pas lulus dia udah kerja di tambang sih teman pra-2 ya, lumayan lah gajinya gitu ya, udah jadi have lah ya teman pra-2 ya, cukup aja gitu. Dan ternyata istrinya pun 4 tahun lebih tua dari dia begitu, jadi sudah berpenghasilan lah ibaratnya gitu teman pra-2. Aku bertanya-tanya gitu ya kan, tapi ya mungkin udah dapat aja gitu. Dan setelah ditanya-tanya gitu, kita kepo-kepo gitu ya kan, ada sobatnya cowok juga gitu yang bilang, ya ini apa, ternyata sudah menemukan tambatan hati yang bisa mengubah prinsipnya dulu. Iya gitu ya kadang ya. Dulu dia nggak tahu aja semenarik apa, sampai sekarang masih awet loh teman pra-2 ya. Kadang kan kita mikirnya ah paling itu nggak lama, 3 tahun aja tuh gitu, atau 2 tahun aja tuh nanti putus tuh. Ternyata nggak, sampai sekarang mereka masih awet dan sudah dikaruniai satu anak gitu ya teman pra-2 ya. Sangat amat berbeda dengan apa yang dia katakan. Ini juga nggak sih
Kayak aku pernah baca namanya hukum keseimbangan. Kadang-kadang apa yang kamu sangat amat benci, kamu akan ditemukan pada itu terus sampai kamu bisa netral terhadap itu gitu. Terus kadang makanya kan katanya jangan-jangan pernah membenci sesuatu melebihi, sangat-sangat berlebihan, nanti kamu bisa suka. Atau jangan-jangan mencintai sesuatu berlebihan, nanti kamu bisa benci gitu. Kan karena yang berlebihan pasti akan diseimbangkan gitu katanya ya, teman berdua ya. Yang ditinggikan nanti akan direndahkan, yang direndahkan nanti akan ditinggikan. Pokoknya hukum keseimbangan itu berlaku gitu. Jadi kita makanya disuruh untuk netral-netral aja dan jangan pernah berlebihan ke apapun. Karena ternyata banyak banget keyakinan kita tentang apa ya, hidup ini tuh didasarkan sama pengalaman yang masih amat terbatas gitu. Mungkin tadi sebatas kayak cerita dari aku ya, Maca. Maca yang aku tahu yang gak enak itu sebenarnya dia kue. Iya, kue yang toppingnya maca, dan itu kebetulan gak enak. Ternyata ada maca-maca di luar sana yang jauh lebih enak ya. Entah mochi maca atau milk tea maca, kopi maca gitu kan. Ada banyak maca di dunia ini yang jauh lebih enak daripada kue maca gitu kan, bisa tahun berdua. Nah, kita bisa gak menyukai sesuatu karena cara pandang kita tuh sempit terhadap hal itu ya. Makanya disitulah pentingnya untuk jangan dulu memutuskan atau jangan dulu menghakimi sesuatu yang kita tuh tidak kenali sepenuhnya itu tuh apa ya. Karena pas pikiran kita terbuka dan kita kenal lebih jauh, wah ternyata itu bisa membuka cara pandang kita bahwa sesuatu itu jauh lebih luas atau jauh lebih baik atau jauh lebih biasa aja ya dibanding cara pandang kita sebelumnya gitu, teman berdua.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

teman berdua, kalau misalkan nemu teman yang mungkin sekian tahun berubah gitu ya keyakinan dia terhadap satu hal, ya kayak contoh teman aku tadi ya, beberapa yang akhirnya memutuskan sesuatu yang sangat besar gitu ya teman berdua. Terus apakah itu sesuatu yang bisa disebut inkonsistensi nggak sih ya? Bukannya dia kemarin bilangnya A ya? Terus apakah sampai 10 tahun kemudian dia akan tetap A gitu ya teman berdua? Selama itu bukan apa ya, nilai pribadi yang memang apa ya teman berdua yang hubungannya sama prinsip moral dan sebagainya, itu cuma bentuk preferensi atau hobi lah atau kesukaan atau semacamnya, kayaknya memang akan sangat mudah untuk berubah ya gak sih teman berdua? Karena kan ya tadi pikiran kita mungkin terbukakan suatu hal ya, bukan berarti mungkin munafik ya atau sebagainya, tapi ya namanya manusia ya kan, bukan patung gitu teman berdua. Kita hidup berjalan, bertemu dengan banyak hal, mengupgrade pengetahuan-pengetahuan baru, mengetahui sesuatu, informasi-informasi baru, dan akhirnya mungkin bisa merubah cara pandang kita terhadap satu hal yang tadinya gak suka banget sama satu hal, akhirnya jadi biasa aja lah sekarang, atau yang tadinya gak suka, anti banget akan satu hal, malah jadi suka gitu ya teman berdua ya. Jadi akan sangat mungkin untuk keyakinan orang atau kesukaan orang terhadap satu hal itu bisa berubah gitu teman berdua. Dan sama juga kayak beberapa lagi contoh ya, kalau tadi di makanan, terus ya beberapa hal soal aspek in your life gitu lah teman berdua ya. Nah ini ada juga kayak beberapa teman aku tuh yang dulu sempet suka banget, dia rada-rada tomboy gitu ya teman berdua. Jadi kalau ngelihat cewek pakai yang feminim banget gitu ya, pakai baju girly warna pink, sudah tuh ih apa sih, nyentrik banget kayak silau matanya, kayak adih apa banget gitu ya, gitu kenapa sih suka warna pink, jijik tahu gitu, karena dari dianya sendiri tuh kayak tomboy gitu ya teman berdua. Padahal kan hati-hati dengan kata-katamu, apa yang kamu bilang gitu ya, sampai sebegitu bencinya, itu kan semacam head spill gitu lah teman berdua ya, maksudnya kata-kata kebencian ya, dan itu kan satu hal yang buruk sebenarnya, bisa aja tuh satu hal yang kamu nggak suka itu akan didatangkan padamu, akhirnya kamu berubah cara pandangmu dan salah nih ternyata ya. Berapa tahun kemudian dia ternyata rada girly juga gitu ya sekarang. Kenapa hayo? Sudah jatuh cinta ya. Jadi ya mau bersikap sedikit feminin gitu ya, agak menurunkan ketomboyannya gitu teman berdua. Dan itu bawaan dari dia sendiri, dari kemauannya dia sendiri kan. Sebenarnya bentuk pendewasaan juga enggak sih, yang tadinya mungkin rada kekanakan akhirnya jadi jauh lebih dewasa, yang tadinya rada ketomboy-tomboyan akhirnya jadi jauh lebih anggun gitu ya. Karena kan memang ya bentuk kedewasaan aja enggak sih ya, sudah makin tahun berlalu dan akhirnya keyakinan dia akan suatu hal berubah dan gak mau lagi jadi selengean dan sebagainya, jadi lebih girly, ya gak ada salahnya juga kan teman berdua ya. Kita ngelihatnya selama itu baik untuk dia ya, aku is okay aja sih, karena aku sendiri sangat percayakan perubahan gitu ya. Jadi jauh lebih cantik ya sekarang, jauh lebih rapi ya, jauh lebih glowing ya kamu sekarang gitu pas ketemu ya teman berdua ya. Dan itu sangat amat normal aja sih kalau kita ngelihat yang kayak gitu ya teman berdua ya. Sama juga mungkin lagi preferensi akan musik tadi kayak aku bilang ya, mungkin ada yang gak suka banget, anti banget sama lagu-lagu galau. Aku pernah lagi ngomong aku gak suka lagu galau terus pas dibalikin ih aku gak suka banget lagu-lagunya India sakit hati ya gitu kan teman berdua. Kadang kita harus bercermin dan berkaca gitu ya, ketika sesuatu yang kita sukai ternyata gak disukain orang lain, terus orang ngasihin head comment akan itu ya, pasti kita sakit hati dong. Sama juga gitu, makanya orang lain pasti gak suka juga kan kalau misalkan apa yang dia suka itu dikasihin semacam head comment dan sebagainya, komentar-komentar buruk yang sebenarnya kamu gak kenal dengan apa yang aku sukai, kenapa kamu ngomong jelek akan suatu hal yang aku sukai ya, kan pasti protes ya teman berdua ya. Disitulah pentingnya untuk bijaksana jaga mulut jadi jangan sampai kita menghakimi satu hal yang kita memang gak kenal itu secara jauh lebih dekat, atau memang kita ya udah itu bukan seleranya kita aja gitu ya teman berdua ya. Sering banget
nemu yang bilang misalkan nggak suka dangdut dan sebagainya gitu, tapi pas ada acara di kondangan ya teman-temanku kan kadang ada itu ya ke apa ya tahun berdua keakuannya kita kayak semacam kalau suka lagu-lagu pop rock yang hard rock yang kayak gimana tuh banyak yang high quality lah nih kalau suka ini tuh kamu tuh orang yang sangat berkelas gitu. Terus yang lagu-lagu tradisional dan sebagainya dianggap tidak kelasnya dan sebagainya gitu kan sebegitunya tidak sukanya gitu. Padahal pasarnya banyak loh. Pas kondangan yang diputar lagu apa? Lagu dangdut gitu kebanyakan ya. Kadang ya kecuali nikahnya di gedung. Di gedung juga kadang ada yang tetap mutar lagu-lagu dangdut kekinian gitu. Yang tadi bilang gak suka ikut joget karena teman-temannya joget FOMO enggak tuh. Ya, jadi makanya itu kan akhirnya ikut terbawa suasana juga gitu ya tahun berdua ya. Makanya kita jangan sampai membenci satu hal nanti membenci satu hal secara berlebihan ya takutnya nanti wah apa yang dikatakan tidak sesuai yang dilakukan gitu ya, tidak selaras tindakannya ini agak gimana nih nggak konsisten nih gitu ya tahun berdua ya, ya makanya tuh jangan menolak suatu hal terlalu berlebihan lagi-lagi seperti itu. Tapi sebenarnya di mana sih ini konteksnya kita keyakinan kita akan suatu hal itu bisa berubah dan di mana sih itu jangan sampai berubah ya teman-teman. Nanti aku bakal bahas lebih jauh. Standar aja 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, dama.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa.

0: kopimu sendiri.
1: Ye, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
3: Nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

Okay, masih 88,5 FM, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman berdua. Ya, masih ngomongin soal preferensi yang bisa banget berubah. Kok bisa sih? Katanya gak suka dangdut, tapi pas lagu dangdut diputar kok joget juga. Gak suka maca, kok bisa makan maca sih? Katanya gak suka dia, kok tiba-tiba jadi suka ya? Ya, ya itu tadi teman berdua ya. Kalau kita bilang ini beda nih, mungkin karena kita baru menemukan cara menyukainya. Ya, sesuatu yang tidak kita sukai, tapi ternyata kita menemukan cara lain untuk menyukainya, atau untuk ya udah melihatnya dengan cara yang biasa aja gitu, teman berdua ya. Karena kan tadi sebenarnya orang bisa sangat tidak suka akan suatu hal kan, ya ada banyak faktor yang melatar belakangi ya itu. Kadang dipengaruhi sama konteks juga ya teman berdua ya. Contoh tadi satu yang kita tolak, misalnya kayak musik dangdut itu tadi ya, ya kerasanya kayak ogah banget gitu. Tapi pas kita lakuin bareng teman atau teman-teman suka, ya akhirnya ternyata asik juga ya gitu ya. Kita jadi terbuka, atau ya pikiran kita jadi terbuka kan satu hal itu teman berdua ya. Preferensi manusia itu gak selalu lahir dari objeknya aja, karena kan objek itu sebenarnya ya dia tuh ya dia cuma objek gitu teman berdua. Cara kita melihatnya yang menentukan apakah itu bernilai atau tidak ya kan. Sebenarnya itu cuman batu gitu ya kan. Tapi cara kita ngelihat batu itu gimana gitu. Kalau dia dipakai buat bikin jalanan ya bagus, tapi kalau dia kita nggak tahu cara menggunakannya atau kita nggak tahu cara ngelihatnya dengan cara seperti apa gitu kan, ya udah batu aja itu teman-teman, buang aja nggak ada gunanya gitu ya. Iya itu tadi karena dari pengalaman kita terhadap objek itu yang akhirnya ngebangun gimana sih cara kita ngelihat sesuatu itu teman-teman, apakah itu baik atau enggak gitu ya teman-teman. Dan kenapa keyakinan orang tuh bisa banget berubah, karena ya keyakinan itu tadi sesuatu yang sesuatu yang kita tuh terus berinteraksi dengan pengalaman juga ya teman-teman, terhadap satu hal itu. Kita punya pandangan berdasarkan informasi yang kita miliki sekarang, kemudian mungkin kita nemuin nih informasi-informasi baru, kita bertemu pengalaman-pengalaman baru terkait satu hal itu gitu ya. Terus otak kita tuh ngelakuin evaluasi ulang, oh ternyata gak seperti yang aku kira ya. Dan di titik itulah perubahan bisa aja terjadi ya. Dulu dulu mungkin untuk berapa tadi teman-teman aku yang bilang kayak nggak mau nikah nanti nggak bisa ya udah nggak bisa chat sana sini gitu, nggak bisa jalan sama sini gitu ya. kita bertemu seorang yang menunjukkan kalau pernikahan itu juga bisa jadi partnership yang keren loh gitu kalau dilakuin bareng ya kita gitu, tahun berdua. Dulu mungkin kita gak suka sama warna itu karena ya cara pandang kita terhadap warna itu tuh sempit banget gitu ya. Ternyata kalau kita pakai lipin warna pink cocok ya di muka kita ya. Kita baru menemukan cara untuk menyukainya gitu. Tapi dengan cara yang berbeda kan, ternyata warna pink bisa dipakai gak cuma buat baju aja, bisa buat blus wajah kamu gitu, jadi blush on, jadi eyeshadow dan lain sebagainya gitu teman berdua ya. Cara menikmati lagu dangdut dengan berjoget bersama kan juga asik ya, nggak perlu langsung suka banget yang memfavoritkan banget gitu, tapi seenggaknya kita bisa melihatnya dengan biasa aja gitu, nggak sampai membenci gitu lah teman berdua ya. Karena kalau sudah ada kebencian atau anti banget atau penolakan banget terhadap satu hal, kalau dari pengalaman aku sih kamu bakal dibuat untuk terus ketemu sampai kamu biasa aja sama itu. Kalau menurut aku ya, gitu teman berdua ya. Sama kayak bilang aku nggak akan mau punya hubungan jarak jauh LDR. Ternyata harus LDR. Ya, aku nggak akan mau apa ya? Kalau dia misalkan bukan sukuku, ternyata harus nikah sama yang bukan sukunya. Ya, gitu kan teman berdua. Hati-hati ngomong. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu ya, karena manusia berkembang bareng sama pengalaman juga gitu teman berdua ya. Nah, dan
Tapi ada satu hal yang lebih penting sih. Kalau menurutku, berubah ini bukan berarti kita harus jadi orang yang gak punya pendirian kan. Kesannya kayak inkonsisten banget sih. Kok gak, kayak gak punya pendirian banget sih. Kok kamu kayak munafik banget sih. Kok gak apa yang ya udah gak berpegang teguh dengan apa yang dikatakan gitu ya teman berdua ya. Nah ini ada perbedaan antara ngebuka kemungkinan sama gak punya prinsip. Kita tuh boleh banget buat fleksibel soal selera ya, apa fashion yang dulu gini jadi gini gitu ya kan. Kita boleh berubah soal preferensi ya, tadi musik dan sebagainya. Kita boleh mempertimbangkan pandangan baru, tapi untuk hal-hal yang menyangkut nilai, batasan, prinsip hidup ya, itu kita tetap perlu punya fondasi akan itu. Misal kamu punya prinsip yaudah aku gak mau judul, ya jangan sampai judul lagi gitu. Jangan sampai kamu merubah prinsip cuma gara-gara teman kamu ngajakin judul gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Ada hal-hal yang kita tuh gak boleh berubah ya akan satu hal yang kita anggap itu suatu prinsip gitu teman berdua ya. Karena memang itu satu hal yang kamu pegang. Nah gitu. Jadi bedakan tuh antara satu yang kayaknya bisa aja fleksibel buat kita berubah di situ. Karena mungkin gak akan ngerugiin diri kita sendiri gitu teman-teman juga ya. Juga tapi ada satu hal yang kayaknya ya jangan deh gitu. Kalau bisa sampai seumur hidup kayak gitu, gitu aja ya, gitu ya teman-teman juga ya. Ini bukan berarti kita tertutup, itu bisa aja memang batasan gitu. Jadi bukan berarti kita tuh harus selalu apa ya, karena kita tadi prinsipnya karena kita tadi terbuka akan satu hal ya, open minded nih bahasanya, terus kita netral kan semua hal, kan nggak bisa juga. Pasti ada hal-hal yang memang di situ perlu ada batas, di situ perlu ada prinsip, di situ perlu ada standar gitu teman-teman, kita perlu menyikapinya dengan tegas. Nah gitu ya, dan aku yakin tiap orang pasti punya satu hal atau berapa hal yang memang itu adalah standar, prinsip dan sebagainya yang kayaknya nggak boleh berubah sampai kapanpun gitu ya.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Terus kalau semuanya dipandang dengan netral, boleh gak sih tadi untuk punya prinsip atau punya satu hal yang emang kita pegang dengan yakin dan penuh sepenuh hati gitu teman berdua? Boleh banget ya kan, kita boleh punya sikap, boleh bilang enggak, boleh punya standar, boleh untuk enggak menyukai sesuatu. Yang perlu kita hindari itu mungkin cuman ini aja sih, kayak nganggap penilaian kita hari ini itu sebagai kebenaran absolut ya, tentang sesuatu yang belum sepenuhnya kita kenal, itu aja tadi ya teman berdua. Karena seringkali masalahnya itu bukan karena kitanya enggak suka aja, masalahnya adalah di kata pokoknya. Pokoknya semua orang yang nikah itu begini. Pokoknya maca itu rasanya kayak rumput. Pokoknya pink itu norak. Pokoknya dangdut itu gak berkualitas. Nah tuh kalau udah kayak gitu tuh jelas salah ya. Kayak itu tuh suatu hal yang absolut banget. Itu kayak benar banget menurut kamu gitu teman berdua. Kan menurut orang bisa aja gak, ya kan gitu. Pokoknya orangnya seperti itu tuh pasti begitu. Nah gitu teman berdua. Kata-kata pokoknya ini tuh yang berbahaya ya. Karena begitu kita menggunakan kata pokoknya, kita menutup pintu sebelum kita ngelihat sesuatu tuh jadi lebih jauh gitu, lebih luas lagi, melihat dari sisi ini, sisi itu, sisi sana sini dan kanan kiri. Kan semuanya sebenarnya nggak bisa keteplek hitam dan putih gitu ya, ada titik abu-abu yang mungkin kita nggak tahu gitu teman berdua ya. Kita ngebuat satu kesimpulan padahal mungkin kita belum punya cukup pengalaman dengan satu hal itu, dan makin kita apa ya, menjudging sesuatu yang belum kita pahami, ya makin kecil ruang kita untuk mau belajar akan satu hal gitu, dan terbuka dengan kemungkinan baru. Nah itu makanya tadi konsep keseimbangan, balance ya, di situ menarik gitu. Bukan berarti kita hidup tanpa pendapat, bukan dong ya, tapi mungkin kita belajar untuk gak terlalu melekat ke satu hal yang kita sukai ataupun ke satu hal yang kita tuh gak sukai gitu. Kalau suka ya suka, tapi jangan sampai aku suka banget sampai semua yang beda sama aku salah. Nah itu kan berarti salah ya teman berdua. Kalau gak suka ya gak suka, tapi jangan sampai aku benci banget nih sampai kalau semua orang yang menyukainya tuh bodoh. Kan gak mungkin ya teman berdua ya. Masa satu yang kamu benci berarti orang harus benci juga, kan gak mungkin gitu ya teman berdua ya. Karena tadi tuh apa ya, ketika rasa suka itu terlalu ekstrim, kita bisa aja kehilangan objektivitas di situ ya. Dan ketika rasa nggak suka terlalu ekstrim, kita juga bisa kehilangan kesempatan untuk mengenal sesuatu dengan lebih utuh ya. Karena kan apapun dunia ini sebenarnya dia tuh netral aja sih, tergantung cara pandang kita untuk menilai sesuatu gitu teman berdua ya. Kita mungkin bisa berada di tengah, ini bukan selera aku sekarang, tapi ya aku nggak tahu nih apakah selamanya akan begitu, apakah di kemudian hari akan terus begitu, apakah nanti suatu saat jangan-jangan aku malah suka. Nah kan bahaya kalau sudah begitu ya teman berdua ya. Dan ada satu hal lagi yang kayaknya kita boleh berubah itu tadi teman berdua ya. Bayangin nih kalau misalkan semua versi diri kita dari masa lalu harus kita pertahanin ya. Kita harus tetap suka sama semua hal yang kita sukai ketika umur 15, terus harus tetap membenci hal yang kita benci ketika umur 20. Harus tetap mempertahankan semua opini yang pernah kita ucapkan ke depan orang, kan capek juga ya. Iya, karena itu tadi manusia akan terus bertumbuh dan belajar mengupgrade dirinya dengan informasi dan pengetahuan baru. Kadang upgrade, kadang downgrade, kadang malah error gitu ya. Semuanya bagian dari proses ya teman berdua. Tapi harapannya sih kita terus bertumbuh jadi orang yang lebih baik lagi dengan menilai sesuatu secara objektif dan netral ataupun balance alias seimbang itu tadi.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
4: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
3: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
4: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
3: Iya deh, iya.

gimana nih teman berdua? Kalau semisalnya di suatu hari yang cerah ya, itu kita menemukan diri kita udah dalam kesadaran tadi masa depan atau bahkan sekarang-sekarang ini kamu baru menyadari gitu, ternyata aku dulu salah ya gitu. Oh, ternyata pola pikirku salah ya gitu teman berdua. Dan menurutku itu bukan suatu hal yang harus ngebuat kita malu sih kalau misalkan kita pernah ngebuat satu kesalahan gitu teman berdua ya. Justru itu bisa jadi tanda kalau kita tuh sebenarnya sudah ngedapetin pengalaman baru loh. Karena kalau kita sama sekali udah tahu nih salah, tapi kita nggak mau berubah sama sekali pikiran teman berdua, nah itu kan berarti sangat amat tertutup ya kalau sudah seperti itu ya teman berdua ya, menolak untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Nah gitu. Tapi kalau kita mau mengakui bahwa ya ternyata aku dulu salah ya, aku dulu punya cara pandang yang sempit ya atau kurang luas ya, nah di situ sebenarnya lahirlah satu kebijaksanaan gitu, bahwa kita sudah terupgrade nih dirinya, bahwa kita menemukan satu hal yang baru. Iya, kita bisa melihat satu hal dengan cara yang baru, cara pandang yang baru, yang lebih netral atau yang lebih luas lagi gitu teman berdua ya. Kita terbuka untuk melihat sesuatu hal dengan konteks yang jauh lebih luas lagi gitu teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu, misalkan ada teman tadi ya, yang pernah bilang aku nggak akan pernah mau nikah. Terus pas dia bilang dia nih, terus tiba-tiba dia nikah, ya udah jangan ketawain, kan udah cara pandangnya udah berubah gitu, jangan diolok. Atau yang bilang aku nggak suka banget sama ini sama itu, ya tiba-tiba dia suka, atau kalau nggak ya udah biasa aja sih. Ya udah sorry pernah salah gitu ya. Ya udah jangan diajak juga gitu ya, kan berarti kan cara pandangnya udah jauh lebih luas lagi, udah jauh lebih terbuka lagi pola pikirnya gitu teman berdua ya. Dan justru dari pengalaman baru yang datang itu ya kita akhirnya jadi apa ya, lebih bisa menyikapi sesuatu tuh dengan lebih bijak aja sih teman berdua kalau menurut aku ya. Yang perlu kita latih di sini adalah kemampuan untuk ya seenggaknya ketika melihat sesuatu jangan langsung di judging gitu teman berdua. Kalau sekarang kalau ngelihat sesuatu juga pikirnya itu kan bisa aja kayak gini. Udahlah, jangan diamin aja gitu ya. Kan katanya gini. Ketika enggak suka sesuatu, salah. Apa sih? Itu quotes-nya aku lupa. Pokoknya kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Nah gitu. Jadi kalau gak suka kan satu hal, jangan sampai ada ujaran kebencian, ada hate speech dan sebagainya, cukup dipendem aja gitu ya. Takutnya ntar kena batunya lagi ya, ternyata kamu salah paham. Nah gitu kan teman berdua. Jadi lebih baik kalau gak bisa berkata baik, lebih baik diam aja gitu. Kita teman berdua, mungkin kita belum tahu aja atau belum pernah coba atau belum cukup mengenalkan satu hal yang kita nggak tahu itu tadi ya, atau kita belum menemukan versi yang cocok aja dengan cara kita akan satu objek atau satu hal gitu. Atau mungkin memang sampai kapanpun kamu nggak suka ya, tapi kamu nggak perlu apa ya, nggak perlu membenci orang yang menyukainya kan, bisa jadi gitu ya teman berdua ya. Kita gak perlu sampai membenci orang yang berbeda sama kita, kan gak mesti gitu ya teman berdua. Kecuali penyimpangan baru agaknya sedikit harus protes gitu ya. Karena ada beda besar tadi, perbedaan besar antara gak suka dan menghakimi ya teman berdua ya. Kita gak mesti suka semua hal ya, tapi kita bisa belajar untuk gak membenci sesuatu cuma karena kita belum paham akan satu hal itu ya. Kita boleh punya preferensi, tapi jangan sampai preferensi itu berubah jadi identitas yang ngebuat kita tuh ngerasa lebih tinggi daripada orang lain ya. Kita boleh punya keyakinan, tapi jangan sampai keyakinan itu ngebuat kita tuh menutup semua kemungkinan bahwa kita tuh bisa belajar sesuatu yang baru. Nah, disitulah tadi balance atau keseimbangan.

Pradua itu aja untuk jaga malam, jangan galau malam-malam hari ini. Iya ya, yang udah aku hadirin buat kamu, jangan kemana-mana, habis ini ada lagu-lagu buat temenin istirahat malam kamu tahun Pradua sampai jam 12 malam nanti. Dan selamat beristirahat pastinya buat kamu. Untuk besok kita

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.

0: Coba dikontrol ya nak ya, karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
1: Iya deh Bu, mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
0: Pinter, internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga nggak sehat.
2: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, oleh Mutia Sayakti, adalah sebuah panduan yang membantu kita memahami dan menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Buku ini memberikan wawasan dan teknik praktis untuk mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati melalui penerimaan diri dan perawatan diri. Dalam bab 1, mengulas tentang mengenal diri sendiri. Di buku ini, Mutia Sayakti memulai dengan pentingnya mengenali diri sendiri secara mendalam. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam diri dan memahami perasaan, pikiran, dan emosi yang seringkali kita abaikan atau tolak. Melalui refleksi dan introspeksi, kita dapat mengenali siapa diri kita sebenarnya dan apa yang kita butuhkan untuk merasa utuh dan puas. Beranjak pada bab berikutnya, bab 2 tentang penerimaan diri yang menekankan bahwa penerimaan diri adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Mutia Sayakti menjelaskan bahwa menerima diri sendiri berarti mengakui dan menghargai segala aspek diri kita, termasuk kekurangan dan kelemahan. Ini bukan tentang berpuas diri atau menyerah pada kekurangan, melainkan tentang memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari menjadi manusia dan bahwa kita layak untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Membalik ke halaman bab 3. Dalam bab ini menguraikan tentang mengelola ekspektasi. Seringkali ketidakbahagiaan berasal dari ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Sayakti mengajak kita untuk mengevaluasi dan mengelola ekspektasi ini. Dengan menurunkan ekspektasi yang tidak realistis dan berfokus pada apa yang benar-benar penting, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan, serta menikmati hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Praktik mindfulness diulas di bab 4. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah alat penting dalam proses penerimaan diri. Sayakti menjelaskan berbagai teknik mindfulness yang bisa membantu kita untuk lebih hadir di saat ini dan menikmati setiap momen di dalam hidup. Teknik-teknik seperti meditasi, meditasi pernapasan, body scan, dan mindfulness dalam aktivitas sehari-hari membantu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi pikiran negatif. Judul bab 5, Menghadapi Emosi Negatif. Buku ini juga membahas cara menghadapi dan mengelola emosi negatif seperti marah, cemas, dan sedih. Sayakti menekankan bahwa penting untuk tidak menekan atau menghindari emosi, tetapi menghadapinya dengan penerimaan dan belas kasih. Ia juga memberikan strategi untuk mengidentifikasi, memahami, dan melepaskan emosi-emosi negatif sehingga tidak menguasai hidup kita. Bab 6, Merawat Diri. Merawat diri adalah bagian penting dari proses penerimaan pada diri kita sendiri. Sang penulis mengajak kita untuk menciptakan rutinitas perawatan diri yang mencakup aspek fisik, mental, dan emosional. Ini berupa olahraga, meditasi, dan melakukan hobi yang menyenangkan atau waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Merawat diri sendiri adalah bentuk cinta diri yang penting untuk kesejahteraan kita. Di bab terakhir, pada bab 7, Sayakti membahas pentingnya menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Dia mendorong kita untuk mengejar apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan merasa puas. Dengan menemukan dan menjalani tujuan hidup yang sejati, kita dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, oleh Mutia Sayakti, adalah buku yang memberikan panduan praktis dan inspiratif untuk mencapai kedamaian batin melalui penerimaan diri dan perawatan diri. Dengan mengenali
menerima dan menghargai diri sendiri, serta melatih mindfulness dan merawat diri, kita diajak untuk hidup lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Buku ini adalah sumber daya berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, serta mencapai kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, karya Mutia Sayakti. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Pesanan atas nama Kak Dito.

Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

Taman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 dari Samarinda telah berudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini menutup kebersamaan kita di lembaran Sabtu 5 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 6 September 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Minggu 6 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai programming menarik dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Lun yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
2: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat, bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhuriyatihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita hidup di dalam dunia ini, maka sejatinya kita dilahirkan di dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Maka di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, sejatinya seorang manusia itu haus akan pengetahuan. Sebab untuk bisa hidup dengan baik di dunia yang telah Allah ciptakan ini, maka tentulah harus dengan pengetahuan yang memadai. Bahkan di dalam Islam pun kita mengetahui bahwa wahyu yang pertama kali disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk mencari pengetahuan, perintah untuk berilmu. Maka sebagai seorang muslim, seharusnya di dalam diri kita memiliki spirit dan juga semangat untuk selalu menuntut ilmu. Jangan sampai kemudian di dalam hati kita terdapat satu kesombongan bahwa kita tidak memerlukan pengetahuan apapun, atau kita merasa ilmu yang kita miliki hari ini sudah cukup untuk bisa membantu kita di dalam menjalani kehidupan di dunia. Padahal sejatinya menuntut ilmu di dalam Islam itu dimulai dari buayan, atau dimulai pada saat ia terlahir ke dunia sampai dengan nanti ia masuk ke liang lahat. Bahkan agar kita bisa bahagia di dunia ini, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis, kalau kita ingin bahagia di dunia, maka tentulah dengan ilmu. Lalu apabila kita menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka tentu dengan ilmu. Dan apabila kita menginginkan kebahagiaan dari keduanya, maka tentulah dengan ilmu. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim, mari kita senantiasa memotivasi diri kita. Mari kita senantiasa memberikan waktu luang kepada diri kita untuk selalu belajar, untuk mempelajari setiap hal yang ada di dunia ini. Kalau kita merasa hari ini diri kita sudah cukup dengan apa, dengan ilmu yang kita miliki, maka bisa jadi mungkin hari ini kita terkena penyakit hati, yaitu berupa kesombongan, berupa takabur diri. Padahal sejatinya orang-orang yang berilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan ditinggikan derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, BTS dikabarkan diincar untuk tampil di Coachella 2027, di mana penyelenggara Golden Voice disebut tengah berupaya memasukkan BTS ke line-up festival yang digelar pada April 2027 di California. Tame Impala dan Dua Lipa juga diperkirakan menjadi headliner teman Pro 2, sementara Fred Again disebut dipertimbangkan untuk slot utama. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Aldila Suciadi dan Erin Roth Liv melaju ke babak 16 besar US Open 2026 setelah mengalahkan Jenis Chen dan Leila Fernandez dengan skor 6-4 dan 6-4 lagi di putaran kedua. Mereka memenangkan pertandingan dalam rentang waktu 1 jam 31 menit di Court 17 New York. Informasi terakhir, teman Pro 2 Kementerian Kehutanan memperkuat jalur pelaporan penyelamatan satwa liar melalui call center untuk menangani satwa terdampak karhutla, termasuk di Kalimantan Tengah. Menteri Kehutanan meminta masyarakat segera melaporkan temuan orang utan atau satwa liar terdampak karhutla melalui call center, di mana layanan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kemenhut, BKSDE Kalimantan Tengah, dan sejumlah organisasi konservasi. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Broadway.
1: Ya Allah, jujur udah lama banget aku gak siaran pagi sama seorang Aulia Lun.
0: Kayaknya gak pernah.
1: Terakhir waktu kamu awal-awal jadi penyiar.
0: Udah setahunan lebih.
1: Tau gak sih, aku seringnya tuh ketemu, aku jarang tandem pagi, Sabtu Minggu.
0: Sama Brocin.
1: Enggak, aku orangnya sama Suli sekali, Anom sekali.
0: Oh iya udah sama Rena
1: gitu. Iya, itu emang jujur happy banget hari ini teman Pro 2.
0: Good morning.
1: Tapi BTW ya, kalau ngelihat hari ini Alun sudah semangat banget dengan baju RRI Fest-nya.
0: Kita hari ini pengen senam masal teman Pro 2 di Gor Sempajak sana. Gor Kadri Uning ya sekarang namanya ya.
1: Bener, Gor Kadri Uning ya.
0: Gor Kadri Uning sekarang namanya.
1: Hampir lupa teman Pro 2.
0: Jam 6:30 ini banget
1: katanya. Aduh, berarti tinggal 19 menit lagi.
0: 19 menit lagi teman Pro 2.
1: Dan senam masal ini boleh diikutin sama banyak orang pastinya.
0: Semuanya, dan ada sesu anunya juga di situ.
1: Sesu anu. Sesu ini enggak sih? Sesuatu sama Pro 2,
0: sesu anunya. Sesuatu kayak seseorang jadinya.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Maklum
0: gimana?
1: Ya, anak milenial ketemu sama Gen Z jadinya kayak gini sama Pro 2.
0: Siapa yang sesuatunya tuh special buat dia aja?
1: Syahrini.
0: Iya betul. Kemarin lewat podcastnya dia, jadi lu inget dia mulu.
1: BTW kan setelah hiatus lama akhirnya dia comeback.
0: Iya, dan semakin cantik.
1: Iya. Kamu tahu enggak dia kemarin pakai topi yang setengah gitu.
0: Serius?
1: Jadi kalau kayak gini tuh masih yang Syahrini.
0: Iya. Tapi menurut aku ya teman Pro 2, Syahrini doang yang cocok begitu.
1: Iya, alay.
0: Alaynya
1: tuh alaynya tuh enggak alay, tau gak sih?
0: Centil tuh juga enggak ya. Apa ya sebutannya ya?
1: Bingung ya teman Pro 2. Cuman yang pasti dia tuh alay yang tidak alay.
0: Iya.
1: Tapi nanti Veranino dan Aulia Lun juga bakal ngebagiin informasi-informasi yang udah kita rangkum. Sampai di jam berapa Lun?
0: Sampai di jam 7.
1: Kalau ngomongin soal kabar-kabar yang satu ini ya, salah satu yang kemarin itu sempat viral minggu lalu, aku ada ngelihat Merapi itu mengeluarkan lavanya.
0: Oh iya.
1: Orang-orang pada viral kan Lun.
0: Rame banget, dan aku sempat lihat videonya teman Pro 2. Aku gak nyangka sih kalau ada di dekat situ. Pasti getarannya tuh ibaratnya kita tidur nih, HP ketindih nih.
1: HP getar aja kita kebangun.
0: Kayaknya ngeri banget. Atau mungkin yang kadang kalau di Kalimantan tuh kita suka dapat getaran gempa sedikit gitu kan ya, kalau dari wilayah
1: jarang
0: gitu. Tapi aku, ada biasanya
1: aku jarang maksudnya ngerasa.
0: Samarinda seberang gitu katanya.
1: Hai,
0: gitu.
1: Iya kak. Seberang deket Sambutan. Kok orang rakyat Sambutan gak ngerasain ya?
0: Nah, itu getarannya aja tuh kerasa banget kayak yang goyang gitu kan.
1: Oh iya.
0: Sumpah, makanya waktu Lun lihat yang terakhir kali Gunung Merapi itu aja, ya Allah.
1: Tapi Lun katanya malah bersyukur.
0: Karena?
1: Karena lebih baik dia ngeluarkan pelan-pelan gitu. Karena kalau malah, dan itu katanya orang, kan pada komentar orang-orang yang tinggal deket Merapi, oh itu loh gak apa-apa, dia bilang justru malah bagus daripada si Merapi ini tidak pernah mengeluarkan sama sekali. Karena kalau sekali ngeluarkan dia bakal meledak.
0: Oh kayak anu ya, kita kalau lagi kita nahanan marah.
1: Oh iya. Oh iya benar. Lihat aja nanti kalau aku udah meledak, nanti ada kabar-kabar meledak lainnya teman Pro 2
0: ya. Bukan lava lagi yang keluar, denger-denger ya kayak inti bumi langsung.
1: Aku gitu. Suka lava sih. Lava cake.
0: Aku juga suka lava.
1: Apa?
0: Chicken lava. Yeay, tahu enggak chicken lava?
1: Iya deh. Tahu teman Pro 2.
0: Gen Z dan juga kecintaannya sama ayam plus saus.
1: Itu ayam yang di yang toko itu apa sih?
0: Iya, di sana.
1: Aku belum pernah tahu makan ininya yang ayam satu ekornya.
0: Ya Allah, Kakak Vera harus coba ya teman Pro.
1: Emang kamu pernah beli?
0: Udah 10 abad Kak Vera enggak pernah makan.
1: Bukan, BTW dia makan sama itu ayam bebnya. Yes. Aku ingat.
0: Berdua aja kita habis tahu itu.
1: Tapi itu gede enggak sih ayamnya?
0: Gede juga. Tara, kalau kubayangin ya, ukuran ayam yang harganya 50.000 lah.
1: Ayam 50.000 yang mentah.
0: Iya,
1: gede banget kok 50.000 mentah.
0: Masa, Kak?
1: Sumpah Kak,
0: 40.000 dah.
1: Oh iya. Oh, 40.000 mah kecil aja.
0: Ya, 40.000.
1: Sanggup aku.
0: Aman kan?
1: Nasinya seberapa?
0: Nasinya 4.
1: Segede-gede nasi yang mana?
0: Ya kayak ya tahu aja lah kalau nasi-nasi bubuhan.
1: Bukan nasi kotakan itu. Kita yang itu kan gede kan itu soalnya.
0: Itu gede sih, kecil lagi.
1: Oh wajar sih ya. Soalnya menurut aku badan sekecil ini masa iya. Apa ya katanya orang itu tuh
0: anu ya, apa appetite? Apa sih?
1: Lain, bahasanya tuh ini Lun.
0: Nafsu makan.
1: Badannya kayak sedan. Tapi tuh isi ruangannya kayak bus digituin. Olokannya aku zaman dulu.
0: Kok zaman dulu aneh banget perumpamaan.
1: Iya. Cuman kamu yang enggak aneh. Iya, aku kan paling milenial di sini sama Anom. Kami tuh kamu tau gak sih teman produk sesepuh yang udah tuwir.
0: Senior.
1: Sesepuh biar kalian puas.
0: Udah.
1: Ngambek.
0: Nenek moyang
1: nenek monyong.
0: Biar imut.
1: Gak apa-apa daripada nenek monyong. Maaf nenek. Gak maksud nenek.
0: Ya. Ini nenek itu sedang yang dibagi-bagi nenek Kak Vera teman Pro 2.
1: Neneknya Kak Vera. Kak Vera udah gak punya nenek.
0: Serius? Udah pakai nenekku aja?
1: Iya ya, udah.
0: Sudah jadi nenek kakak juga ya?
1: Iya, aku kakek nenek gak ada soalnya sudah teman Pro 2. Nanti kami bakal ngebagiin lagi teman Pro 2. Masih banyak informasi-informasi yang seru lainnya. Nanti yo, ada kabar juga dari gunung. Gunung apa Lon?
0: Gunung.
1: Gunung Kids pokoknya.
0: Apaan tuh?
1: Kids kan, Gunung Kids.
0: Ya Allah, ya bener
1: gunung
0: juga.
1: Gunung Kids.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Sesuai janji, aku pengen ngabarin kamu teman Pro 2 tentang si Children 1 ini.
1: Ini tau gak?
0: Masih TK apa udah SMP ya ini ya?
1: Ini, yeah. Zigot. masih dalam perut.
0: Atau belum baru didoakan?
1: Bener, atau enggak? Dia sebenarnya masih di surga, orang tuanya masih ngarep aja punya. Tapi kamu tau gak? Kalau sama yang satu ini aku suka keingetan film SpongeBob.
0: Ya. Oh, kenapa?
1: Kan ada kan yang si siapa namanya si Squidward yang jadi Krakatauer.
0: Oh, aku kayaknya tahu deh. Oh, itu tuh yang waktu dia pakai
1: yang jadi super gak? Yang dia jadi
0: super lava itu kan?
1: Iya, Krakatauer.
0: Kalau marah teman Prodo langsung meledup.
1: Meledup. Iya, benar.
0: Tapi dia yang gosong sendiri.
1: Tapi jujur bangga ya.
0: Kenapa?
1: Kata seterkenal itu kita di dunia.
0: Iya, karena ini teman Prodo mamanya si Gunung Krakatau ini kan waktu dia pertama kali meletus itu kan jauh banget ya, berapa abad sebelum kita, berapa ratus tahun lah ya, itu kan kerasanya sampai ke benua-benua lain
1: karena dia tuh di bawah laut ya,
0: di atas sudah kak, cuma saking
1: yang di bawah laut itu siapa sih,
0: saking gedenya ledakannya dia itu teman Pro 2 jadinya itu kerasa sampai ke benua lain, rasanya tuh ratusan beberapa ratus tahun yang lalu sih, baru-baru aja, makanya sampai ada beberapa benua tuh yang akhirnya kepisah, kegeser, lempeng tektonik tuh
1: gara-gara berubah.
0: gara-gara Krakatau yang seniornya.
1: Oh, mamanya. Kalau ini kita ngomongin anaknya.
0: Anaknya teman Pro 2. Karena rame banget ya, baru banget di Lampung Selatan sejak Jumat kemarin tuh katanya ada aktivitas erupsi di situ. Jadi kalau kamu lihat dari videonya teman Pro 2 ini kayak video infrared gitu enggak sih, putih hitam gini tuh. Ya kan? Itu kelihatan banget teman Pro 2 ada lava fountain alias lava air yang mancur-mucur begitu. Dan lumayan lama, dari jam 12 sampai jam 6 pagi.
1: Hah? Ada lama 6 jam?
0: Ada satu kali gempa letusan, terus juga teman Pro 2 durasinya tuh nyampe 21.600 detik. Berapa jam?
1: 21.600 detik. 3.600 detik aja udah.
0: Berapa? 6 jam kak, 6
1: ya,
0: jam
1: benar.
0: Dia tuh aktif banget.
1: Tadi kan udah dibilangin dari jam 12 sampai jam 6.
0: Iya juga ya.
1: Gimana sih?
0: Giliran angkanya beda bener, dikit, baru ngerasa beda.
1: Kenapa jam ya benar?
0: Oh, terus aku lumayan shock juga ya. Setiap kali lagi ada letusan begini teman Pro 2, langit tuh juga ngerespon kayak suara gemuruh. Sebenarnya tuh bukan gemuruh dari langit sih, gemuruh dari dalam tanah ya.
1: Oh.
0: Ibaratnya mungkin kayak kita lagi mules kali ya Kak Vera.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Kayak jadi lagi sakit mah deh kemarin si anak Krakatau ini.
0: Gerd ini teman Pro 2. Ini kamu anu ya, grogi juga mau seminar hasil kayak aku kemarin ya.
1: Ya Allah. Nggak, aku penasaran kalau si Gunung Anak Krakatau seminar hasil yang uji dia nih dosennya siapa aja BTW.
0: Ini mungkin kalau dosen itu kan biasanya pembawaannya tenang, damai.
1: Iya.
0: Mungkin gunung-gunung yang biasa dinaikin buat orang-orang anu kali ya. Apa sebutannya? Ya Allah, orang pendakian sih? Gunung Semeru.
1: Aduh, ya Allah.
0: Gunung Bromo.
1: Iya, Gunung Sumbing. Ya Allah, teman Pro 2 kenapa sih ini anak begini amat?
0: Aku kangen banget sumpah, aku tuh suka pelajaran geografi.
1: Oh iya.
0: Iya, suka banget.
1: Tapi aku juga suka zaman dulu.
0: Iya kan? Makanya teman Pro 2 kalau udah ngomongin gunung-gunung ini, Lun tuh kayak orangnya.
1: Tapi bener loh Lun yang kamu bilang itu, jadi Gunung Krakatau itu tahun 1883 meletusnya.
0: Oh, berarti dan, pas 200-an abad lah ya.
1: Bener, 200 abad.
0: Jauh.
1: Dua abad, satu abad, seratus abad, dua.
0: Oh iya, dua abad, iya, dua abad.
1: 200 abad itu berarti dua, berarti 20.000 tahun.
0: Denger Kak Vera masih jadi T-Rex waktu itu.
1: Kamu T-Rex, aku T-Rex kan? Kamu kan Pithecanthropus erectus. Jujur, pagi-pagi udah dibuat emosi sama nih bocil. Jadi katanya suara dentumannya ini tercatat sebagai salah satu suara paling keras di bumi. Dan menewaskan 36.000 jiwa.
0: Iyalah. Karena kan makanya Lun bilang, ih mungkin ibaratnya tuh gini ya, bumi itu muka kita. Terus Krakatau ini jerawat batu yang...
1: Oh iya bener.
0: Atau bisul ya?
1: Bener, bisul. Bisul lebih sakit sih.
0: Itu kan
1: sih.
0: Terasa semuka-muka kan.
1: Iya, cuma kalau bisul di wajah agak gimana gitu. Terus kamu tau gak anak Krakatau itu? Dia lahir tahun 1927.
0: Wah.
1: Sebuah gunung baru namanya anak Krakatau.
0: Besok tahun depan dia 100 tahun.
1: Oh iya benar.
0: Mungkin ini kali ya yang bikin dia kayak enggak mau kepala
1: dan
0: satu
1: katanya. Dia itu
0: katanya.
1: Makin tahun itu makin terus tumbuh aktif loh.
0: Iya, benar. Karena teman Pro 2 masih ini apa ya, ibaratnya apa sebutannya, perut oh, bukan perut nggak sih sebutannya,
1: isi di dalamnya lah ya.
0: Apa ya, lu lupa sebutannya, teman Pro 2 itu emang masih terus-terusan berproduksi, jadi kayak ini tuh sesuatu yang udah diperkirakan bakal terjadi sebenarnya.
1: Iya, dan terus tumbuh aktif. Kemarin itu Desember 2018 sih erupsinya, okay, akhirnya nyebabin longsor lereng yang akhirnya ada tsunami di Selat Sunda, Lun.
0: Wah, emang segede itu efeknya ya. Makanya kalau udah ada info tentang anak Krakatau ini, warga-warga sekitar pun udah dikasih status waspada.
1: Benar.
0: Kalau bisa sih,
1: makanya Lun, gitu, orang-orang yang di dekat-dekat Gunung Berapi itu mereka kayak kalau ada gempa tuh udah biasa.
0: Oh iya.
1: Gak kayak kita kan.
0: Karena memang perut dapur magma sebetulnya.
1: Oh iya, nah,
0: dapur
1: bener,
0: magmanya tuh gerak mulu, teman Pro 2. Ya, ya Allah, banyak kali ojol juga yang order.
1: Apa?
0: Banyak yang
1: order. Aku taunya bukan dapur magma sih, taunya dapur MBG.
0: Eh, di mana tuh?

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura nggak lihat.
5: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: kamu tahu nggak sih?
1: Kenapa
0: ini
1: sih
0: lagunya waktu aku
1: 2013.
0: Pacaran sama suamiku, suamiku nembak pakai lagu ini.
1: Kakak 2013 sudah pacar-pacaran?
0: Enggak, 2014.
1: 2014?
0: Iya.
1: Tahu Len tuh kelas berapa?
0: Tahu. Kamu masih umur 10 tahun. Yang artinya itu kamu kelas 4-5 SD.
1: Iya, kelas 4 SD itu Len ya. Kaget aja gitu. Lagu 2013 itu, buat lagu pacaran.
0: Dan ini lagunya ini banget, sweet banget.
1: Apa konteksnya? Tadi Len enggak terlalu merhatiin liriknya nih.
0: Kayak yang kamu tuh segalanya buat aku.
1: Oh, iya, judulnya sama everything.
0: Iya, gimana sih ah, pura-pura nanya.
1: Ya, bukan itu maksudnya tuh part paling sweetnya gitu loh teman Pro 2.
0: Take me to your place. Kayak gitu-gitu
1: oh,
0: loh.
1: Okay.
0: When our heart belong together, I will follow you. Jadi kayak aku tuh bakalan ngikutin apa yang kamu mau.
1: Oh, ini berarti lagunya satu vibe sama lagu kesukaanku sama Kak Sul.
0: Apa?
1: A Million Dreams itu.
0: Oh, ya kan? Yes. Dan kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Lagu itu adalah lagu suami aku buat aku kan. Dan ternyata menurut aku tuh itu lagu yang saat ini sering apa ya? Hubungan aku sama dia tuh akhirnya seperti lagu itu. Kayak
1: berarti
0: dia tuh ngikutin apa yang aku mau.
1: Manifestasi gitu ya jadinya.
0: Benar, A Million Dreams tuh yang
1: tahu enggak yang however big however small.
0: Oh, tahu.
1: Nah, itu Kak Sul bilang baru banget kemarin.
0: Kayak lagu Disney kan?
1: Iya, emang lagunya tuh lagu dari film ini, film musikal emang.
0: Oh. Aku juga suka loh lagunya yang ini loh, lagunya mana? Troll.
1: Troll. Yang, aku juga suka lagu Troll.
0: Apa-apa?
1: Yang
0: apa,
1: mana?
0: Apa?
1: Yang mana? Yang mana?
0: Yang itu.
1: Film pertama, film kedua.
0: Aduh.
1: Troll song. Aku suka banget
0: yang ini, aduh.
1: Can't Stop the Feeling bukan?
0: Lain.
1: True Colors.
0: Iya.
1: Yang mana kedua?
0: True Colors.
1: Aku juga suka. Enggak tahu ya kalau Trolls ini apa ya? Dia tuh lebih kena teman Pro 2 karena mungkin mereka nyanyinya tuh saling ini ya, saling cocok gitu.
0: Iya, Justin Timberlake. Aku suka banget yang kayak your true colors, your true colors.
1: Aku suka.
0: Itu aku suka banget kata-katanya tuh kayak yang bener ya.
1: Ada ya salah kalau di RRI sama Rinda ya teman Pro 2.
0: Ada
1: suka
0: Anonymous.
1: Ada Anonymous. Dengar-dengar topengnya kumisnya di dahi tapi.
0: Oh, kumisnya di dahi.
1: Kumisnya di dahi.
0: Alisnya di jenggot.
1: Di jenggot.
0: Tapi kali ini kita juga ngomongin musik, tapi musiknya ini jujur kemarin kejadian sama aku di Gunung Mangga.
1: Oke, kenapa?
0: Jadi Lun, aku tuh lagi macet-macetan, terus ada orang muterin soundnya tuh nyaring banget sampai dadaku tuh rasa bergetar, Lun.
1: Oh, aku pernah ngerasain ini teman Pro 2, itu gara-gara ada hajatan dekat rumah.
0: Ha-ha?
1: Tapi aku gak ngerti ya, kalau sound itu sound ya nyebutnya, apa speaker ya?
0: Speaker.
1: Kayaknya lebih apa ya, tingginya tuh segede ruangan kita ini.
0: Iya. Oh, segede gitu, bener-bener.
1: Kenapa ya?
0: Cedung,
1: iya, cedung, iya, bener, suaranya begitu.
0: Cedung, kayak aku langsung kayak dren, kayak gitu kalung dada aku tuh.
1: Langsung itu teman Pro 2, di hatinya Kak Vera bukan ada Indonesia tapi ada San Horek.
0: Iya, terus tiba-tiba aku bergetar gini loh. Baru orang-orang gini, ih kenapa sih Mbak-Mbak ini aneh banget. Tapi kalau ngomongin soal sound horek ya Lun ya. Jadi wali kotanya Malang Wahyu Hidayat itu negasin kalau penggunaan sound horek dalam kegiatan masyarakat di kota Malang itu udah gak dibolehin lagi.
1: Gak boleh sama sekali dengan syarat di atas 85 dBA
0: gitu. Bener, gitu. Bahkan larangannya udah ada SE-nya wali kota yang ngatur itu semua. Apalagi di kawasan perumahan ya. Pemkot Malang juga udah nemuin kegiatan yang pakai sound system dengan tingkat kebisingan melebihi aturan. Jadi ada salah satu penindakan perangkat sound yang dipasang pakai truk bahkan langsung dibongkar.
1: Sayang banget, itu berjuta-juta gak sih harganya kalau langsung dibongkar?
0: Iya, iya lah Lun. Ibaratnya itu kan sound horek itu biasa yang rakitan-rakitan itu loh.
1: Oh, itu dirakit ya Kak?
0: Bikin sendiri.
1: Biar makin nyaring apa biar makin gede?
0: Aku gak tahu ya, cuman itu bukan yang kayak speaker-speaker yang kayak mereknya yang itu bukan, tapi itu rata-rata buatan.
1: Oke.
0: Homemade, asik. Makanan homemade.
1: Aku sampai pernah lihat tahu waktu awal-awal sound horek ini rame teman Pro 2, ada video itu sebenarnya itu lagi lewat doang. Lagi lewat doang di kawasan pemukiman gitu, tapi itu kayak di desa-desa gitu loh. Sampai ini nenek-nenek mesti megangin ini kaca jendelanya
0: supaya kacanya nggak pecah.
1: Iya, karena itu bergetarnya bener-bener deng.
0: Kamu tau nggak yang viral yang sound horek yang sampai matanya dia hitam itu?
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Siapa teman Pro 2, aku ingat ada ada mahasiswa yang sampai untuk skripsinya kak, dia tuh nyiptain aplikasi untuk ngedeteksi di mana ada sound horek di hari itu.
0: Serius?
1: Demi, jadi teman produk kalau misalnya di titik-titik itu kamu ada lihat, oh ini ada sound horek, ntar kamu tuh bisa cek ini tuh sebenarnya
0: oh, ini
1: tingkat bisingannya berapa. Coba namanya kak.
0: Thomas Alpha Edi Sound. Nih. Thomas Alpha. Ada lagunya nggak ya? Oh.
1: Oh iya, pas banget sampe dicontohin kamera tadi. Modelannya kayak ini ya, orang-orang lagi, apa ya sebutannya, tulisannya tuh RIF sebenarnya.
0: RIF
1: itu
0: apa?
1: RIF itu tuh kayak agenda ABG-ABG-nya di luar negeri, ya kan? Terus mereka tuh dengerin lagu EDM yang menggelegar banget. Kalau kakak pernah lihat ya di videotronnya itu biasanya tuh kayak ada robot-robot yang bergerak-gerak gitu. Nah modelnya tuh kayak gitu lagunya ternyata.
0: Oke gitu.
1: Wah, aku kira lagunya tuh kayak lagu jedak-jeduk gitu aja kalau
0: mereka. Bukan.
1: Bukan ya. Dia emang ngincar ini teman Pro 2 ya, getaran-getaran.
0: Getaran. Bener. Serem ya.
1: Serem teman Pro 2, bayangin kalau kita juga dengerin dan juga nyiptain lagu horek terus kayaknya saking overpower enggak cuma mata yang kita ya. Hidup. Mulut juga
0: mohon maaf, Anda manusia apa panda sebenarnya ya?

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
4: Ada yang cekot aku, senangnya.
5: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Sejauh ku memandang dari Bianca Dimas dan Daniel Wens.
1: Iya, sejauh ku memandang dari tadi pagi-pagi ngeliatnya alun semua isinya ya.
0: Kirain melihat langit biru gitu loh kamera.
1: Mohon maaf, langitnya kita putih dan berkabut.
0: Sorry. Sumpah, selama ini lu tuh selalu ngira, oh masih berembun, oh mau hujan.
1: Tidak.
0: Aneh gitu kayak.
1: Ini kenapa ya mendung tapi kok nggak hujan-hujan? Mendung,
0: kan? Terus juga ini teman Pro 2 berangin.
1: Oh.
0: Beranginnya tuh angin yang kencang kayak mau hujan gitu loh.
1: Bener, karena tadi kan kemarau itu katanya bikin angin juga makin kencang. Tapi yes, anginnya tuh panas rasanya.
0: Makanya
1: teman
0: Makanya ada El Nino dan La Nina tadi.
1: Kenapa sih nyebut-nyebut nama aku gak suka
0: sorry
1: deh.
0: Kan yang versi Espanyol ini.
1: Oh iya,
0: Espanyol.
1: El Nino.
0: El Nino.
1: El tapi
0: Vera Nino.
1: Vera Nino. Mau gak jadi Alu Nino?
0: Jadi ada dong anaknya mami.
1: Bener, bapak-bapaknya lo langsung kehilangan anak tiba-tiba. Tapi berarti aku mau ngucapin thank you banget untuk para apa ya,
0: apa tuh?
1: Masyarakat Indonesia yang memang punya hati yang sangat besar. Apalagi yes, salah satunya itu ini ya, mereka ada patungan ya, patungan hutan ya Lun ya.
0: Betul, patungan untuk hutan teman Pro 2. Dan emang katanya fokusnya itu buat nanti kita itu gimana punya dana untuk mitigasi bencana. Belum lagi nanti setelah ini kebakaran beres kita kudu ngapain.
1: Bener.
0: Ini semua sumbangan dari warga-warga.
1: Iya, bukan gak boleh ditanamin pohon kelapa.
0: Bukan.
1: Ya, karena bukan di pantai. Kalau di pantai nggak apa-apa, di pohon kelapa.
0: Kalau di pantai teman Pro 2, kamu nanam bakau juga penting kalau
1: oh, bener, di sini. Oh benar.
0: Emang ada alasannya. Mm-mm. Sama kayak kalau nanam pohon biasa di hutan-hutan, sama alasannya.
1: Bener, supaya apa tadi? Supaya
0: ada daerah resapan ya.
1: Bener. Dan terkumpul berapa lu?
0: Udah 4 miliar teman.
1: Targetnya 50 ya?
0: Targetnya 50 miliar dan menurut lu apa ya? Ini 4 miliar orang Indonesia
1: hebat,
0: ngumpulin sendiri, hebat
1: tapi
0: banget.
1: Pernah ada berita tau Lun kalau orang Indonesia tuh adalah orang-orang yang suka bersedekah.
0: Serius?
1: Serius.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tapi wajar sih kalau ngelihat pengembalian hutan, karena kalau dilihat dari ini ya, NASA ada ngerilis satelitnya
0: mereka ya.
1: Kabut asap karhutla di Indonesia itu makin meluas.
0: Dan teman Pro 2 katanya sampai di titik Pulau Kalimantan itu enggak kelihatan dari atas sama sekali. Sebagian besarnya sih, sebagian besarnya, which means mungkin 70%-an gitu teman Pro 2. Sampai-sampai kalau dilihat juga daerah Sumatera kurang lebih aja sebenarnya sama kita teman Pro 2.
1: Warnanya ya.
0: Yoi, dan juga di situ kalau misalnya kamu ada lihat gambarnya teman Pro 2, itu Lun juga lumayan shock sih karena ternyata asapnya itu ngikutin arah anginnya.
1: Eh, tapi BTW emang iya tahu.
0: Jadi kelihatan tarikan-tarikannya tuh.
1: Ini kan di sini Java sih. Berarti ini kita yang di daerah sini nih, Lun. Ini sebelah kanan nih.
0: Ini kamera. Nah, lagi nganga di sini.
1: Oh, ini Alun lagi. Kenapa pacarku belum nganterin aku makanan? Aku sekarang kelaparan. Loh, kok terlalu panjang ya?
0: Ada chatnya tuh di situ.
1: Kok bahkan ini aku lihat Alun bisa ngebaca chat.
0: Kelihatan nih. Oh, ya Allah, ini tulisannya ada RRI Prodo Samarinda. Lu siaran
1: ini. Yang lagi siaran ada Alun di perempat pendi. Oh, terlalu berlebihan. Ya Anda Alun.
0: Halo dikit lagi-lagi biar semangat ya teman Pro 2 ya.
1: Biar semangat lagi di jam 7 nanti kita bakal ngobrolin yang seru-seru.
0: Of course teman Pro 2, dan jangan lupa buat ikutan senam nih, masih sempat, langsung datang ke Gonsem Pajang.

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Yuhu.
1: Morning, morning,
0: morning, morning.
1: Amazing. Versi bahasa Inggris. Kan biasanya pagi-pagi luar biasa.
0: Oh benar. My God. Mungkin kalau orang Indonesia pagi-pagi luar biasa.
1: Ya.
0: Kalau orang di Amerika.
1: Gimana?
0: Morning, morning, amazing. Ya.
1: Kalau orang di India.
0: Nehi-nehi. Aca-aca. Kalau orang di Jepang.
1: Arigato gozaimasu.
0: Orang di Korea. Annyeong haseyo.
1: Semua aja ya. Sarangi, sarangi, sarangi. Apalagi ya yang khas
0: di Cina.
1: Apa itu? Kalau di Cina.
0: Coba alun.
1: Apa ya?
0: Moaini.
1: Iya. Itu mah uci.
0: Wohan hao.
1: Wohan hao kan.
0: Kalau enggak salah apa kabar?
1: Lu taunya dimsum, shalambao.
0: Oh, iya. Aku juga tahu bakmi. enggak bisa.
1: Versi Indonesianya sapo tahu.
0: Apa itu?
1: Kesukaan aku. Lah, kakak enggak pernah makan sapo
0: bukan,
1: tahu.
0: Bukan versi Indonesia apaan?
1: Maksudnya makanan Cina versi Indonesia.
0: Oh, ya, iya. Udah. Iya, nasi goreng ini. Anu deh proporsi. Aku tahu kok. Aku juga tahu versi Indonesia lagi.
1: Apa?
0: Puyung hai.
1: Ya, logatnya kayak ini ya. Apa ya? Aku tuh kalau dengar logat gitu ya, Kak, mirip kayak film yang biasa Bapak ketonton, kungfu apa? Kungfu khas.
0: Terus kamu tau gak sih kenapa ya kalau misalkan film Indonesia ada cowok, misalkan ada orang, dia orang Cina gitu kan, pasti rata-rata gini, Cina tau
1: ya.
0: Iya.
1: Atau ini, Angga Atung Upin Ipin, Angga Atung Upin Ipin juga gitu kan,
0: gitu ya?
1: Mimi juga bener. Sama.
0: Saya tidak tahu
1: mah, gitu-gitu.
0: Oh iya bener, terus kenapa sih kalau orang Indonesia pasti ada, Hayo,
1: iya,
0: saya tidak tahu.
1: Terus biasanya kalau di film pasti lagi kipas-kipasan dengan kaos putih.
0: Baru sambil pegang-pegang kumisnya.
1: Iya lagi.
0: Padahal jujur ya, aku punya keluarga orang Cina juga nggak ngomongnya tiba-tiba gini. Hayo, pernah datang
1: kah?
0: Bener. Kayak gitu sama peraduan. Namanya juga tadi ya, itu adalah sinetron dan film.
1: Yoi, emang sengaja dibikin gitu biar orang-orang ngerti, oh konteksnya begini-begini gitu.
0: Bener, tapi btw tadi pagi kan aku ke RRI lewat jalan ini ya. Jalan apa sih, Lun? Kusuma Bangsa.
1: Bayangkara.
0: Ya?
1: Itu sejalur aja tuh, Bayangkara, Kusuma Bangsa. Kalau Gor Sigiri tuh masuk Sutomo enggak sih udah?
0: Ngawur deh Sutomo.
1: Masa Sutomo depannya ya? Depannya
0: Sutomo masih ini aja.
1: Depannya ya. Terus ke sana.
0: Sutomo pahlawan.
1: Pahlawan.
0: Kiri Kusuma Bangsa. Gor Sigiri tuh Kusuma Bangsa.
1: Oh, Gor Sigiri, kirain Pasar Sigiri. Ya Allah, sedikit. Ya Allah.
0: Aduh, saliwak.
1: Sorry. Kalau di sini jalan apa, Kak?
0: Apa?
1: Ini jalan apa?
0: Amin lah.
1: Kirain.
0: Kalau di rumahnya Kak Vera jalan apa?
1: Gak tau lagi. Itu apa? Itu kayaknya. Itu kan ada.
0: Kalau di tempatnya Kak Vera itu jalan Sultan Sulaiman. Jadi Sultan Sulaiman tuh panjang, Lun. Jadi kan ibaratnya ini kan turun gunung sama lurus
1: ya,
0: kan.
1: Ya,
0: kalau lurus ke rumahnya Kak Sulis Alimudin. Kak Vera tuh Sulaiman. Nah, Sultan Sulaiman itu jalan besarnya sepanjang sampai mau ke arah mana ya, aku lupa, batasnya tuh Sulaiman.
1: Ya Allah.
0: Sepanjangan. Nanti belok kanan arah rumah Kak Vera Bun Suryana.
1: Itu ya, teman Prodo aku tuh di Samarinda ini pendatang hitungannya kan.
0: Oh,
1: baru pindah ke sini kayaknya waktu aku SD.
0: Itu
1: aku
0: udah enggak pendatang lagi sih kalau SD. Sekarang kan udah 20 lebih ya.
1: Iya sih benar. Cuma aku tuh suka salpek sama jalanan di Samarinda yang kayak ibaratnya ya, tiap sejengkal tuh berubah nama. Kan di daerah pahlawan di belakang tuh ada jalan-jalan.
0: Tapi sambutan enggak.
1: Nah, makanya lu tuh kaget waktu di tengah kota ini kayak, tahu kan di belakang pahlawan tuh jalan-jalan yang nama-nama
0: nama-nama musik.
1: Alat musik kan. Kok tiba-tiba perasaan baru lewat sini, dah biola, loh, sudah sini harmonika. Makanya lu tuh kok jalanan di Samarinda banyak
0: sana,
1: banget.
0: Di tempatmu enggak?
1: Nah, kalau di tempat lu itu dulu karena mungkin itu emang juga jalanan yang dipakai buat lintas provinsi, ya kan?
0: Gede-gede.
1: Alhasil nggak cuma gede, lurus-lurus doang jalanannya.
0: Oh, tapi di Balikpapan tuh jalanannya tuh panjang-panjang loh, Lun.
1: Misalkan
0: MT Haryono
1: gitu ya? Tembus-tembus juga gitu ya?
0: Dan dia tuh gunung-gunungnya banyak. Kalau kita kan dikit ya, dia tuh rata-rata gunung-gunung. Terus kayak misalkan jalan MT Haryono, kalau kita tuh kan Lun M Yamin terus cuma sampai perempatan Sempadan.
1: Iya benar.
0: Nah. Kalau di Balikpapan tuh kadang sampai ke Sempaja tuh masih jalan M. Yamin.
1: Kepanjangan gak sih?
0: Panjang, jalan MT Haryono tuh gede banget, Lun.
1: Oh, Lun tuh taunya, oh, kalau Lun kan waktu itu baru-baru aja kesana. Yaudah mikirnya, oh berarti kalau di MT berarti kita lagi di tengah. Udah gitu dong Lun mikirnya. Ya, tapi ternyata itu juga seluasan itu sepanjang itu.
0: Kamu tau gak sih yang perumahan yang orang kaya itu?
1: Ya.
0: Nah, itu keluar situ tuh di MT Haryono belok kiri.
1: Okay.
0: Terus tadi kamu ketemu perempatan tuh kayak ada 2, 3, 4 kali itu tetap MT Haryono namanya. Kalau kita kan kamu udah ketemu perempatan udah beda nama jalan.
1: Loh, jangan kan ketemu perempatan ya teman Pro 2, kita belok kanan kiri lurus tuh udah beda nama jalan.
0: Bener. ini nama jalan ya? Kan yang di area di depan ini.
1: Bener.
0: Itu udah nama jalan.
1: Ya Allah, teman-teman.
0: Jadi kayak gitu pas di sana tuh kayak oh.
1: Padahal masih sama-sama di Kaltim ya, tapi gimana sih beda.
0: Bener.
1: Enggak usah gitu. Yang tadi Cafe Raja, tempat Cafe Rap masih panjang sepanjang-panjangan itu nama jalannya sama.
0: Iya, tapi kalau udah masuk ke belok-belok udah berubah jalannya.
1: Udah beda juga
0: kayak
1: ya.
0: Jalan Pelita. Mm-mm. 1 2 3 4. Nanti ada jalan namanya Jalan Embun, kayak gitu.
1: Udah lebih spesifik ya.
0: Lebih spesifik ngomongin jalan. Tadi kan aku lewat ke Gor Segiri ya, baru pertama kali, ya Allah rame banget. Dan di Taman Samarinda itu tuh kayaknya mau ada kegiatan juga, pawai kalau gak salah ya.
1: Kalau hari ini tuh berarti ada CFD di Gor Segiri.
0: Taman Samarinda itu katanya mau ada pawai. Okay. Soalnya aku tuh ada ngelihat ini loh, ada ngelihat panggung yang gede banget.
1: Oh udah fix sih.
0: Di depan rumahnya wakil gubernur.
1: Gubernur.
0: Nah, semuanya terus
1: ada acara.
0: Bener, selain di situ ada acara juga di Gor Sempaja.
1: Acaranya kita teman berdua.
0: Yeay, RRIP.
1: Ke situ ya biar dapat door prize.
0: Ini udah kelar enggak sih? Sebenarnya?
1: Harusnya udah kelar ya karena dari jam 7:30 tadi.
0: Nah.
1: Ini udah keringatan nih.
0: Oh iya, ih kasihan banget. Bahkan kamu tau gak sih ya, tadi
1: ya.
0: Alun pas ngebuka bajunya ya, kan dia pakai manset, bajunya dibuka, diperes. Airnya tuh masuk tuh 3 liter teman Pradua.
1: Ini bisa membantu kekeringan yang ada di Samarinda. Iya kan? Oh berlebihan sih.
0: Enggak. Kamu mau gak mandi pakai air keringat
1: tadi ya? Gak mau. Jangan kan orang lain
0: tadi gak mau ya teman Pradua. Itu adalah air yang keluar dari tubuh Anda. Anda sendiri tidak mau. Wahai Princess Alun.
1: Namanya juga kalau mandi air susu kan gak ngerti kita.
0: Air susu?
1: Iya.
0: Gak liket. Kental manis katanya susunya ya. Tahu gak? Yang ada bukan bersih, bukan putih dia. Dikerubungin semut bendol-bendol. Udah lagi alergi pakai acara di gatel-gatel ya kan teman berdua.
1: Makanya ya spill-spill ke kita kali ya kamera ya.
0: Kamu pernah gak sih ini maksudnya kayak kita nungguin door prize. Sekarang pernah nungguin door prize.
1: Aku apalagi teman produknya.
0: Sering sampai sekarang masih.
1: Sampai sekarang masih karena nunggu. Kita enggak tahu ya kalau kata orang hari beruntung kita itu kapan.
0: Dan kamu pasti mau loh walaupun bukan acara kantor.
1: Mau aja sih.
0: Aku tuh kayak
1: lama banget.
0: Ya acara kantor karena udah ada acara kantorku mau enggak mau gitu. Cuman kalau emang yang effort nungguin door prize itu nanti kita ceritain.
1: Yoi, makanya teman produk kita tungguin kamu buat gabungan di WhatsApp, Instagram sama di RRI Digital juga.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSB MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat paginya, Teman Pradua.
1: Udah sarapan bingkak juga harus hari ini.
0: Aduh, mentang-mentang abis ini kita telepon. Yang kita telepon foto profilnya bingkak ya.
2: Bingkak, Teman Pradua.
0: Jujur,
2: ya.
0: Jadi pengen bingkak kentang. Karena lama banget gak makan bingkak kentang.
2: Apa bingkak pisang ini sebenarnya ya?
0: Ini bingkak kentang deh, soalnya di tengahnya dikasih santan.
2: Lalaan itu ya.
0: Lalaan,
1: bisa bener. Jadi, bisa jadi lah ya, Teman Pradua.
0: Dan sekarang
1: ya,
0: Teman Pradua, kita sudah terhubung dengan rekan Rudy Mulyadi yang saat ini sedang berada di Gor Sempaja.
1: Yoi, di acara kita RRI Fest ya kak ya.
0: Bener, halo selamat pagi.
3: Selamat pagi Vera dan Rus di studio, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, tapi kita gagal fokus sama Bingka.
1: Itu dia, dan juga lu gagal fokus, door prize dapat gak ya hari ini?
0: Aduh.
3: Iya.
4: Halo.
0: Yes. Iya, jadi gimana di sana rekan Rudy?
4: Ya, di sini tadi sudah dimulai dan ada beberapa masyarakat kita yang sudah melakukan kegiatan senam masa sehat di RRI hari ini, rekan Vera dan rekan Lum. Dan banyak sekali warga kita yang menikmati suasana bahagia hari ini. Di hari ulang tahun hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, dan RRI sebagai puncaknya hari ini dilakukan di RRI Samarinda, dan senam sehat ini mengawali kemeriahan dengan hari RRI dan semarak perdana.
0: Halo, okay. Halo, iya.
4: Yang memiliki komunitas jalan sehat maupun senam masa di Samarinda hari ini. Dan Vera dan Sentalun hari ini betul diperiakan dengan cara yang luar biasa. Kita sambil jalan, sambil senam, dan di stadion Madya Kadri Uning ini masyarakat luar biasa memeriahkan dengan senam masal ini. Dan barusan dilakukan senam masal ada sekitar ratusan bahkan ribuan ya warga untuk memeriahkan senam masal ini, rekan Ferar dan rekan Lut. Ya, sudah mendengar, masih kita rayakan suasana RRI Fest ini, senam masal sehat, dan para ibu-ibu remaja maupun anak muda serta para kaula tua, mereka bersenam masal gembira merayakan kegiatan senam masal sehat ini ya, dan di puncak RRI Fest kali ini. Coba kita mencoba menghubung potensi Kalimantan Timur, Pak Rasman Rani. Pak Rasman, sedikit Pak Rasman, komentarnya terkait dengan senam masal sehat hari ini.
5: Sehat hari ini memang saya hari ini mungkin pakainya tadi kopi ya.
4: Ini kolaborasi antara KJS dengan RRI, dengan Samarinda, untuk semua yang ada di stadion sendiri dan memperkenalkan kegiatan hari ini. Kenapa? Hari ini kita pada kegiatan semacam ini kan untuk rakyat juga kan?
5: Untuk rakyat.
4: Oke. Kenapa untuk RRI? Kenapa kita untuk rakyat? Ya, mendengar dan tekan
0: Halo?
1: Waduh, ini kayaknya terputus ya kita Teman Pro 2 ya.
0: Terputus Teman Pro 2.
1: Tapi jujur serame itu kayaknya di sana ya.
0: Rame banget. Mulai... Coba kita terhubung lagi.
1: Oke, masih belum ya Luni? Coba kita tes lagi ya.
0: Halo rekan Rudy. Halo. Halo rekan Rudy, ya tadi sempat terputus.
4: Demikian.
0: Ya. Oke, terima kasih rekan Rudy.
1: Terima kasih. Ini Teman Pro 2 kayaknya Pak Rudy tiba-tiba dipanggil dapat door prize.
0: Benar. Oh iya ya tadi ya. Tapi tadi seperti disampaikan oleh rekan Rudy, teman yes. Pro 2, ada kaula tua ya. Aku benar-benar terfokus banget tadi, Lun.
1: Kayak gini ngerasanya. Shock ya.
0: Ah, rekan tua. Waduh lucu banget. Kaula tua.
1: Kaula tua. Karena selama ini dengarnya kaula muda
0: bener.
1: Kayaknya.
0: Benar. Ya. Dengarnya biasanya kaula muda, ini tiba-tiba kita ke kaula tua.
1: Ini berarti teman Pro 2 ya. Ada kombinasi semangat anak muda walaupun usia udah tua.
0: Nah, wih, bener banget.
1: Masuk.
0: Masuk.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Mitos atau fakta?
3: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
1: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
2: Mitos atau

0: Tadi udah dikabarin ya, gimana ramenya teman Pro 2 di Gor Kadri Uning. Tapi sekarang lanjut lagi.
1: Kita lanjut lagi dan sudah bersama dengan Denny Kartika di Senam Sehat Masal RRI Samarinda di Gor Kadri Uning yang saat ini sedang berlangsung. Silakan.
2: Terima kasih untuk Anda berada saat ini di Kadri Uning, memang cukup meriah dan malam kali di mana para masyarakat, antusias dari masyarakat kita saat ini untuk menyaksikan acara senam massal ya. Dan saat ini sudah berlangsung kurang lebih 10 menit yang lalu dengan diawali dengan bukaan ataupun launching HUT RRI 81 tahun 2026. Dan saat ini antusias masyarakat dalam mengikuti senam massal sehat di saat ini ya cukup tinggi, dan terlihat juga masyarakat yang memang juga sedang berlalu lalang ataupun sedang mengikuti olahraga mereka singgah di lokasi yang dilaksanakan senam, dan mereka ikut bergabung untuk mengikuti senam yang dilaksanakan oleh RRI Samarinda yang bekerja sama dengan Fokus, KJS, dan juga beberapa mitra RRI Samarinda. Dan saat ini, sahabat Pro 2, kita lihat juga ya masyarakat di saat ini ya mengikuti senam massal ini tidak hanya selain berolahraga aja, namun mereka juga ikut ambil bagian ya, tidak lupa juga mereka mengabadikan dengan video dan juga foto-foto, karena ini RRI Samarinda menyiapkan berbagai hadiah hiburan yang sangat menarik ya, mulai dari kulkas dan juga ada televisi, ada mesin cuci dan beberapa hadiah menarik lainnya ya. Halo
1: iya
2: ya. Itu saja kami informasikan, rekan kami yang ada di studio, nanti kami akan menginformasikan kembali seperti apa lagi berjalannya pelaksanaan senam massal di halaman Gor Samarinda di saat ini.
1: Baik, terima kasih rekan Denny.
0: Wih, teman Pro 2 ya, kalau menurut lu nih, sumpah euforianya kerasa sampai sini.
1: Oh iya, bahkan dari tadi Vera sama Alun
0: udah senam. stretching. Kita dengar bukan 1 sampai 8 ya Kak, 1 sampai 800 hari ini tuh. ASMR.
1: Oh, enggak, ini ending fairy. Ending fairy.
0: Oh iya, benar. Cocok. Jadi kemarin aku waktu lihat gengnya NPD abis tampil Allahu Akbar, itu juga mereka pamerin ininya, mereka nih ending fairy-nya.
1: Maka mereka tuh disetting lagi ke penontonnya. Jadi gini, nanti ya kalau misalkan kita ending fairy kalian teriak-teriak ya. Mereka minta jadi gituin. Ada,
0: ngajarin ya.
1: Bener, ada orang supaya pengen, maksudnya itu supaya semarang tapi dia minta, di request gitu artisnya.
0: Ya, daripada malu ya.
1: Tapi mereka keren banget loh, manifestasi ke dirinya.
0: Terus juga teman Pro 2 yang Lun suka itu, aku gak nyangka mereka jago nyanyi.
1: Oh iya, sebenarnya yang gak jago nyanyi cuma satu di situ.
0: Satu
1: Mario
0: aja
1: yang gak jago nyanyi.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mario tuh ketar-ketir banget.
0: Kayaknya aku tuh ingat pernah lihat klipnya teman Pro 2, salah satu dari mereka itu si Mario ini kalau gak salah ya. Atau yang satunya lagi yang kecil-kecil ya badannya.
1: Kev?
0: Bukan Kev, yang satu
1: Nikki.
0: Siapa? Nikki.
1: Kalau Nikki suka nyanyi.
0: Dia tampil, kan itu mereka lagi di panggung ya.
1: Itu adalah impiannya.
0: Terus kakinya mereka dingkram.
1: Itu Kev.
0: Itu Kev yang kram ya. Ya Allah.
1: Enggak, ada orang baru pertama kali juga sih aku lihat ada orang lagi nyanyi tapi ternyata kakinya kram teman Pro 2.
0: Ya Allah, ada-ada aja.
1: Iya, ada-ada aja si Kak Kev. Udah, nanti teman Pro 2 kita masih lanjut bakal ngomongin tentang door prize. Karena Alan dapat door prize.
0: Apa tuh?
1: Seperangkat alat sholat di bayar tunai.
0: Beda tuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.